0: kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1000 warga negara Indonesia.
1: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pol 3 Tusungudara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putisari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga oleh DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: giat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator EB Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, EBM diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti Itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
13: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
17: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai pecinta sepak bola, berarti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, masih bersama Pilih dan Ega tentunya di menit ke-39 lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Masih di serangkaian Palembang pagi ini, Ega.
0: Iya, dan kita hadirkan informasi selanjutnya ya, Pilih ya, dari Badan Pusat Statistik atau BPS Sumatera Selatan yang mencatat pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Sumatera Selatan saat ini telah mencapai 81,87% atau sekitar 2,48 juta pendataan unit usaha dan keluarga hingga 31 Juli 2026.
1: Kepala BPS Sumatera Selatan Muhammad Wahyu Yulianto di Palembang hari Jumat kemarin juga mengatakan capaian tersebut juga menunjukkan pelaksanaan sensus berjalan dengan cukup baik dan juga ditargetkan seluruh pendataan dapat diselesaikan sebelum batas waktu pada 31 Agustus 2026. Beliau juga menjelaskan bahwasanya penyelesaian pendataan tersebut lebih awal diperlukan agar BPS memiliki waktu dan juga melakukan verifikasi dan juga supervisi terhadap data yang masih memerlukan pendalaman.
0: Dan salah satu manfaat ya data yang dihimpun pemerintah adalah mendukung penyusunan berbagai program agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Jadi data sensus ekonomi ini diharapkan ke depan dapat menjadi salah satu sumber untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kondisi sosial dan juga ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Dan juga ya terkait temuan profil ekonomi baru dari pelaksanaan sensus, data yang diperoleh saat ini masih bersifat awal sehingga belum dapat menggambarkan struktur ekonomi Sumatera Selatan secara keseluruhan.
1: Dan juga mendengar, namun berdasarkan data sementara, sejumlah sektor yang selama ini menjadi kekuatan ekonomi Sumatera Selatan ini masih terlihat dominan seperti pertambangan, pertanian, dan juga perdagangan. Jadi oleh karena itu, ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus agar data yang dihasilkan dapat menggambarkan kondisi yang sebenar-benarnya.
0: Dan juga Pilih ya, nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan bahas lebih lanjut mengenai sensus ekonomi 2026, tantangan dan progres pendataan di Palembang dalam dialog Palembang Menyapa.
1: Oke, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran? Itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilannya yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan kembali pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, kami akan menghadirkan dialog interaktif Palembang Menyapa. Dengan tema hari ini yaitu Sensus Ekonomi 2026, Tantangan dan Progres Pendataan di Kota Palembang. Nanti kita akan bersama dengan Kepala BPS Kota Palembang, ada Bapak Adi Edi Subeno SMSI, kemudian ada Camat Sako Palembang, Bapak Rahman Hidayat Pane, dan juga ada Koordinator Manajemen Lapangan Sensus Ekonomi 2026 Kota Palembang, ada Pak Marwan. Dan seperti biasa pendengar ya, kami akan mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kami pagi hari ini. Silakan nanti menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Palembang menyapa.
2: Palembang menyapa. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Anda pendengar, saatnya kami hadirkan dialog interaktif Palembang menyapa di kesempatan hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Pendengar, sensus ekonomi 2026 saat ini tengah berlangsung di berbagai daerah, termasuk di kota Palembang. Dalam pelaksanaannya, tentu petugas sensus turun langsung untuk melakukan pendataan kepada para pelaku usaha. Mungkin di antara pendengar ada yang sudah didatangi petugas sensus, ada juga yang masih bertanya-tanya nih, sebenarnya apa saja yang didata? Mengapa pendataan ini penting hingga bagaimana perkembangan pelaksanaannya setelah berjalan selama kurang lebih 2 bulan? Nah, untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut pendengar ya, pagi hari ini telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 RRI Palembang. Langsung saja kita sapa ada Bapak Edi Subeno SEMSI, Kepala BPS Kota Palembang. Selamat pagi Pak Edi.
3: Mbak Ega, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, sepertinya suaranya belum masuk nih. Boleh didekatkan sedikit, Pak Edi?
3: Oke, makasih.
4: Mbak Ega.
2: Oke.
4: Selamat bertemu kembali kita, Mbak Ega.
2: Iya, selamat bertemu kembali ya, Pak ya.
4: Assalamualaikum buat kita semua.
5: Waalaikumsalam.
2: Baik, dan Pak Edi saat ini didampingi juga ya oleh bersama dengan Bapak Marwan SEMM yang merupakan Koordinator Manajemen Lapangan Sensus Ekonomi 2026 Kota Palembang. Selamat pagi Pak Marwan.
5: Selamat pagi Mbak Ega, pagi kita tetap semangat.
2: Kabarnya gimana Pak?
5: Alhamdulillah sehat Mbak Ega, mudah-mudahan ke depannya kita akan lebih sukses lagi.
2: Amin, baik. Dan pendengar ya, tak hanya dari BPS nih, kita juga kedatangan Camat Sako Kota Palembang. Ada Bapak Rahman Hidayat Pane, SSTP. Selamat pagi Pak Rahman.
6: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ega, Pak Edi Subeno, Pak Marwan, dan seluruh pendengar, tetap semangat, pagi yang indah, pagi yang cerah untuk kita semua.
2: Baik, perjalanannya lancar tadi Pak pagi ini?
6: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lancar ya. Dan pendengar seperti biasa ya, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di perbincangan kita pagi hari ini. Silakan pendengar untuk menuju line telepon kami di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Kami informasikan juga bahwa dialog interaktif Palembang menyapa kita di pagi hari ini kami hadirkan juga melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang dan tentunya bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Mungkin saya ke Pak Edi terlebih dahulu ya sebelum kita membahas progres pelaksanaan di lapangan nih Pak. Mungkin masih ada masyarakat yang belum mendapat giliran sensus. Dan juga mungkin belum tahu ya apa itu sih sensus ekonomi ini. Bisa dijelaskan lebih dahulu Pak Edi, sebenarnya sensus ekonomi 2026 ini apa nih dan tujuan utama yang ingin dicapai?
4: Terima kasih Mbak Ega dan Bapak Ibu semua yang mengikuti Pro 1 RRI dimanapun berada. Mudah-mudahan selalu sehat. Ya, semoga selalu sehat, bahagia.
2: Oke, baik.
4: Oke, maaf lagi suaranya ya, agak terganggu.
2: Sedikit teknis ya, Pak ya.
4: Ya, mudah-mudahan masih sehat semua nih. Mic-nya juga sehat semua Mbak Edi ya. Makasih Mbak Ega ya, Bapak Ibu Edi. Semua yang menyaksikan dan mendengarkan Pro 1 RRI ini luar biasa nih. Jadi difasilitasi oleh RRI kami bisa bersosialisasi lagi Mbak, yang masalah sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu sebetulnya tugas atau amanah yang dibebankan kepada BPS Mbak ya. Jadi di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 97 tentang statistik, di situ diamanahkan 3 sensus, salah satunya adalah sensus ekonomi 2026 ini. Ya, yang dilakukan oleh pemerintah setiap 10 tahun sekali. Jadi sensus ekonomi itu bukan milik BPS sekali lagi Mbak ya. Sensus ekonomi itu milik kita semua, karena datanya nanti juga milik kita semua untuk kebaikan apa perubahan-perubahan ekonomi yang terjadi selama 10 tahun terakhir, dari mulai tahun 2016 ke 2026 itu apa yang terjadi ya. Kita 2026 banyak menghasilkan data-data sehingga menimbulkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan kita ingin melihat lagi, memotret lagi potensi ekonomi di tahun 2026, yaitu mulai dari nanti pendapatan, pengeluaran, struktur ekonomi di perusahaan, itu akan kita dapatkan data itu, sehingga berbagai pihak akan diharapkan bisa memanfaatkan data itu gitu Mbak. Ya, utamanya pemerintahan, ya kaitannya nanti kebijakan apa yang harus ditempuh, itu harus didasarkan dengan data yang terkini gitu Mbak, yang berkualitas dan lengkap. Jadi mudah-mudahan sensus ekonomi yang ingin mengetahui struktur ekonomi ya, ini bisa tergambar dengan jelas di tahun 2026. Ya. Mungkin itu Mbak ya, secara umum saja, nanti kita detailnya kita bahas lebih lanjut gitu Mbak ya, kalau ada waktu Mbak ya.
2: Baik, ini ya. Untuk sensus sudah berjalan pendataannya sejak Juni ya Pak Edi ya?
4: Iya, kita mulai dari 15 Juni, Juni kemarin.
2: Berarti sudah 2 bulan lebih ya, sekitar 2 bulan pelaksanaan pendataan. Kalau perkembangannya yes. Seperti apa nih Pak Edi secara umum saat
4: satu
2: ini?
4: 1,5 bulan sebetulnya Mbak ya, kita mulai dari 15 Juni ya, kita mulai dari Pak Wali Kota, kemarin kita data yang pertama di Kota Palembang. Nah, beliau antusias memberikan jawaban apa adanya, kita data ya secara langsung ke rumah Pak Wali. Jadi mudah-mudahan ya semuanya dengan contoh pendataan Pak Wali Kota, akhirnya masyarakat juga akan lebih terbuka. Ya, walaupun memang ada beberapa kendala, yaitu biasalah dalam setiap kegiatan, dalam perjuangan ya. itu bagian dari perjuangan Pak. Jadi selama 1,5 bulan ini atau 49 hari sebetulnya sudah Mbak ya, 49 hari kita memperoleh yang gambaran yang apa, pendataan progresnya cukup bagus nih. Ini salah satunya Pak Pani ini juga memberikan kontribusi yang luar biasa kepada kami. Ya, kami hari ini per kemarin ya, kita sudah 83,3%. Jadi artinya untuk wilayah kota yang besar ini banyak usahanya, angka 83% itu sesuatu yang luar biasa. Ya, kita capaian yang ya kalau dibanding nasional dengan kota-kota yang besar ya kita termasuk yang tinggi gitu loh Mbak. Ya, jadi alhamdulillah berkat dukungan kita semua, kesadaran masyarakat memberikan data, pengusaha memberikan data dengan baik, capaian itu sesuatu banget bagi kami itu. Ya alhamdulillah benar Mbak Ega.
2: Baik, apakah ada kecamatan nih Pak yang progres pendataannya sudah sangat baik ya, sehingga bisa menjadi contoh juga?
4: Ya, ya Mbak, semuanya ya tergantung tadi Mbak ya, tergantung ya innamal a'malu binniat gitu Mbak ya, kalau kita gitu ya. Jadi kita sudah 83%, yang terbanyak, terbesar ada di kota apa, di Sematang Borang itu Mbak.
2: Oh, Sematang
4: ya,
2: Borang.
4: Sudah lebih dari 100% dari target yang diinikan. Ya Pak Pani itu termasuk alhamdulillah termasuk 3 besar ya, berkat supportnya inilah saku menjadi ya tergambar dengan baik. Yang mudah-mudahan PR yang menyisakan sekitar 10% ya. yang di saku ya. Ya mudah-mudahan nanti berkat bantuan Pak Saku, rumah yang apa sekarang ada istilahnya yang profilnya bagus gitu loh Mbak ya.
2: Ya,
4: ya artinya orang lapis atas itu biasanya lebih sulit untuk didata. Mudah-mudahan bantuan Pak Pani nanti itu bisa memberikan data, menerima petugas gitu yang jelas Mbak, menerima petugas dulu, nanti baru kita bisa melakukan pendataan. Kalau istilah BPS ada istilahnya terima petugas, berikan informasi yang sebenarnya, yang ketiga rahasianya itu terjamin.
2: Oke.
4: Ya, itu Mbak, makasih Mbak.
2: Baik, saya izin ke Pak Marwan terlebih dahulu ya, untuk Pak Raman dan Pak Edi ya. Pak Marwan, tentu Bapak menjadi salah satu yang paling dekat dengan aktivitas para petugas nih Pak ya, karena sebagai koordinator lapangan juga. Setelah hampir 2 bulan ya, 1,5 bulan mendampingi petugas di lapangan, gimana nih Pak kondisi pelaksanaan pendataan yang Bapak rasakan?
5: Terima kasih Mbak Ega. Selama 2 bulan ini, sebenarnya sih ya benar kata Pak Edi tadi, 1,5 bulan lebih Mbak ya. Jadi kondisi yang kami rasakan pada saat pelaksanaan lapangan ini, terus terang itu begitu banyak dinamika di lapangan, terutama yang dihadapi oleh petugas pendata lapangan, pengawas lapangan, baik juga tim task force dari BPS. Mulai dari responden yang susah ditemui, itu pun terjadi juga Mbak. Pelaku usaha yang enggan untuk didata, bahkan ada juga penolakan dari responden karena kekhawatiran mereka data yang diberikan akan disalahgunakan. Tapi ketakutan nantinya juga data akan dipakai untuk pajak dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga pelaksanakan sensus ekonomi 2026 kali ini penuh tantangan, sehingga kami harus terus dapat memberikan solusi kepada petugas serta juga memotivasi teman-teman petugas lapangan agar sensus ekonomi 2026 ini berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, gitu Mbak.
2: Baik, tapi mungkin masih ada case ya Pak ya, kasus di mana masyarakat ini masih tidak mau menerima petugas sensus nih. Kalau membangun komunikasinya seperti apa nih Pak? Kalau yang bekerja di lapangan ya, yang mungkin merasakan langsung.
5: Benar Mbak. Jadi secara case untuk mereka, untuk responden tadi Pak, jadi kami sebenarnya kami ini sudah optimis petugas yang di lapangan itu telah melakukan segala daya upaya kepada pada saat pendataan ini, dan juga kami juga berharap kepada seluruh masyarakat yang mungkin untuk sulit ditemui ini nanti kami dapat membangun koordinasi baik dengan aparat setempat, yaitu yang jelas itu melalui ketua-ketua RT itu Mbak, untuk melaksanakan pendataan di lapangan khususnya untuk daerah-daerah yang butuh memang pendampingan langsung dari aparat setempat, begitu.
2: Baik, tapi belakangan ini juga ya Pak Marwan ya, masyarakat juga cukup waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan petugas. Bagaimana nih Pak, masyarakat bisa memastikan bahwa petugas yang datang ini benar-benar petugas resmi dari BPS?
5: Benar Pak. Masyarakat itu dapat memastikan bahwa petugas yang melakukan pendataan itu benar-benar petugas resmi dari BPS. Yang pertama, masyarakat dapat meminta kepada petugas untuk menunjukkan surat tugas. Surat tugas mereka yang jelas itu surat tugas yang telah dikeluarkan resmi oleh kantor BPS Kota Palembang, dan disertai juga lampiran. Lampiran berupa visum dari ketua RT setempat ataupun dari kelurahan yang menyatakan bahwa memang petugas ini telah melapor ke aparat setempat untuk melaksanakan sensus di wilayah tersebut. Dan juga petugas juga telah kami lengkapi dengan rompi.
2: Ada atribut ya?
5: Ada atributnya berupa rompi sensus ekonomi 2026 seperti yang kami pakai ini, dan juga ada name tag yang dipakai oleh petugas, di mana name tag itu dapat di-scan oleh responden dan itu akan menampilkan nama dan juga NIK petugas tersebut Mbak.
2: Baik, saya izin ke Pak Rahman ya. Pak Rahman, kalau kita berbicara tentang sensus ekonomi 2026 ini ya, bagaimana pemerintah dari Kecamatan Sako nih mendukung pelaksanaan sensus ekonomi selama 1,5 bulan ini Pak Rahman?
6: Baik, terima kasih Mbak Ega. Jadi untuk bentuk dukungan kita untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026, benar yang disampaikan Pak Edi tadi selaku Kepala BPS, memang awal mulanya itu tanggal 15 Mei Pak ya. Tapi 1 bulan sebelum itu, pemerintah wilayah artinya camat dan lurah itu sudah mulai bergerak untuk mensosialisasikan, dan juga ada keterlibatan juga dalam perekrutan PPL dan PML. Dan kegiatan kami proaktif untuk mendukung ini karena ini sudah menjadi program nasional, ya, dengan tujuan untuk memvalidkan data ekonomi yang ada bukan hanya untuk di Kecamatan Sako tapi juga untuk di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dan nasional. Tentu peran serta dari unsur kewilayahan, baik itu dari tingkatan camat, lurah, RT, RW tetap terlibat. Intinya memang karena ini kegiatan nasional, gaungnya ini harus kita benar-benar sampaikan kepada masyarakat yang menjadi objek responden atas kegiatan sensus ini. Tadi disampaikan juga oleh Pak Edi, Pak Marwan, ada memang beberapa kendala, dan syukur alhamdulillah kita khususnya di Kecamatan Sako ini masuk peringkat 3 terbesar ya untuk capaian hasil sensus ekonomi tahun 2026 ini. Capaian kita tadi 90% Pak ya. Mungkin sisa 10% lagi, memang dinamika yang berkembang di lapangan itu sering menjadi kendala.
2: Iya.
6: Artinya khusus Kecamatan Sako wilayah pemukimannya padat, iya, banyak dengan heterogenitas penduduk, tingkat profesinya mungkin di rumah hanya malam saja, selebihnya mereka banyak aktivitas bekerja. Peran daripada unsur kewilayahan dalam hal ini RT, ketua RW juga, tokoh masyarakat, di samping memang petugas PPL datang langsung, tetap kita rangkul, Mbak. Dan ini menjadi perhatian kami. Kami sudah sampaikan kepada para lurah dan para ketua RT, tolong dibantu petugas PPL ini ketika ada kendala sulit untuk mendatangi atau mengunjungi rumah warga atau responden yang belum disensus dalam rangka kaitannya sensus ekonomi tahun 2026. Mungkin demikian.
2: Baik, kalau bentuk sosialisasi ini Pak yang dilakukan Kecamatan Sako kepada kegiatan ini, kepada masyarakat dan pelaku usaha itu seperti apa nih Pak Rahman?
6: Ya, jadi sosialisasi kita pertama sebagaimana kita gunakan juga teknologi yang sudah berkembang lah ya.
2: Iya.
6: Media sosial tetap kita laksanakan melalui WhatsApp, melalui Instagram juga, dan TikTok semua. Di samping juga pada saat berkunjung ke lokasi-lokasi atau ke lapangan, kami selaku camat beserta lurah ada momen-momen tertentu juga, mungkin di tingkat kelurahan ada rapat-rapat kelurahan, kami selalu sampaikan ini kepada para ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat setempat juga di kelurahan itu. Bahkan kalau ketemu pun seperti kemarin itu pada saat apa kita ada kegiatan penertiban PKL, karena ini juga objek ya para pedagang ini di Pasar Sako. Ya, beberapa kami tanyakan kepada para pedagang itu, "Ibu, Bapak itu sudah disensus belum sama petugas sensus ekonomi?" gitu kan. Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum gitu kan. Dan rata-rata yang ada di wilayah Kecamatan Sako semuanya sudah. Hanya memang mungkin yang belum itu ya yang berdomisili di luar wilayah Kecamatan Sako, begitu Pak Edi ya.
4: Iya.
6: Karena memang ya karena wilayah kita Kecamatan Sako ini terbuka ya dengan mobilitas dan dinamika yang cukup tinggi. Tentu juga ada penduduk dari wilayah kecamatan lain yang memang bekerja atau berusaha di wilayah Kecamatan Sako. Alhamdulillah sejauh ini Mbak, ya media sosial kita manfaatkan untuk menghimbau, menyampaikan informasi terkait sensus, pelaksanaan sensus ekonomi ini kepada warga masyarakat kita.
2: Baik, jadi sosialisasinya baik secara media sosial maupun secara langsung ya. Pak Rahman ya. Baik, saya kembali ke Pak Edi nih. Tadi kita sudah sempat menyebut ya Pak ya, Sematang Borang dan Sako ini termasuk yang progresnya baik ya. Nah kalau sebaliknya nih Pak Edi, adakah wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus? Apa nih Pak penyebabnya?
4: Ya Mbak, ya ekonomi itu tidak semudah itu mengumpulkan ya Mbak ya. Tentunya harus dengan berbagai teori, strategi, inovasi supaya warga itu bisa didata. Kalau saya sebutkan kecamatan mana yang rendah, kayaknya tidak elok Mbak ya. Nanti kita seolah-olah menilai kinerja
2: kecamatan.
4: Padahal beliau-beliau di sana itu dengan pontang-panting sudah membantu segala sosialisasi ya, segala macam. Yang jelas semua kecamatan dibilang dengan rata-rata 83 ada yang tinggi, semuanya on the track Mbak ya. Ya, kita punya target, mereka sudah selesai sesuai dengan kita targetkan. Petugas-petugas di wilayah itu rendah bukan berarti di bawah tidak selesai, tapi rendahnya itu dibanding Kecamatan Sako mungkin masih di bawahnya gitu. Tapi ya, alhamdulillah beliau-beliau sudah membantu kita ya, membantu kita sehingga apa yang kita lakukan mendapat support yang luar biasa. Ya, memang kita masih meninggalkan PR sekitar kurang lebih 17% Pak ya, yang belum didata di Kota Palembang, tapi kita buka akan ngejar 17%-nya yang menjadi pertanyaan, yang menjadi PR kami. Jangan sampai usaha yang ada di Kota Palembang itu lewat caca. Jadi terus yang sudah selesai, kayak misalkan Sematang Borang udah 117% gitu kan dari target, ya itu bukan berarti mereka selesai, sudah finish, bukan. 117 kan dihitung dari jumlah warga dengan jumlah usaha yang kita namanya kan pre-list gitu Mbak ya. Jadi pre-list itu menjadi target, intinya minimum harus kayak gitu gitu. Jangan sampai pedagang yang disako tadi kayak itu gak terdata. Karena kita ada pendekatan usaha dengan pendekatan rumah tangga Mbak ya. Jadi kalau usahanya itu tidak tetap, ya misalkan pedagang tekwan mangkal di situ, kemudian sebenarnya bukan warga di sako, ya mungkin nggak data di pasar, tapi data di rumah tangganya,
5: tempat tinggal.
4: Ya tempat tinggalnya. Kalau di data di rumah tangganya ya, ya jadi alhamdulillah terima kasih kepada Pak Camat Kota Palembang ini dukungannya mensupport kami, mudah-mudahan kami sudah on the track ya, sudah capaiannya sudah dari target yang dari yang telah ditetapkan. Itu Mbak ya.
2: Baik, Pak Edi, kalau dari hasil sementara yang sudah masuk ya Pak Edi ya, apakah sudah mulai terlihat nih gambaran mengenai kondisi dunia usaha di Kota Palembang?
4: Iya Mbak, kita walaupun belum 100% ya, terlihat Mbak nampak bahwa memang perdagangan itu masih mendominasi ya. Tapi yang paling membanggakan kami bisa mencatat, mendata informasi-informasi yang sekarang lagi in ini. Digital ekonomi itu kan salah satu tujuan kita. Kita banyak menemukan rumah tangga itu rupanya banyak ekonomi yang digital Mbak. Ya, yang kata orang kena iklan-iklan gak kena kerja tapi duitnya banyak, apa itu karena tuyul? Bukan Pak itu ya. Jadi itu karena ada di rumah tangga itu yang melakukan apa istilah sekarang e-commerce gitu ya,
2: e-commerce.
4: Perdagangan online segala macam itu kami temukan banyak di Kota Palembang. Ya mudah-mudahan nanti akan tercermin dari kita tunggu hasilnya Mbak, nanti mungkin gak bisa secepat itu kita publish ya, kita belum berani juga membocorkan, nanti masih banyak kita. Dan nanti habis ini juga kita harus menyisir lagi Mbak, takutnya ada yang terlewat, kemudian kualitas kita harus utamakan gitu Mbak. Makasih Mbak.
2: Baik, dan pendengar kami masih mengajak Anda ya untuk bergabung, silakan melalui line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Kami tunggu partisipasi Anda ya pendengar ya, atau juga bisa melalui kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Palembang, atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Kita terima telepon terlebih dahulu ya. Langsung saja kita sapa, selamat pagi.
7: Iya, pagi Mbak.
2: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
7: Dengan Syira dari Kenten Mbak.
2: Syira di Kenten?
7: Iya benar.
2: Silakan.
7: Oke, saya mau tanya nih Mbak, orang tua saya kan kemarin udah didatangi sama petugas dan didata untuk sensus ekonomi 2026 di rumah. Nah, saya sendiri udah kerja dan udah punya usaha kuliner online kecil-kecilan yang lumayan menghasilkan. Apakah saya juga harus didata secara terpisah atau sudah otomatis masuk dalam pendataan keluarga? Terus usaha online seperti yang saya jalankan itu juga termasuk yang didata di sensus ekonomi 2026 nggak, Mbak?
2: Oke, baik. Itu saja Mbak Syira?
7: Iya, cukup itu saja.
2: Baik. Silakan mungkin Pak Edi ingin ditanggapi.
4: Siap Mbak Syira tadi ya.
5: Mbak Syira.
4: Kalau suaranya itu halus, kayaknya orangnya juga cantik kayaknya ini Mbak ya. Ya, makasih Mbak Syira. Apapun yang dilakukan oleh warga ya akan kita data, baik online maupun tidak. Dan kita tidak melihat, oh kalau sudah dicacah kepala rumah tangganya, yang anggota rumah tangga punya usaha nggak dicacah. Tidak Pak. Kita makanya setiap kita datang kita tanya, misalkan Edi Sebeno itu kan Mbak ya, ada 4 anggota rumah tangga, Edi Sebeno, istri, anak ya. Ya, kalau Edi Sebeno ditanya tidak ada kegiatan, bukan berarti stop. Ya. Dan nanya istrinya ada enggak kegiatan? Anaknya ada enggak ya? Kemudian anak yang kedua ada apa tidak? Jadi semua usaha baik online maupun tidak online itu harus kita data. Jadi kalau Mbak Syira nanti belum kita data, lapor Mbak ke kami Mbak. Nanti kalau perlu saya datang langsung Mbak nanti ke tempat Mbak Syira sambil ngopi di tempat Pak Pani nanti kan. Ya karena di Kenten kan.
2: Iya. Ya.
4: Ya Mbak Sera, semua Mbak, semua usaha baik itu dilakukan secara online maupun tidak dalam satu rumah tangga, ya harapan kami nanti penyisiran-penyisiran yang kami lakukan akan menangkap yang gitu Pak Pani, ya menangkap usaha yang belum terdata itu, ya kami nggak yakin Mbak sekarang data yang diperoleh teman-teman di lapangan, terus terang Mbak, saya tidak kurang yakin, makanya kami menerjunkan tim melakukan penyisiran ulang, nah takutnya kayak kasus Mbak Sera ini ada lagi gitu loh Mbak. Jadi ya kurang yakin walaupun 83,3% saya kurang yakin itu sudah mengcover seluruh usaha yang ada di Kota Palembang. Ya.
8: Oke, baik. Itu dia tadi ya tanggapan untuk pertanyaan Mbak Sira di Kenten. Kita terima penelpon selanjutnya. Selamat pagi. Halo.
9: Pagi, selamat pagi, Bu.
8: Selamat pagi. Dengan siapa di mana?
9: Dengan saya Lia dari Lorok Pakjo, Bu.
8: Lia di Lorok Pakjo. Silakan Mbak Lia.
9: Ya, saya ingin bertanya dengan Kepala BPS
4: Kota
9: Palembang, Bu. Tetangga saya ini kemarin cerita, dia itu desilnya naik, katanya dari awalnya desil 2 jadi desil 5. Itu gimana ya, Bu? Ya, apakah ada hubungannya dengan sensus ekonomi ini?
8: Itu saja, Mbak Lia?
9: Iya, itu saja, Bu.
8: Baik, terima kasih, Mbak Lia, ya.
9: Terima kasih banyak, Bu.
8: Baik, silakan Pak Edi pertanyaan.
4: Iya Mbak Lia, itu informasi yang bagus buat kami nih Mbak. Sekalian ini menjelaskan ke Pak Pani ya, sekarang dan teman-teman yang hadir loh, Bapak Ibu yang menyaksikan Pro S1 ini. Begini Mbak, kita dalam sensus ekonomi itu kan namanya menjajah ekonomi ya, ada ekonomi pertaniannya ya, yang punya usaha di pertanian nanti kita data juga, kemudian yang ekonomi yang berbentuk usaha kita data, kemudian ekonomi keluarga satunya lagi Pak, kita data. Yang banyak beranggapan bahwa hasil pendataan ini akan merubah desil gitu Mbak. Jangan mau didata oleh BPS karena nanti desilnya berubah, karena yang terjadi di masyarakat sekarang desil itu sudah berubah gitu Mbak, ada yang turun, ada yang naik. Jadi itu sebetulnya bukan dari hasil sensus ekonomi Pak Pani. Data yang beredar sekarang itu data kondisi bulan Juli, ya bulan Juli tahun 2026 itu kegiatannya sebelum bulan Juni, ya sudah 3 versi, 1 Januari, April dan Juli. Jadi kegiatan selama April sama bulan Juli itu banyak kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak lain Mbak, iya. Misalkan petugas PKH mengupdate PBI,
5: betul,
4: ya mengupdate PBI itu akan merubah data sehingga ditampilkan di bulan Juli. Kalau tidak ada kegiatan pemutakhiran, kita tidak akan merubah data itu. Jadi ada yang melalui pengupdate PBI, ada yang melakukan update mandiri Mbak,
8: iya.
4: Karena DTSN itu bisa diupdate mandiri Pak Pani. Jadi masyarakat bisa langsung mengupdate, atau kalau nggak bisa mengupdate silahkan datang ke BPS ya untuk melakukan pemutakhiran data. Tapi pemutakhiran yang dilakukan belum tentu merubah loh Mbak ya. Kita karena akan mempotret usaha yang apa, ekonomi yang di keluarga itu. Asal yang penting rumah tangga itu menjawab dengan jujur. Jadi sekali lagi sensus ekonomi itu tidak merubah desil yang sekarang beredar Mbak. Paling cepat hasil SE ini akan dirilis di Januari 2027. Jadi kondisi ekonomi keluarga itu bukan dari hasil sensus ekonomi. Berarti masih lama, masih perlu pengkajian Pak Pani. Jadi apa yang diperoleh data dari lapangan masih perlu penelitian lagi. Kita harus menyelesaikan anomali-anomali, ribuan Pak anomali itu yang ada di Kota Palembang. Ya itu harus kita selesaikan. Kemudian dari pengolahan, pengkajian dengan para-para pakar di pusat. Ya kita punya dewan pakar Mbak di pusat untuk menentukan varial apa yang akan menentukan peringkat tadi. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, SE tidak merubah yang sekarang beredar. Jadi mungkin wacananya nanti setelah dibagikan data ini ke masyarakat, masyarakat juga boleh langsung mengupdate. Ya kita fasilitasi dengan update mandiri nanti. Ya. Mungkin itu Mbak Lia ya, jangan khawatir, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada gosip kayak gitu jangan takut lah, jangan takut, kita rahasiakan. Kata Pak Marwan tadi, kita data dijamin oleh undang-undang, data tidak bocor, data tidak ada kaitannya dengan pajak, ya semuanya hanya keperluan BPS untuk keperluan statistik. Dan BPS akan memberikan yang selalu pasti data yang berkualitas. Ya, sekali lagi jangan takut yang isu-isu kayak gitu ada harus kita hilangkan Pak Fani ya.
6: Betul.
4: Data yang sekarang beredar, Mbak Eka, jadi agak panjang nih Pak Fani, izin Pak Fani.
8: Silakan Pak.
4: Ya, data yang beredar itu istilahnya sekarang DTSN, Mbak ya. Mm-hmm. Itu belum sempurna, Mbak. Data tunggal sosial ekonomi nasional belum sempurna. Secara nasional baru 35% yang diupdate. Jadi inilah saatnya Pak, momen inilah, di momen SE ini, ayo berikan data sebenarnya masyarakat agar data itu terupdate selama 100% seluruhnya ya. Seluruhnya akan terupdate 100%. Ya. Jadi variabel-variabel untuk menentukan desil apa tadi itu namanya akan terupdate juga. Ya. Baru 35% Pak. Kita belum berani mengomong bahwa itu hasil SE 9/2026. Mungkin itu Mbak ya.
8: Baik, kalau di Kecamatan Sako sendiri gimana nih Pak Pani? Ada nggak tanggapan dari masyarakat juga atau keluhan-keluhan yang tentang desil tadi ataupun tentang pajak ya saat didatangi oleh petugas sensus?
6: Baik, jadi seperti yang disampaikan tadi memang ya dinamikanya pelaksanaan sensus atau namanya program pemerintah pasti adalah ada yang meragukan, ada yang 100% bisa mengerti dan menerima kehadiran petugas. Ada yang langsung memang bertanya kepada kami, Pak Camat ini memang ada kegiatan apa ya? Kami didata, padahal benar tadi disampaikan, petugas PPL dari BPS sudah turun, pakai atribut lengkap, pakai rompi gitu kan, dibekali surat tugas, tapi masih ada saja warga yang memang ragu, ya kan? Dengan kedatangan kawan-kawan PPL ini ke rumah-rumah untuk mendata yang kaitannya dengan sensus ekonomi. Kekhawatiran warga ini takut, seperti yang disampaikan Pak Kepala BPS tadi, waduh Pak, nanti usaha saya pajaknya akan bertambah, akan kenaikan gitu kan. Terus akan berubah desil secara ekonomi, pendapatan juga terdata di situ, apa jenis usaha segala macam. Jawaban yang kami sampaikan, ada beberapa warga bertanya seperti itu, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Edi, jangan khawatir tentang itu. Karena ini data sifatnya kerahasiaan. Tentulah instansi terkait dalam hal ini BPS akan menjaga ini, gitu kan? Ini hanya sebagai alat ukur untuk validasi data ekonomi kita, khususnya dalam wilayah Kecamatan Sako dan secara nasional umumnya, gitu.
8: Ya. Oke, baik. Pak Edi, Pak Rahman dan juga Pak Marwan, kita jeda sejenak ya. Nanti baik, kita ya. Lanjutkan lagi pembicaraan kita di pagi hari ini. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung, kami masih menunggu partisipasi Anda ya. Silakan menuju line telepon kami di 0711-369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Tetaplah bersama kami di Pro1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
10: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak, mana paten? Kayak akulah, baju branded, motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
11: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
12: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
13: Terima kasih guys sudah belanja.
12: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
14: Makan yuk.
15: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
14: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
15: UMKM. Beneran enak gak? Bersih gak? Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung. Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih? Ya gak apa-apa sih, kan itu tuh support UMKM juga. Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya. Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan? Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Ngapa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini? Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog interaktif Palembang Menyapa. Dengan tema yang kami hadirkan yaitu Sensus Ekonomi 2026, Tantangan dan Progres Pendataan di Palembang. Dan kita sudah terima beberapa pertanyaan juga ya Pak Edi ya, Pak Rahman dan Pak Marwan melalui WhatsApp maupun melalui YouTube kita di Pro 1 RRI Palembang. Kita bacakan dulu dari WhatsApp pertanyaan pertama dari Suryati di Pemulutan. Berapa lama proses wawancara atau pendataan berlangsung untuk setiap rumah tangga atau pelaku usaha dan dokumen atau data apa aja yang sebaiknya sudah disiapkan warga agar prosesnya cepat? Mungkin Pak Marwan nih yang bisa menanggapi, silakan Pak.
5: Oke, terima kasih Mbak Ega. Tadi dari Ibu Suryati ya di Pemulutan, Ogan Ilir berarti. Oke, terima kasih Ibu Suryati atas pertanyaannya. Tadi ditanyakan bahwa kira-kira berapa lama proses pendataan ini baik di rumah tangga ataupun di tempat usaha. Oke, gitu Mbak. Oke, untuk di rumah tangga proses pendataan ini bisa berlangsung mungkin sekitar 30 menit sampai 1 jam. Itu tergantung dari berapa banyak anggota rumah tangganya, gitu Mbak. Jadi kalau cuma satu orang yang tinggal di situ ataupun dua orang itu mungkin memakan waktu lebih kurang 30 menit. Itu dengan ini apa, apabila dokumen-dokumen seperti KK dan NIK-nya itu ada di responden tersebut, bisa langsung dikonfirmasi. Oke, dan untuk pelaku usaha itu pendataannya juga bisa berlangsung antara 30 menit sampai 1 jam. Itu tergantung dari data-data yang ada pada pihak perusahaan tersebut. Tapi biasanya data yang diperlukan di dalam pendataan sensus ekonomi khususnya pada pelaku usaha itu selain data-data sifatnya itu data identitas perusahaan, nama perusahaan, NIB-nya, juga penanggung jawab perusahaan, peserta NIK-nya juga akan kita tanyakan. Juga di situ juga ada pertanyaan mengenai omset, pendapatan, pengeluaran, dan juga ada juga mengenai aset. Nah, itulah mungkin data yang perlu dipersiapkan oleh para pelaku usaha sebelum nantinya petugas akan melakukan pendataan di lapangan. Nah, itu prosesnya itu dinamis itu Mbak, proses pelaksanaan pendataan di lapangan. Semakin datanya sudah ada dan responden cepat responnya juga, itu pendataan akan berlangsung tidak begitu lama dan juga dapat kita dapat pastikan bahwa data yang dihasilkan nantinya itu merupakan data yang baik dan akurat. Begitu Mbak.
2: Baik, kalau sistem pendataan di lapangan apakah sudah menggunakan sistem digital atau aplikasi atau masih menggunakan kuesioner

0: link, link berupa Kiwi untuk mereka dapat melakukan pengisian secara mandiri.
1: Oke. Okay.
0: Begitu Mbak.
1: Jadi ada pilihan untuk mengisi self itu ya, self enumeration gitu ya.
0: Self enumeration benar.
1: Oke, okay, baik. Dan mungkin saya bacakan pertanyaan juga dari Tirta di Kenten Permai. Bagi warga yang sangat sibuk bekerja di luar rumah saat jam kerja petugas, gimana solusi atau jadwal ulang yang disiapkan agar usaha atau rumahnya tetap dapat terdata? Mungkin Pak Rahman Pane bisa dijawab nih Pak pertanyaannya.
2: Baik. Mungkin untuk apa tadi?
1: Untuk masyarakat yang sibuk bekerja nih di luar.
2: Yang sibuk bekerja. Nah ini memang kendala di lapangan gitu ya. Seperti yang kami sampaikan tadi, ada solusi kita. Mungkin pada saat dia jam kerja meninggalkan rumah, mm-hmm. ya kita tahu pagi keluar kerja, terkadang pulang malam bahkan sore. Petugas itu atas inisiatif sendiri, terkadang koordinasi juga dengan lurah, dengan aparat RT, minta dibantu juga untuk mendampingi. Itu datangnya biasanya selesai, selepas sholat maghrib atau yeah. isya, jadi agak malam dia.
1: Oke. Okay.
2: Di atas pukul 19, petugas datang lagi mengulang ke rumah warga masyarakat ini yang menjadi responden ini untuk ditanya. Kendalanya memang ya di sini kami sering menghimbau, tolong kerjasama dari warga masyarakat. Jangan kunci pintu lah, ya kan? Petugas PPL, BPS datang baik-baik, assalamualaikum Bapak Ibu, gitu kan. Jangan seolah-olah warga ini tidak menerima, terkesan tertutup, tidak mau memberikan data, tidak mau kooperatif bekerja sama. Ini yang menjadi kendala. Kami terus menyampaikan ini, bahkan di setiap kesempatan selalu kami push Ketua RT, Ketua RW, tolong disampaikan kepada warganya. Dan aktifnya lagi, syukur alhamdulillah, kawan-kawan PPL ini ya kadang sering curhat Pak Kepala BPS Pak Edi ya, Pak Camat kami susah sekali data di komplek itu gitu kan. Dengan Bu Lurah juga sudah kami sampaikan, atau dengan Pak Lurah juga. Oke, solusinya Bapak Ibu Lurah tolong di handle ini, ya kan, sampaikan kepada RT-nya, tolong dampingin petugas ini. Itu solusi dari kita, dan alhamdulillah itu efektif berjalan baik.
1: Oke, baik, kita terima penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi. Halo Pro 1, selamat pagi. Baik, sepertinya terputus ya. Baik, silakan untuk Anda dicoba kembali di 0711 369977 atau melalui pesan WhatsApp di 0821 7927 9090. Ini pertanyaan selanjutnya untuk Pak Edi. Apakah hasil sensus ekonomi 2026 ini nantinya bisa diakses oleh publik atau masyarakat umum sebagai bahan riset ataupun analisis peluang usaha di Palembang nih Pak?
3: Oh ya Mbak Aika, memang kita tugasnya adalah menyediakan data yang berkualitas, Mbak ya. Jadi data ini bukan untuk BPS saja, siapapun bisa menggunakan, karena ujung-ujungnya kan nanti pinginnya balik ke masyarakat, Mbak ya. Semuanya bisa. Ini mahasiswa utamanya yang nanti kalau menyusun tesis atau disertasi yang sampai S3 itu bisa menggunakan data sensus. Cuma belum dirilis di tahun 2026 nih Pak ya, karena pelaksanaannya belum selesai. Mungkin di awal tahun 2027 mungkin bisa kita expose. Kemudian untuk pemerintah juga mereka kan pengen melihat ekonomi aku ini cak mano ya sebetulnya sekarang dibanding 10 tahun yang lalu. Apa memang benar yang katanya banyak online? Nah ya, benar atau tidak? Jadi pemerintah bisa mengambil kebijakan yang tepat. Kemudian bagi para pengusaha tentunya juga pengen melihat kan, tidak semua pengusaha pengen stagnan kan Mbak ya, pengen yang lebih maju ya, lebih tinggi lagi usahanya. Jadi dia bisa membaca usaha yang lain. Kalau perusahaan catering, aku ini perlu pangsa pasar di mana? Oh banyak hotel misalkan di Palembang, banyak apa segala macam. Dia bisa mengembangkan itu, bisa mencari terobosan-terobosan. Jangan khawatir, data ini akan nanti kita kembalikan ya kepada pemerintah daerah ya untuk digunakan, dan nanti pasti dirilis secara resmi oleh BBS Mbak.
1: Baik, kita terima penelpon kembali. Selamat pagi Pro 1.
4: Ya selamat pagi Mbak Ega.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
4: Ini sama Eliana Mbak Ega.
1: Eli di?
4: Yatim Ega.
1: Eliana di?

0: Di Gandus ya, Mbak Eli ya?
1: Iya, Mbak Eka.
0: Oke, silakan Mbak Eli.
1: Ya, saya cuma mau tanya ini kepada bapak-bapak yang di situ ya. Tujuan sensus ekonomi itu buat apa? Dan saya merasa sejak saya berkeluarga sering kali di sensus-sensus kayak gitu. Tapi kayaknya belum ada bukti dari sensus itu, Mbak Eka.
0: Oke, itu saja Mbak Eli.
1: Segitu saja, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi Mbak Eka.
0: Baik, selamat pagi. Terima kasih ya Mbak Eli di Gandus nih. Gimana nih, silakan Pak Edi.
2: Eh, makasih Mbak Eliana ya. Memang terasa terkadang ya, kita merasakan itu tidak secara langsung Mbak ya. Misalkan gini ya Mbak, kita alis ilustrasi ya. Kita udah kerja ini untuk apa sih? Nyari rezeki, rezeki untuk apa? Untuk keluarga. Kita sendiri yang kerja tidak merasakan, tapi sebetulnya dinikmati oleh anak kita gitu loh ya. Bisa sekolah, bisa itu, segala macam kan jerih payahnya. Ya, kita laki-laki sebagai kepala keluarga ya mencari rezeki gitu Mbak. Ibarat juga sensus ekonomi nih Mbak. Apa yang dilakukan oleh pemerintah, itu memang semuanya dalam bentuk kebijakannya.
0: Ya,
2: kebijakan itu dasarnya dari mana? Dari data. Ya, misalkan yang lagi heboh misalkan apa ojek online pajaknya diturunkan gitu kan, apa namanya istilahnya diturunkan dari sekian menjadi sekian gitu kan, itu semuanya dari mana? Dari data. Sumbernya dari mana? Ya dari Bu Eliana tadi memberikan data yang baik, yang benar. Kebijakan apalagi misalkan dipermudah izin berusaha karena banyak ya, mungkin itu bagian dari data yang Mbak Eliana tadi sampaikan. Ya, ayo kita berpartisipasi supaya kebijakan pemerintah yang akan dilakukan tidak salah sasaran. Ya, nah, mungkin digandus perlu apa? Itu kan sumbernya dari data semua, coba. Ya, memang terkadang kita secara langsung tidak langsung kita rasakan, tapi insya Allah lah masyarakat di sekitar Mbak Eliana itu akan merasakan, para anak-anak kita yang kuliah juga akan merasakan lulus dengan cepat. Itu kan BPS hanya memberikan data, bantuan-bantuan itu dikelola oleh pemerintah daerah, itu sumbernya juga dari data-data yang kita sajikan. Ya.
0: Oke, okay, baik. Ini ada pertanyaan juga melalui YouTube kita di Pro1 RRI Palembang dari @junidajoker. Pagi Pak, mau tanya, saya kan sudah disensus. Kemarin saya ditanya sampai ke kekayaan emas, hutang, lain-lain, itu benar nggak sih? Terus kita nggak dapat hasil pendataan, cuman stiker aja yang ditempel di rumah. Mungkin Pak Marwan bisa menanggapi.
3: Oke, terima kasih Mbak. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Itu jadi ditanyakan, ini ditanya kekayaan emas dan lain sebagainya. Ya, itu untuk menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat kita, Mbak. Sejauh mana taraf kesejahteraan masyarakat kita kan itu tadi. Jadi data-data yang dikumpulkan itu murni memang untuk kebijakan pemerintah di dalam membangun ekonomi Indonesia itu tadi, Mbak. Terus tadi yang dirasakan langsung tadi Mbak ya?
0: Iya, dia kita nggak dapat hasil pendataan, ya, cuma
3: memang
0: stiker aja.
3: Oke, benar. Stiker itu menandakan bahwa bangunan atau yang tinggal di situ telah dilakukan pendataan. Itu tadi stikernya. Memang masyarakat tidak diberikan door prize atau tidak diberikan feedback apapun.
0: Goodie
3: tidak.
0: Bag ya Pak ya?
3: Tidak Mbak, tapi
2: gratis gitu.
3: Iya benar, tapi mudah-mudahan apa yang diberikan oleh masyarakat merupakan satu bentuk ibadah Mbak. Ibadah ataupun insya Allah pahala bagi mereka semua untuk yang semuanya ini diperuntukkan untuk kepentingan bangsa dan negara kita juga Mbak. Melalui data kita membangun ekonomi Indonesia menuju yang lebih baik. Bisa dibayangkan pembangunan tanpa adanya data itu akan kemana-mana dan saya yakin tidak akan berdampak kepada seluruh masyarakat. Itu tadi Mbak, jadi begitu pentingnya data yang dihasilkan dan semoga masyarakat dapat memahami akan pentingnya arti data bagi pembangunan Indonesia ke depannya. Terima kasih.
0: Baik, ini juga ada apresiasi nih untuk Pak Camat nih. Terima kasih untuk Pak Camat Sako telah menginstruksikan kepada lurah dan ketua RT untuk membantu semaksimal mungkin untuk pelaksanaan dan mensukseskan sensus ekonomi 2026 dari Ed Sandi Sobri 636. Yeah. Baik, kita terima penelpon kembali. Selamat pagi. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa di mana, Pak?
4: Dengan Bapak Iman di Empat Lawang.
0: Iman di Empat Lawang, silakan Pak Iman.
4: Selamat pagi, Nada Sumber.
2: Selamat pagi, Pak.
4: Pak, ini saya tanyakan ini ya, apa itu yang sensus-sensus ini kok ditanyakan semua itu apa maksudnya Pak?
0: Apa maksudnya sensus ditanyakan semua itu seperti apa Pak Iman?
4: Ya tanyanya itu kan apa ekonomi pengeluaran, pemasukan, biar itu teriak apa itu yang namanya pakai kapi, pakai sepiril itu ditanyakan semua itu apa maksudnya ya?
3: Oke, okay. Mungkin di Susenas mungkin itu.
0: Oke, okay, baik. Pak Marwan sudah bisa tangkap ya pertanyaannya ya Pak Marwan?
4: Iya. Yang kedua ini ada juga.
0: Iya.
4: Ada oknum yang mengatakan sensus itu yang palsu. Itu ada apa itu?
0: Oke, okay, baik. Ya. Itu saja Pak Iman.
4: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Marwan nih bisa ditanggapi nih.
3: Oke. Okay. Terima kasih Pak. Jadi kami menangkap tadi bahwa pertanyaan Pak Iman dari Empat Lawang.
0: Iya. Ya.
3: Alhamdulillah jauh Pak. Siaran kita sampai ke sana juga. Oke. Okay, terima kasih Pak. Tapi kalau sensus-sensus kata Bapak tadi itu kalau mungkin dia menanyakan detail itu kalau tidak salah kami dengar tadi mengenai KB itu ya. Mm-mm. Alat-alat KB itu kalau
0: iya, semuanya ditanyakan
3: katanya. Nah itu mungkin ada survei dari BPS juga Pak yang namanya Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah itu memang itu bukan sensus tapi survei yang dilakukan BPS itu dalam setahun itu ada dua kali ya kalau survei Sosial Ekonomi Nasional. Memang itu ditanyakan secara mendetail kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana keadaan baik ekonomi, sosial, budaya seluruh apa masyarakat yang terkena sampel itu sendiri. Tapi kalau untuk sensus ekonomi itu tidak mendetail sampai ke alat kontrasepsi tadi Mbak yang ditanyakan tidak begitu. Terus yang kedua juga ada berita menanyakan bahwa banyak petugas-petugas yang bukan petugas resmi tadi.
0: Iya, ada oknum-oknum palsu.
3: Oke, itu memang sudah kami dengar. Jadi sekali lagi kami himbau ya Pak Camat juga ya bahwa petugas sensus kita itu sensus ekonomi 2026 ini telah kami jelaskan di depan tadi Bapak bahwa petugas ini secara resmi merupakan petugas BPS yang kita bekali. Baik itu melalui surat tugas dan juga ada pengesahan stempel dari kelurahan ataupun dari RT setempat dan juga mereka memakai name tag yang dapat di-scan oleh masyarakat dan itu akan menampilkan nama dan juga NIK mereka dan juga dilengkapi juga dengan rompi resmi. Nah untuk itu kepada masyarakat kalaupun ragu mungkin dapat menghubungi call center dari BPS kabupaten kota masing-masing begitu Mbak. Nah, ataupun dapat menghubungi ketua RT setempat. Betul. Karena jelas ketua RT itu harus wajib didatangi petugas sebelum mereka merasakan pendataan di lapangan dan juga banyak inisiasi dari ketua RT memutu mereka terlebih dahulu dan menyebarkannya melalui WA grup di RT-RT setempat gitu.
0: Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari @auroranur1603. Pak, disakukan sekarang banyak usaha rumahan, jualan online, sama UMKM kecil. Kalau usaha seperti itu wajib didata juga enggak? Soalnya banyak yang bingung, usahanya belum punya izin. Gimana tuh Pak? Pani?
5: Ya, baik. Jadi sesuai dengan esensi dan tujuannya tadi, terlepas dia atau jenis usahanya itu sudah memiliki izin atau belum berizin, ya tetap itu menjadi target ya untuk dilakukan pendataan atau sensus. Kami akui memang saat ini Sako ini menjadi primadona salah satu kecamatan yang ada di Kota Palembang yang memang pertumbuhan ekonominya secara kewilayahan memang meningkat. Jadi bertumbuh. Usaha-usaha online itu banyak memang di Sako, baik dari segi kuliner, usaha-usaha belanja pakaian dan seterusnya banyak jenis. Tapi memang secara regulasi juga kita ini kan masih belum mengarah ke situ, terutama yang menyangkut perizinan usaha untuk online ya Pak Edi ya. Tapi memang ini menjadi objek pendataan juga. Saya rasa demikian, jadi ya tidak usah khawatirlah bagi warga masyarakat kita khususnya yang ada di Kecamatan Sako yang memiliki usaha online, entah itu usaha kuliner yang memang tidak membuka toko atau store tertentu gitu kan, dijual secara online, media sosial, silahkan berikan data yang detail, yang lebih lengkap sebaik-baiknya. Bisa jadi nanti data yang diberikan oleh para pelaku usaha ini benar kata Pak Edi tadi, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, terutama di kewilayahan. Dan melalui sensus ini juga harapan kami yang tadinya usaha-usaha online ini tidak terlacak, Pak Endi.
0: Iya.
5: Gitu kan? Karena ya kita kan nggak tahu mereka sosialisasinya hanya di media sosial, tidak terpampang media sosialisasi atau apa itu semacam pemberitahuan bahwa ada usaha. Ini juga menjadi informasi tersendiri atau menjadi data bagi kami, pemerintah wilayah, camat dan lurah, terkait keberadaan usaha yang dimiliki oleh warga masyarakat ini. Demikian mungkin.
0: Baik, ini pertanyaan selanjutnya dari Rani Hanifa. Kalau sudah disensus, tapi ternyata jumlah pengeluaran ada yang belum terhitung, bisa hubungi petugas sensusnya lagi tidak untuk diubah? Bagaimana tuh? Pak Edi, silakan.
2: Waduh, itu alhamdulillah ini bertemu dengan responden yang jujur. Ya, jadi, apapun keluhan responden selalu kami fasilitasi, Mbak ya. Jadi kalau ada yang informasinya kurang pas, mau diupdate lagi, nanti petugas akan datang lagi, Mbak. Ya, jadi akan datang dengan ini, dengan informasi yang baru. Kita masih ada waktu sampai dengan 31 Agustus nih, Mbak ya. Jadi mudah-mudahan terbantu. Termasuk tadi ya, misalkan yang bapak-bapak yang sibuk untuk menemui responden tidak terjadwal waktu dengan baik, sebenarnya kita ada bisa fasilitasi dengan dokumen namanya PEPI, Mbak ya. Pendaftaran dengan dokumen, kita dokumen itu bisa ditinggal kemudian diisi oleh yang masing-masing ya, atau kita fasilitasi dengan ya Kewi, nanti Bapak minta nomor handphonenya, kami kirim linknya gitu. Jadi kalau memang itu ya pokoknya nggak dipersulit lah, Mbak. Jadi alhamdulillah ya, tadi Bu siapa, Rani ya, siapa tadi?
0: Iya, Rani Hanifa.
2: Bu Rani Hanifa, mudah-mudahan seluruh responden kayak Bu Rani ini ya, memberikan informasi yang sangat membantu kami. Masih.
0: Baik, ini untuk diketahui masyarakat juga ya, Pak ya, apakah ada saluran aduan ataupun hotline atau layanan verifikasi resmi yang bisa dihubungi warga secara cepat saat ragu dengan identitas petugas yang datang ke rumah nih, Pak?
2: Ah, terima kasih, Mbak. Ada, Mbak. Setiap kami di kecamatan selalu menunjuk penanggung jawab kecamatannya. Ya, kayak di Pak Pani itu kan jua ya. Ya, jadi KSK-nya. Pasti KSK-nya.
5: Rijal.
2: Jadi silakan nanti menghubungi nomor di BPS juga ada ya. Nama nomor pengaduan juga ada. Silakan buka web ajalah ya, web BPS ya. Ya, web, biar kami juga mensosialisasikan, kita punya web yang di situ bisa mengadu, whistleblower ya sekarang istilahnya. Silahkan, Pak. Ya, kalau ragu, ya, kalaupun ngadu ke Pak Camat juga boleh.
5: Boleh,
2: Pak. Boleh, Pak. Ya, Pak Camat Saku, Pak Camat semuanya, Camat siap membantu ya, karena itu bentuk kita dukungan terhadap BPS yang langsung disampaikan ke Pak Wali, ke seluruh aparat di Kota Palembang.
0: Baik, Pak Edi, Pak Rahman dan juga Pak Marwan ya, karena lintas waktu juga hampir menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum diakhiri, kami meminta closing statement ya, atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat terkait dengan sensus ekonomi 2026. Mungkin silakan Pak Marwan terlebih dahulu.
3: Oke, terima kasih. Mungkin yang dapat kami sampaikan ke masyarakat yang jelas, tolong kepada seluruh masyarakat dapat terima petugas kita, berikan informasi yang baik dan dengan kondisi yang sebenarnya, dan yakinlah bahwa kerahasiaan data yang Anda berikan itu dijamin oleh undang-undang. Itu aja, Mbak. Terima kasih.
0: Baik, untuk Pak Rahman silakan.
5: Baik, terima kasih khusus kepada warga masyarakat kami di Kecamatan Sako, karena ini program nasional sensus ekonomi tahun 2026. Mohon kerjasamanya, mohon bantuan, mohon partisipasinya untuk menerima petugas, kedatangan petugas, kaitannya memang untuk mendata terkait masalah-masalah ekonomi. Jangan khawatir, jangan takut akan disalahgunakan datanya atau dengan ya dimacem-macemin lah artinya. Dan pastikan memang petugas yang datang itu memang petugas resmi dari BPS. Dan harapan kami, kita semua, terutama di Sako, ekonomi bisa bertumbuh dan hasil daripada sensus ekonomi ini juga akan berdampak luas ya, menjadi kado kemerdekaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia berupa data yang valid, hasil daripada kerja kawan-kawan PPL, PML, petugas sensus yang ada di lapangan.
6: Amin.
5: Warga masyarakat terus berikan dukungan, terus berikan transparansi dan keterbukaan terkait dengan pendataan sensus ekonomi. Demikian.
0: Baik, Pak Edi, silakan untuk closing statement ya, pesan-pesan yang ingin disampaikan.
2: Ya, siap, Mbak. Ini sudah lengkap semua Bapak Ibu. Jadi saya bingung tuh mau ngomong apa. Yang penting begini Bapak Ibu semua, kita ayo, kalau bahasa Jawanya itu saeko proyo, Mbak ya. Ayo kita bersama-sama membangun dengan data. Kami akan bertugas sebaik mungkin. Jadi kalau ada yang bermasalah silakan mengadu ke BPS, dan saya juga perlu dukungan dari Bapak Ibu selaku responden nanti. Ya, untuk memberikan data yang sejujurnya, data yang benar, agar yang dikatakan Pak Pani tadi, arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa tepat sasaran. Jadi ayo kita bersama bisa karena kita bersama. Mungkin itu Mbak ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Rahman, Pak Edi dan ya. Pak Marwan ya, ya atas Mbak. Waktunya ya. Di kesempatan hari ini, atas informasi-informasinya juga. Terima kasih, semoga sukses sampai akhir ya sensus ekonomi 2026 ini. Selamat bertugas kembali, saya izin akhir ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar, diskusi yang luar biasa hari ini memberikan kita banyak jawaban, mulai dari keresahan soal keamanan data, kesiapan petugas di lapangan, hingga pentingnya peran kita semua sebagai warga untuk menyambut petugas sensus dengan hangat. Pesan utamanya jelas, jangan ragu, jangan takut, data yang kita berikan hari ini adalah kompas bagi arah bisnis dan ekonomi Palembang di masa mendatang. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami ucapkan untuk Pak Edi Subeno, Pak Rahman Hidayat Pane, dan juga Pak Marwan yang sudah hadir dan menjawab kekhawatiran kita semua secara transparan. Sambut petugasnya, berikan data yang jujur untuk Palembang yang lebih maju. Saya Gadu Yanti, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai bertemu di Palembang Menyapa berikutnya.
7: Palembang Menyapa.

0: Ladies apaan sih?
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi sudah kita dengarkan bersama dialog interaktif Palembang Menyapa ya. Mudah-mudahan dengan dialog yang sudah disimak tadi, nantinya akan memberikan informasi terhadap seluruh masyarakat terkhusus yang ada di Sumatera Selatan. Dan juga pendengar, mudah-mudahan dengan topik hangat yang sudah diperbincangkan ya, terkait sensus ekonomi 2026, tantangan dan juga progres pendataan di Palembang akan berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diinginkan dan juga sesuai dengan target, tepat sasaran, dan juga tim yang bertugas juga nantinya akan tidak kewalahan, juga tetap semangat, dan juga semua terstruktur dengan baik dan juga rampung dengan maksimal di akhirnya nanti. Oke pendengar, Palembang pagi ini akan diteruskan kembali tentunya bersama Pilih Makomi sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Masih dengan informasi-informasi terupdate untuk Anda dan juga lagu-lagu pilihan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, merokok sabuk kendaraan di Indonesia dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 106 ayat 1 junto Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena dianggap tidak wajar dan mengganggu konsentrasi dengan ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda hingga Rp750.000. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 juga secara spesifik melarang aktivitas yang mengganggu konsentrasi saat mengendarai. Jangan biarkan rokok menjadi penyebab kecelakaan. Merokok sabuk kendaraan dapat mengganggu konsentrasi dan meningkatkan resiko kecelakaan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-18 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda menyambut hari ulang tahun Indonesia atau HUT RI yang ke-81. Penjual atribut kemerdekaan mulai ramai jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, memasuki awal Agustus, penjualan atribut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai meningkat di kawasan Kertapati Palembang. Jadi sejumlah pedagang musiman membuka lapak di sepanjang jalan dengan menawarkan berbagai atribut bernuansa merah putih seperti bendera, umbul-umbul, tiang bendera, hingga dekorasi untuk rumah, sekolah, serta perkantoran. Jadi pendengar, salah seorang pedagang bernama Sumiati, beliau juga mengatakan untuk saat ini sudah mulai berjualan sejak akhir Juli 2026 kemarin. Jadi menurutnya juga jumlah pembeli mulai bertambah memasuki Agustus seiring masyarakat, sekolah, dan juga instansi yang mulai mempersiapkan kebutuhan untuk menyambut peringatan hari kemerdekaan ini. Sumiati juga sangat antusias sekali dan juga menjelaskan bahwasanya seluruh atribut yang dijual didatangkan langsung dari agen grosir di Pasar 16 Ilir Palembang. Pemesanan juga bisa dilakukan sejak pertengahan Juli agar persediaan tetap mencukupi ketika permintaan meningkat jelang 17 Agustus nanti. Pendengar, harga atribut yang ditawarkan bervariasi sesuai dengan ukuran dan juga jenisnya. Bendera merah putih ukuran kecil dijual mulai dari Rp10.000 hingga Rp25.000. Ukuran sedang sekitar Rp35.000, sedangkan ukuran besar dibanderol mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000. Adapun umbul-umbul juga, berbagai aksesoris dekorasi kemerdekaan dijual mulai dari harga Rp20.000, sangat terjangkau sekali. Pendengar, momentum peringatan hari kemerdekaan ini setiap tahunnya tidak hanya membangkitkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat, tetapi juga membawa berkah bagi pedagang musiman yang menggantungkan penghasilan dari penjualan bendera dan juga atribut merah putih selama bulan Agustus.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nomor antrian A35. Silakan menuju loket 3.
1: Maaf Pak, saya sedang hamil. Apakah di sini ada jalur prioritas?
2: Oh, tentu ada Bu. Silakan Ibu dulu saja.
1: Nggak apa-apa Pak, takut mengganggu antrian yang lain.
2: Justru tidak mengganggu Bu. Jalur prioritas memang disediakan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok yang membutuhkan pelayanan lebih mudah.
3: Betul sekali Pak. Silakan Bu, kami akan membantu proses pelayanannya.
1: Terima kasih banyak, saya jadi merasa lebih nyaman.
2: Sama-sama Bu, semoga sehat selalu sampai di hari persalinan nanti.
4: Memberikan prioritas kepada ibu hamil dan penyandang disabilitas bukan berarti mendahulukan tanpa alasan. Prioritas diberikan untuk membantu mereka memperoleh pelayanan yang lebih aman, nyaman, dan mudah diakses. Mari kita saling menghargai dengan mematuhi jalur prioritas. Beri kesempatan terlebih dahulu dan bantu bila diperlukan. Kepedulian sederhana dapat membuat ruang publik menjadi lebih ramah bagi kita semua.

tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya akan kami update informasi untuk Anda di Cek Fakta. Terkait pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun di 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama 2026 tersebut adalah berita hoax. Dilansir langsung dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan juga berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Jadi modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan juga phishing atau pencucian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini dengar, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah dan juga program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial. Jadi dapat dipastikan pendaftaran bantuan dana pensiun tahap 1 tahun 2026 merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Hei Din, mau kemana?
1: Kantin.
0: Aku pesan nasi goreng pedas, terus tambahin telur dadar, telur ceplok setengah mateng, ayam suwir, sosis, dan jangan lupa kasih bawang goreng yang banyak. Dan sekalian minumnya es teh manis ya. Jangan lupa gulanya yang banyak ya, biar manis banget seperti dirimu.
1: Yeh, emang gue warung.
2: Konsumsi gula berlebih merupakan penyumbang utama obesitas, diabetes, kerusakan gigi. Biasakan hidup sehat.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Waduh, kira-kira kalau dibuka topeng warnanya apa ya?
1: Merah putih, ini Agustus.
0: Merah putih, oh bisa masuk-masuk.
1: Oke, pilih ini udah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Tidak terasa juga kebersamaan kita di Palembang pagi ini harus segera kita akhir ini pilih.
0: Sebenarnya kita sih gak mau berpisah gak ya, tapi apalagi ya waktu yang harus memisahkan kita. Tapi jangan khawatir, selainnya akan ada rekan kita. Ada Alvina Damayanti.
1: Iya, nanti juga akan ada dialog literasi digital ya. Sesaat lagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar ya, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti ragam mata acara yang kami hadirkan untuk Anda di Palembang pagi ini. Akhirnya saya Ega Dwi Yanti.
0: Saya Pilma Komi.
1: Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
7: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Alvina Damayanti dapat kembali menemani Anda dalam program Palembang siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Rangkaian acara, hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Membuka wawasan, mencerdaskan di era digital. Dialog Literasi Digital.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan program Literasi Digital untuk edisi hari Selasa, 4 Agustus 2026 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, media sosial kini telah menjadi ruang utama masyarakat untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat hingga mengikuti berbagai isu politik yang berkembang. Hanya dalam hitungan detik, sebuah unggahan ini bisa menyebar luas, mempengaruhi opini publik, bahkan memicu perdebatan yang panjang. Di sisi lain juga pendengar, tidak sedikit pula komentar yang dikemas dalam bentuk sindiran tajam atau sarkasme yang mengundang gelak tawa, tetapi juga berpotensi melukai dan memperkeruh suasana. Lalu bagaimana kita sebenarnya membedakan antara eufemisme yang bertujuan memperhalus penyampaian pesan dengan sarkasme yang digunakan sebagai bentuk kritik? Sampai sejauh mana juga keduanya mempengaruhi cara masyarakat memahami informasi politik di media digital? Untuk itulah, hari ini kita akan membahas bersama dalam dialog literasi digital siang hari ini dengan tema eufemisme dengan sarkasme dalam komunikasi politik di media digital. Untuk mengupas tema pada hari ini, pendengar telah hadir di studio ada Bapak Aminul Latif, S.E.M.Pd., selaku Widya Bahasa Madya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Selamat siang, Pak Amin.
2: Selamat siang, Mbak Alvina.
1: Gimana kabarnya hari ini, Pak Amin?
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan terasa sehat, segar, dan juga lancar selalu.
1: Baik, kami ucapkan terima kasih, Pak, ya, telah hadir pada hari ini di Studio Pro 1 RRI Palembang. Dan juga pendengar, selama satu jam ke depan, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Silakan melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami Pro 1 Palembang serta live chat RRI Digital. Ini Pak Amin, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai tema kita pada hari ini, okay, mungkin masih banyak pendengar Pro 1 ini yang belum begitu familiar dengan kedua istilah eufemisme dan juga sarkasme. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu, Pak.
2: Ya, kalau kita perhatikan bagaimana komunikasi-komunikasi di dunia politik, khususnya di media digital, kita banyak menemukan sesuatu yang kadang-kadang itu membuat kening kita berkerut, karena ada berbagai pernyataan atau juga ungkapan bahasa yang kita perlu kaji sebenarnya ini apa. Nah, salah satu hal yang menarik yaitu eufemisme. Jadi kalau kita melihat eufemisme itu bagaimana penggunaan bahasa yang lebih diperhalus, yang sebenarnya agak samar-samar dan juga memanai arti yang masih tersembunyi.
1: Okay.
2: Dan biasanya itu dilakukan kepada hal-hal yang mungkin agak kurang populer di masyarakat. Jadi kata-kata atau bahasa ungkapan tersebut dimanfaatkan oleh penguasa untuk menggunakan kata-kata eufemisme.
1: Okay.
2: Nah, sementara kalau sarkasme ini juga mungkin efek dari ungkapan-ungkapan dari masyarakat, bagaimana menyampaikan pendapat yang selama ini mungkin dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, tapi karena mungkin efek tindak lanjut daripada inisiatif atau juga usulan dari masyarakat itu tidak tersampaikan atau juga tidak ditindaklanjuti, maka masyarakat menyampaikan ungkapan bahasa itu yang agak kasar, sarkasme. Jadi ini dua kata yang sebenarnya agak bertolak belakang. Di satu sisi dihaluskan, di satu sisi dikasar-kasarkan.
1: Okay. Dalam kehidupan sehari-hari kita, Pak Amin, apakah masyarakat ini juga sering menggunakan eufemisme dan sarkasme tanpa kita sadari?
2: Ya, kalau kita perhatikan seperti di rumah tangga kita saja. Ada orang yang menyebut khusus untuk pembantu rumah tangga itu sebagai pembantu rumah tangga.
1: Yeah.
2: Ada juga kalau yang agak kasar, babu. Tapi ada juga yang menyebut itu asisten rumah tangga. Nah, biasanya pemakaian-pemakaian kosakata itu juga akan memperhalus pekerjaan sesuatu aktivitas profesi. Sama seperti kalau kita perhatikan di masyarakat, ada perbuatan mungkin yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat, seperti pekerja seks komersial,
1: yeah,
2: itu menjadi profesi. Padahal dulu menjadi WTS yeah. atau juga itu. Nah, ini di lingkungan masyarakat juga kadang-kadang apakah ini sesuatu yang baik atau tidak? Itu sering bertanya-tanya juga karena kosakatanya juga baik. Mm-hmm. Nah, itu gitu kan. Ya.
1: Oke. Okay. Kalau kita melihat di media sosial sekarang, hampir setiap hari ini banyak sekali, Pak. Kita masuk ke politik ini, Pak, ya, sedikit.
2: Iya, Pak. Iya.
1: Perdebatan politik baik di X, Instagram, TikTok, bahkan kolom-kolom iya. komentarnya. Mengapa media digital ini, Pak, menjadi ruang utama komunikasi politik?
2: Ya. Tidak bisa kita pungkiri, dulu komunikasi itu tatap muka. Jadi seseorang yang akan menyampaikan pendapat dan direspon itu biasanya itu dalam lingkup yang kecil. Langsung bertatap muka dan biasanya itu waktunya sangat terbatas. Nah, perkembangan masa dari tatap muka menjadi cetak, media masa yang kita lihat bisa juga media cetak atau majalah itu yang agak menyebar lebih besar. Dan sekarang media itu menjadi lebih besar lagi, lebih kompleks lagi dan juga lebih waktunya juga itu bisa kita katakan 24 jam. Nah, jadi kosakata-kosakata bahasa-bahasa yang digunakan di media digital itu sekarang itu begitu cepat direspon oleh masyarakat. Sesuatu yang baik juga cepat direspon, tapi sesuatu yang kurang baik juga cepat direspon.
1: Iya. Itu. Apalagi yang negatif, Pak, ya.
2: Apalagi yang
1: negatif. Naiknya cepat sekali kalau sekarang.
2: Betul.
1: Kalau di ini kan disebutkan bahwa karakter media digital ini mendorong penggunaan bahasa yang padat, manipulatif, bahkan juga agresif, Pak. Apa betul. Yang menyebabkan hal ini bisa terjadi?
2: Ya, dalam jurnalistik itu ada sesuatu yang kalau kita membuat berita itu ada sesuatu yang menarik yang harus diangkat. Nah, di media digital itu karena kepadatan beritanya, orang harus mengambil satu tag kata yang kira-kira itu orang menjadi tertarik, provokatif. Misalkan saja, contoh paling kecil, kalau ada orang yang banyak mengumbar janji-janji dan itu hanya diucapkan dalam lisan saja tanpa dilakukan, itu sekarang kata omon-omon sudah menjadi sesuatu yang menarik.
1: Yeah.
2: Jadi orang sudah tergambar kalau itu diceritakan omong-omong, wah ini biasanya janji-janji saja. Nah, itu cepat sekali itu. Jadi media digital itu sekarang mengambil inti dari inti. Seperti kalau mau menyampaikan suatu keadaan, suatu di lingkungan yang tidak, maksudnya tidak kondusif, dan itu juga bermasalah dengan lingkungan, orang tidak menyampaikan sesuatu tempat itu dengan tempat yang maksudnya yang pasti, tapi dengan sindiran-sindiran. Seperti kata konoho, konoha,
1: yeah.
2: Itu benar-benar orang menginspirasikan atau sesuatu itu di mana. Tapi inti ceritanya itu benar. Nah, itu gitu kan.
1: Itu berarti masuk ke sarkasme, Pak, ya?
2: Ya. Seperti kalau kita perhatikan itu ucapan-ucapan sindiran yang sebenarnya ada sejarahnya.
1: Uhum.
2: Jadi kalau kita mau rujuk, Konoha itu sebenarnya ada cerita desa di Jepang yang desanya itu terpencil dan itu tidak diketahui uhum. Oleh masyarakat. Dan rakyatnya itu sebenarnya banyak juga mengalami seperti itu. Nah, identik-identik seperti itu menyampaikan sesuatu keadaan yang sama seperti itu dan dia bisa terlepas dari mungkin tuntutan-tuntutan untuk dianggap melanggar dalam hal mungkin pidana atau perdata gitu.
1: Okay.
2: Jadi itu disampaikan dengan cara yang padat tapi itu sangat provokatif.
1: Oke. Okay. Terkait dengan yang kita bahas sebelumnya, Pak, sarkasme yeah. dengan kata-kata yang diganti oleh masyarakat kita. Yeah. Banyak juga meme politik, Pak, yang lucu tapi juga bisa kita bilang menyindir di media yeah. sosial. Yeah. Ini menurut Bapak, apakah meme politik seperti ini bisa menjadi kritik yang sehat atau bahkan menyesatkan, Pak?
2: Nah, ini menjadi dilema juga bagi kita penikmat media digital. Kadang-kadang meme-meme yang negatif itu menyampaikan suatu pendapat keadaan yang sesungguhnya. Nah, sesungguhnya. Tapi problemnya itu tidak ada tindak lanjut. Nah, kadang-kadang orang juga melihat apakah ini benar meme ini itu. Nah, kondisi seperti ini membuat orang kadang-kadang bingung. apakah ini memang sesungguhnya atau sesuatu yang sebenarnya hanya sindiran-sindiran tanpa dasar. Nah, itu juga menjadi pekerjaan bagi mungkin bagi beberapa pihak untuk bagaimana menyampaikan informasi itu dengan ya kalaupun sindiran mungkin sindiran yang memang berdasarkan atau sindiran yang memang harus ditindaklanjuti.
1: Oke, okay. Kalau kita lihat dari tujuan dan fungsinya Pak Amit, mengapa aktor politik ini menggunakan eufemisme? Tujuan utamanya apa Pak?
2: Ya, jadi biasanya eufemisme itu dilakukan oleh kelompok besar dan mungkin kita sebut juga mungkin penguasa ya, penguasa. Nah, ada kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang populer di tengah masyarakat. Contoh paling kecil, misalkan ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM Petramax.
1: Yeah.
2: Wah itu luar biasa sekali itu. Petramax yang dari 12 menjadi 16 itu kan membuat masyarakat itu, waduh wah ini besar sekali ketakutan. Nah, tapi dalam format penguasa itu menyampaikan penyesuaian harga. Sama seperti harga bagaimana impor kita dari luar dengan kenaikan-kenaikan itu disesuaikan. Nah, tapi bagi kita masyarakat, maksudnya masyarakat yang merasakan, waduh ini sebenarnya penyesuaian harga atau kenaikan harga? Itu juga menjadi cara bagi kelompok tertentu untuk meminimkan resistensi. Jadi bagaimana kebijakan yang dikeluarkan itu bisa diminimalkan penolakannya oleh masyarakat.
1: Oke, kalau sebaliknya Pak, mengapa sarkasme ini justru sering dipilih sebagai cara menyampaikan kritik politik?
2: Nah, ini juga yang menarik. Sebagai orang Timur, memang kita agak terkejut juga munculnya sarkasme itu di akhir-akhir ini. Sebab kalau kita merujuk mungkin zaman ya 20 tahun sebelumnya, rasanya sindiran-sindiran kasar itu tidak terlalu banyak kita temukan. Karena kita orang Timur itu biasanya lebih halus, lebih sopan, lebih ya mungkin lebih terbuka dengan sesuatu itu. Nah, tapi dengan sarkasme yang muncul seperti adanya salah satu mungkin pemerhati sosial menyebutkan otak sekolah, itu kan sesuatu yang kalau kita pikirkan kok terbatas sekali pemikiran itu. Nah, ini terjadi tidak menutup kemungkinan reaksi dari tidak adanya tindak lanjut atau juga jalan keluar yang direspon oleh masyarakat. Karena mungkin usul sudah berulang-ulang, kemudian masukan-masukan sudah berulang-ulang, tapi kurang didapat respon, maka muncullah sarkasme tersebut. Nah, dan sarkasme ini kadang-kadang begitu membuat kita agak terkejut juga. Terkejut juga. Karena orang Timur, orang Indonesia sekarang apa itu namanya itu kosa katanya itu tidak lagi halus tapi sudah begitu sarkasme.
1: Apakah pengaruh media sosial digital ini juga menjadi salah satu penyebabnya sarkasme sekarang ini banyak sekali Pak?
2: Ya, kita akui media sosial ini bisa menebus ruang dan waktu. Jadi kalau dulu untuk berkomunikasi itu ada tempatnya, ada waktunya. Tapi sekarang media digital itu tanpa ruang, tanpa waktu, dia bisa berkomunikasi. Anak-anak atau kita lah, itu di ruang privat sekali, itu bisa berkomunikasi. Pukulnya pukul 11 malam kita bisa berkomunikasi. Pukul 2 malam kita masih bisa berkomunikasi. Padahal kita di ruang masing-masing. Nah, kondisi media digital ini membuat orang menjadi terbiasa mengungkapkan karena keleluasaan media digital yang kita terima sekarang ini membuat orang itu menjadi mudah untuk menyampaikan mungkin kritik dalam bentuk sarkasme atau juga mungkin eufemisme dalam bentuk yang halus. Itu.
1: Lalu mengapa juga Pak sarkasme ini justru lebih mudah viral dibandingkan dengan penjelasan yang bersifat informatif Pak?
2: Ya, biasanya sarkasme itu berita yang ya sama di jurnalistik, berita yang punya rating yang tertinggi, mm-hmm. biasanya itu berita-berita yang buruk. Jadi berita-berita yang maksudnya yang baik biasanya itu jumlah oplanya juga tidak itu. Nah, itu salah satu format kita terbiasa mencari berita-berita yang kita rasakan itu kurang baik buat kita. Dan biasanya efeknya itu efek sehari-hari. Jadi kalau kita melihat bagaimana orang menyebut, katakanlah itu orang yang kerdil,
1: yeah.
2: ya mohon maaf saja, misalkan anak-anak yang pertumbuhannya tidak bagus, itu disebut itu stunting, pertumbuhan yang kurang itu. Nah, padahal kalau sarkasme muncul, itu dianggap kurang gizi,
1: mm-hmm.
2: kurang gizi, kemiskinan. Dan biasanya masyarakat awam secara real biasa menggunakan dan merasakan kata-kata yang sarkasme itu.
1: Oke. Kita ke YouTube dulu Pak, ini sudah ada beberapa pesan masuk di YouTube kita. Ada dari Gea Widianti. Pak, gimana ya masyarakat bisa memverifikasi informasi ketika bahasa yang digunakan dalam komunikasi politik ini terasa ambigu dan juga multitafsir Pak? Silakan.
2: Ya. Memang kita jujur, di kita, di pemerintahan kita itu ada lembaga-lembaga yang berkompeten.
1: Uh-huh.
2: Untuk menyaring atau juga mendapatkan informasi-informasi yang sesungguhnya. Nah, misalkan ada informasi tentang, katakanlah, itu masalah tentang penyalahgunaan. Misalkan penyalahgunaan narkoba di satu lingkungan yang dia menjual secara bebas. Nah, tentu informasi itu tidak mungkin kita telan mentah-mentah. Kita akan bertanya kepada lembaga yang berkompeten.
1: Yeah.
2: Dan biasanya ada BNN, ada juga mungkin kepolisian, ada juga camat, apa-apa yang bisa memberikan informasi apakah itu benar. Itu gitu. Nah, kondisinya itu yang kita rasakan itu kadang-kadang kita juga mengalami kesulitan untuk memverifikasi berita itu tersebut benar atau salah.
1: Mm-hmm.
2: Dan problem yang menjadi menarik, pada waktu informasi itu disampaikan oleh orang banyak, kadang-kadang kita tidak menyaring lagi. Kita anggap informasi yang banyak tersebut itu sesuatu yang benar. Nah, ini juga menjadi ambigu, mm-hmm. ambigu bagi kita. Jadi bagi kita mungkin yang memiliki kesempatan untuk berliterasi dengan benar, memang tidak bisa tidak kita harus melakukan cross check terhadap suatu itu. Jadi literasi itu bagaimana kita memahami, bagaimana kita bisa mencermati, dan juga bagaimana kita bisa mengambil keputusan dari sesuatu yang ada. Itu harus kita lakukan.
1: Terkait literasi nih Pak, ini ada lagi pertanyaan di kanal YouTube masih terkait literasi dari Rani Hanifa. Apakah baca buku saja cukup untuk memahami gaya komunikasi eufemisme dan sarkasme ini, atau memang harus melihat banyak contoh nyata di media?
2: Ya, memang kita sangat minim sekali kalau kita hanya baca di buku saja. Jadi eufemisme itu biasanya selain kita mendapatkan informasi mungkin dari buku, juga mungkin dari media massa, media digital, kita juga harus merasakan lingkupan keadaan sehari-hari. Jadi kalau kita kesulitan dalam hal pangan, kalau ada muncul itu kata-kata rawan pangan, tentu kita akan merasakan apakah benar pangan yang ada di lingkungan kita itu memang kekurangan.
1: Uh-huh.
2: Nah, jadi kita tidak hanya bisa hanya mendengar atau juga membaca tanpa kita mungkin mengetahui lebih lanjut dan merasakan tersebut. Jadi kalau misalkan contoh saja, di satu daerah, di satu kabupaten, ada kesulitan di dalam memperoleh pangan. Apakah itu beras, apakah minyak, apakah itu. Nah, tentu kalau pemerintah atau juga mungkin ada kelompok tertentu menyebut itu rawan pangan, mungkin itu dianggap kekurangan pangan,
1: yeah.
2: yang bisa disebabkan produksi pangannya berkurang atau kemampuan membeli pangannya itu yang kurang. Jadi orang-orang yang kita yang harus mencermati keadaan lingkungan kita untuk mendapatkan hal yang sesungguhnya. Jadi sikonnya itu harus juga kita maknai bagaimana lingkungan yang sesungguhnya.
1: Baik, kalau kita berbicara mengenai pengaruh polarisasi Pak, ataupun ya, kelompok pendukung tertentu terhadap cara seseorang menggunakan bahasa di media sosial ini, sebenarnya seberapa besar Pak pengaruhnya?
2: Ya, dalam politik memang ada dua aspek yang biasanya itu berseberangan. Ada pihak sebelah kanan, ada yang kiri. Mungkin juga ada yang abu-abu. Mungkin ada abu-abu. Nah, tentu pada waktu kelompok tertentu menyampaikan euforisme dengan baik, tentu ini menimbulkan sesuatu timbal balik dari kelompok yang lain untuk menyatakan sikap. Jadi pembagian menjadi beberapa, terbagi, terpisah menjadi kelompok itu hal yang lumrah di dalam kehidupan sehari-hari. Selalu ada yang pro dan yang ada yang kontra. Ya. Dan selalu akan muncul eufemisme yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk meminimkan satu hal, tapi akan juga muncul sarkasme ya, dari kelompok yang lain. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kita tidak bisa hanya menerima keadaan, kita akan mendapatkan eufemisme saja di dalam kehidupan atau sarkasme saja dalam kehidupan ini.
1: Itu saling berdampingan sebenarnya.
2: Selalu saling berdampingan.
1: Tidak bisa satu-satu saja.
2: Tidak bisa.
1: Tapi apakah benar Pak, saat ini bahasa ini bukan lagi sekedar alat komunikasi saja, tapi juga menjadi alat untuk membentuk opini publik, bahkan mempengaruhi juga cara masyarakat kita berpikir Pak?
2: Betul. Jadi awal-awalnya bahasa itu digunakan hanya untuk menyampaikan masukan, untuk berkomunikasi. Tapi sekarang kalau kita perhatikan yang agak lebar itu media massa itu sangat mempengaruhi dalam kebijakan-kebijakan, mungkin regional, nasional atau internasional. Nah, kebijakan itu tidak bisa tidak itu digunakan, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membentuk opini, untuk arah tujuannya. Contoh paling kecil, misalkan saja ada satu negara yang ingin katakanlah menyerang satu negara yang lain. Biasanya negara yang akan menyerang itu akan mengambil opini-opini atau membuat opini-opini untuk melegalkan apa yang dia inginkan. Maka di situ dimunculkanlah opini-opini yang belum tentu benar untuk melegalkan agar dia mampu mengambil dari satu negara tersebut atau satu daerah tersebut. Nah, jadi kalau kita perhatikan, bahasa memang sudah berkembang. Sekarang ini siapa yang menguasai bahasa dan dia bisa membuat opini, maka akan berangsur-angsur akan mulai diterima oleh masyarakat bahwa opininya itu sesuatu yang benar. Dan itu membuat kelompok tertentu akan menguasai dari apa yang akan diinginkannya itu.
1: Oke Pak Amin, okay. Kita terima telepon terlebih dahulu di 369977. Sudah ada pendengar yang bergabung. Pro 1, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Dengan siapa di mana Mbak?
3: Dengan Dinda di Pak Jo.
1: Silakan Mbak Dinda.
3: Iya Bapak, selamat siang. Saya mau bertanya Pak.
2: Selamat siang Mbak Dinda.
3: Di sosial media itu kan banyak banget ya Pak yang namanya sarkasme yang beredar.
2: Iya.
3: Kira-kira opini-opini dalam bentuk sarkas itu apakah bisa mempengaruhi masyarakat umum untuk memahami informasi politik juga Pak? Atau malahan karena bentuknya sarkas, orang-orang tuh jadi bingung gitu menerima informasi politik tersebut, malahan menganggapnya cuma lucu-lucuan aja. Jadi informasi politiknya tuh tidak tersampaikan dengan baik. Itu gimana ya Pak menurut Bapak? Terima kasih Pak, itu saja.
1: Baik,
3: ya,
1: terima kasih banyak Mbak Dinda yang ada di Pak Jo. Silakan Pak Amin untuk menanggapi pertanyaan Mbak Dinda.
2: Iya ya, Mbak Dinda, kalau kita perhatikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat untuk mengungkapkan perasaannya itu di media digital itu sekarang benar-benar terbuka sekali. Jadi menyampaikan sesuatu itu sarkasme-sarkasme yang ada yang dianggap lucu-lucu, kadang-kadang memang itu lucu dan membuat kita menjadi agak sedikit berkerut dan juga berpikir sebenarnya ini main-main atau enggak ya. Tapi kalau kita telusuri, kadang-kadang kelucuan itu ada sebab. ada sebab yang memang tidak selesai. Jadi misalkan saja, contoh paling kecil, pembuktian sesuatu itu, ya mohon ini saja, bagaimana panjangnya untuk pembuktian sesuatu kasus itu yang sampai bertahun-tahun gak selesai. Mm-hmm. Ini kan dianggap lucu. Kadang-kadang bukti yang harusnya itu bisa diterima dengan secara sederhana, kemudian dibuktikan mungkin di depan satu mediasi, depan itu sudah bisa selesai, tapi itu tidak bisa pernah diselesaikan. Lama sekali, dan sampai sekarang orang juga bertanya-tanya, ini sebenarnya itu aparat kita yang berwenang sebenarnya ingin menyelesaikan ini dengan cepat atau tanda tanya. Itu juga menjadi menarik. Jadi lucunya itu pada waktu kita melihat isi dari sarkasme dengan keadaan di kita hari-hari, itu yang terasa. Jadi kalau kita akan merujuk kepada media digital tentang penggunaan sarkasme itu, tentu bagi kita yang sedikit agak mendalami, tentu itu bisa kita sebut sesuatu itu kritik dengan cara yang membuat kita kadang-kadang itu marah, kadang-kadang juga lucu, tapi itu akan ada hubungan dengan keadaan lingkungan yang belum selesai biasanya.
1: Oke, apakah sarkasme ini selalu bermakna negatif, Pak?
2: Ya, memang sarkasme itu penggunaan bahasa yang sebenarnya kritik yang dengan kasar. Karena kritik yang diinginkan itu mungkin belum tertindaklanjut atau belum terpenuhi. Biasanya itu sarkasme itu sesuatu yang kalau kita mau jujur ya agak buruk. Agak buruk. Jadi kalau orang mengkritik dengan baik itu biasanya masuk kategori ironi, ya. Ironi, jadi dia bisa agak sedikit halus dalam kritiknya, itu dia bisa masuk kategori ini. Tapi kalau sarkasme biasanya memang kasar.
1: Negatif, Pak, ya?
2: Nah, kasar, ya.
1: Di masyarakat ini kan kita sering sekali, Pak, mendengar istilah seperti penyesuaian tarif, penataan kawasan yang seperti Bapak jelaskan mengenai BBM tadi. Dan juga ada efisiensi tenaga kerja. Apakah itu memang contoh eufemisme? Dan mengapa, Pak, istilah-istilah ini dipilih oleh pemimpin kita ataupun masyarakat luas?
2: Jadi kebijakan dari penguasa atau pemerintah itu biasanya akan ada penerimaan dan akan ada penolakan. Nah, pemerintah itu berupaya bagaimana kebijakan-kebijakan yang mungkin kurang populer itu bisa diminimalkan risiko penolakannya. Oleh karena itu, penguasa biasanya itu menggunakan kosakata atau kalimat yang kira-kira lebih halus yang menyebabkan orang menjadi tidak merasa terugikan. Contoh misalkan penggusuran rumah-rumah di pinggir kali. Kalau misalkan dianggap itu pemerintah misalkan merobohkan rumah-rumah, tentu pemikiran orang-orang itu, aduh mah ini kayaknya tidak beri kemanusiaan. Tapi dengan penggunaan penataan lingkungan, juga mungkin dengan penghijauan lingkungan, itu menyebabkan asosiasi masyarakat itu menjadi, wah ini sesuatu yang sebenarnya baik untuk kita ikuti. Nah, jadi eufemisme itu ditujukan bagaimana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh satu pengusaha itu, kalau bisa itu penolakannya itu tidak terlalu besar, diminimalkan. Itu memang tujuannya.
1: Oke. Kalau ada seseorang nih, Pak, yang menulis baik di ruang digital ataupun di media sosial lainnya, hebat sekali kinerjanya, banjir cuma 3 minggu baru surut. Nah, mungkin ada seperti itu. Apakah itu sudah termasuk sarkasme, Pak?
2: Ya, jadi sepertinya pujian itu pujian di awal, tapi sebenarnya itu bentuk pukulan di akhir. Pukulan di akhir itu yang orang, kalau orang yang mengerti itu, wah ini kacau ini. Sebenarnya dia mengangkat saya setinggi langit, menjatuhkan saya ke jurang, paling jurang sekali. Nah, itu bagi penerima, maksudnya penerima kata-kata sarkasme, introspeksi yang paling dalam itu kalau muncul seperti itu. Jadi seorang itu akan direspon apabila dia itu menindaklanjuti dari ucapan-ucapan dari masyarakat atau kelompok tertentu itu.
1: Lalu mengapa Pak kalimat-kalimat seperti ini justru yang mudah sekali menarik masyarakat kita?
2: Ya, mungkin masyarakat banyak merasakan. Banyak merasakan, dan juga masyarakat melihat mungkin tindak lanjut dari apa yang diucapkan itu belum dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau bahasa Palembang itu ngeno. Ngeno di hati, cocoknya gitu. Nah, ini kondisi yang harus kita terima, bahwa bahasa itu harusnya masuk dalam koridor komunikasi. Komunikasi yang netral, yang harus kedua belah pihak bisa saling mendengar dan menerima. Itu.
1: Baik, kita ke pesan WhatsApp lagi nih Pak, ada dari Lilis di kilometer 12. Saya sering lihat di media sosial postingan yang isinya sindiran atau ejekan ke tokoh politik itu malah cepat viral. Banyak yang kasih like, komentar, dan dibagikan. Kenapa ya Pak, konten seperti itu justru lebih diminati dibanding penjelasan yang isinya data atau fakta?
2: Memang secara real kita akui sesuatu yang baik itu biasanya tidak terlalu banyak direspon orang, karena dianggap itu suatu kewajaran. Jadi kewajaran dalam menerima yang baik dianggap ya udah. Tapi sesuatu yang tidak baik dianggap itu ketidakwajaran. Maka akan dicari orang. Jadi orang-orang itu akan mencari berita-berita itu yang kalau kita lihat itu bombastis.
1: Yeah.
2: Kalau ada berita misalkan tentang indahnya suasana di daerah Pagar Alam, orang merasa biasa saja. Atau indahnya sore hari di tepian Sungai Musi, ya orang merasa ya udah biasa saja. Tapi pada waktu orang menerima berita ada di pinggir Sungai Musi itu, katakanlah itu ada tabrakan atau juga ada mungkin penculikan atau apa-apa, itu orang akan mencari itu, berita itu. Nah, ini juga mungkin respon kita juga. Kita terbiasa mendengar atau juga berbicara sesuatu yang tidak baik.
1: Yeah.
2: Nah, mungkin ini juga menunjukkan karakter kita juga, bahwa kita itu sebenarnya suka dengan berita-berita yang tidak baik. Nah, prosentase kesukaan atau ketidaksukaan ini sebenarnya menentukan alur pikiran kita. Kalau terlalu banyak pikiran kita itu prosentasenya yang tidak baik, maka munculnya ketidakbaikan semua. Tapi pada waktu kita mungkin membiasakan untuk memperbanyak yang baik, mungkin info-info di sarkasme di media massa tentang hal-hal yang buruk, bagi kita mungkin tidak terlalu banyak kita like. Nah, itu juga menjadi mungkin kebiasaan dan karakter juga kalau kita terbiasa begitu.
1: Makanya ada baiknya kita harus berpikir positif terus Pak ya.
2: Sebaiknya begitu. Kalau ada yang sedikit negatif, ya maksudnya tidak melebihi yang positif.
1: Tapi apakah literasi ini juga berpengaruh Pak terhadap pikiran kita yang terus-terusan berpikir negatif itu Pak?
2: Harus, dan itu mempengaruhi. Jadi literasi itu kan memaknai sesuatu. Bisa kita melalui membaca, bisa melalui pengamatan, bisa melalui rasa. Jadi kalau kita itu dalam lingkungan yang kita selalu negatif, maka literasi kita itu akan membentuk otak pikiran kita. Nah, nanti keluarnya proses dari otak kita itu melalui lisan dan tulisan dan perbuatan. Kalau banyak yang masuknya itu yang negatif, nanti keluarnya banyak yang negatif. Jadi literasi kita itu sebaiknya dan harusnya kita harus banyak yang positif. Agar keluar melalui lisan, kemudian melalui ucapan, melalui tangan, dan juga perbuatan itu yang positif. Jadi pengaruh sekali kalau anak-anak didik kita diberikan literasi yang banyak negatif. Anak-anak katakanlah tingkat sekolah dasar.
1: Yeah.
2: Banyak menerima info-info yang negatif, apakah itu dari temannya, apa mungkin dari gurunya, atau juga mungkin dari masyarakat sekitarnya, maka siswa tersebut akan mengeluarkan literasi yang banyak negatif juga. Pengaruh sekali.
1: Oke. Terkait dampak dan pengaruh, Pak. Ini kan disebutkan ya, kalau eufemisme ini bisa meredam kepanikan kita, tetapi juga bisa mengaburkan fakta, Pak. Ini ya, bisa dijelaskan lebih lanjut seperti apa, Pak?
2: Nah, kita harus jujur, kalau terlalu banyak eufemisme itu tidak diselesaikan, maka itu sebenarnya menutupi kebenaran. Contoh tadi, misalkan kita menyebut apa yang kita sebut, misalkan rawan pangan saja, ya, rawan pangan, atau juga mungkin kalau yang sekarang ini agak sedikit bombastis, TKW kita yang dari luar negeri itu kan dianggap pahlawan devisa, ya. Ah, itu kan kosakata eufemismenya kan bagus, kan, dan negara mendapatkan devisa dari mereka. Nah, tapi kalau kita mau jujur, sebenarnya penyediaan tenaga kerja itu kan tugas pemerintah. Jadi kalau sampai negara kita banyak, katakanlah mengekspor, atau juga mungkin tenaga kerja kita banyak di luar negeri, itu dianggapkan sebenarnya kita menutupi kesempatan di luar negeri, berarti kurang. Dan kalau kita sebut juga itu devisa pahlawan devisa, TKW itu, ini juga merujuk kepada sebenarnya tanggung jawab. Kita memisahkan satu keluarga yang utuh, ada suami, istri, anak dalam satu keluarga, tapi kita pisahkan, kita dorong seorang wanita itu untuk menjadi tenaga kerja TKW ke luar negeri sebagai devisa. Padahal itu sebenarnya kita

0: kenyataan yang sesungguhnya. Coba.
1: Iya betul.
0: Kalau Mbak Bita harus ke luar negeri, misalkan itu meninggalkan anak, meninggalkan suami, kemudian itu dianggap sesuatu yang pahlawan. Pahlawan itu kan baik kan?
1: Iya.
0: Itu baik. Tapi sebenarnya itu kan memisahkan keutuhan satu negara. Nah, itu yang mungkin dalam jangka waktu yang panjang menjadi pemikiran bagi pemerintah bagaimana sebenarnya tidak terus-menerus menggunakan eufemisme itu. Karena itu menutup sebenarnya inti dari cerita yang sesungguhnya.
1: Baik, ternyata ada dampak negatifnya juga Pak ya terkait penggunaan eufemisme ini Pak ya.
0: Iya,
1: ya, okay. Betul. Pak Amin, kita break sejenak. Setelah ini kita akan kembali masih di Dialog Literasi Digital bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Jadi pendengar tetaplah bersama kami di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah? Ih,
2: siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
5: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

0: Masih bersama Anda Dialog Literasi Digital hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi pendengar, kami hadirkan program Literasi Digital yang membahas mengenai eufemisme dan sarkasme dalam komunikasi politik di media digital. Silakan Anda sampaikan pertanyaan melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube kami juga di Pro 1 Palembang dan juga live chat RRI Digital. Kita ke pesan WhatsApp dulu nih Pak Amin, sudah ada pesan WhatsApp masuk, ada dari Ibu Susi di Sukarami. Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya sering lihat berita di media sosial ini pakai istilah yang terdengarnya bagus, tapi setelah dibaca ternyata maksudnya beda. Sebagai masyarakat awam, gimana caranya supaya kami ini gak gampang terkecoh sama pilihan kata seperti itu Pak?
2: Ya, berita itu kalau kita mau jujur, kadang-kadang antara judul dengan isinya itu kadang-kadang terbalik, berubah. Jadi ada perkembangan sekarang, orang akan membuat judulnya itu yang bombastis.
1: Headline-nya tapi, harus bagus gitu Pak ya?
2: Headline-nya bagus, tapi isinya kadang-kadang tidak bersamaan, tidak berkesesuaian. Nah, oleh karena itu dalam format kita peningkatan literasi, memang sesuatu itu harus kita cari secara utuh. Jadi kalau kita membaca judul, memang idealnya kita tuntaskan sampai itu. Syukur-syukur kita ada

0: mungkin bacaan-bacaan pendamping untuk mendapatkan, atau mungkin informasi-informasi pendamping yang bisa menyatakan apakah berita itu sesungguhnya atau tidak. Itu batasan literasi untuk kita meminimkan kekeliruan-kekeliruan di dalam menafsirkan satu berita-berita.
1: Baik, ada baiknya kita riset terlebih dahulu berarti Pak ya?
0: Iya.
1: Tidak harus percaya dengan satu website saja.
0: Tidak, Allah, tidak, tidak. Sama seperti kalau kita menerima kabar-kabar di grup WA, itu kalaupun kita menerima, ya harus kita konfirmasi dulu. Jadi jangan sampai kita menerima, baca, langsung sebarkan lagi.
1: Nah,
0: itu kadang-kadang kan beritanya itu berita yang sudah mungkin 2 tahun yang lalu, tapi karena beritanya itu kita ambil hit lainnya saja, kadang-kadang kita lanjutkan lagi itu ke teman-teman. Padahal ada konfirmasi nanti tindak lanjut dari orang, oh ini berita yang 2 tahun yang lalu kok disampaikan lagi. Nah, tapi kita yang tidak hati-hati, itu terus melakukan itu. Nah, itu yang harus kita hindari.
1: Makanya ada baiknya kita baca secara lengkap, Pak ya.
0: Secara lengkap.
1: Baik, literasi kita berarti harus ditingkatkan ya. Kalau tadi kita membahas mengenai eufemisme Pak, dari dampak ya. Sementara kalau sarkasme ini kan memang bisa menjadi kritik sosial, tetapi juga ada potensinya juga muncul cyberbullying Pak ya. Bagaimana ini Pak?
0: Ya, jadi polarisasi itu akan terbentuk menjadi biasanya 2 kelompok. Jadi mereka-mereka yang menggunakan bahasa sarkasme itu biasanya akan didukung oleh kelompok yang memang sesuai dengan dia. Nah, oleh karena itu kelompok-kelompok yang dalam satu barisan ini biasanya akan menambah berita-berita tersebut dalam bentuk yang mungkin dibully, diterus ditambah, diperkembangkan. Nah, itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi kalau sekarang informasi itu terbuka dan sangat bebas sekali. Mungkin kita perlu juga memahami bagaimana dulu informasi itu tidak bisa dikeluarkan secara mudah sebelum dulu itu dilakukan penyaringan oleh Departemen Penerangan. Dulu. Nah, jadi berita-berita baik itu yang dari penguasa ataupun masyarakat biasanya ada saringan dulu. Tapi sekarang kan tidak ada lagi.
1: Yeah.
0: Kebebasan itu membuat orang itu cepat sekali menyampaikan pendapat kritiknya. Kalau itu kelompoknya itu kelompok sarkasme, maka dia akan melakukan kritik tambahan kepada apa yang dibuat oleh berita yang pertama. Jadi dia terus tambah itu. Maka muncullah bully tadi. Kemudian.
1: Oke.
0: Itu tidak bisa dipungkiri.
1: Apakah Bapak melihat kualitas diskusi politik di media sosial sekarang semakin membaik atau justru semakin didominasi oleh saling sindir, Pak?
0: Kecenderungannya begitu. Jadi tidak kita lihat di media digital secara umum sekarang, debat yang ada di media masa saja, media elektronik, itu debat tatap muka, itu orang sudah tidak lagi memperlihatkan tenggang rasa terhadap lawannya. Apalagi di media digital.
1: Terserah jari mereka saja, Pak ya.
0: Iya. Jadi, sekarang debat yang diproduksi oleh mungkin beberapa televisi, itu kan sangat terbuka sekali.
1: Ya.
0: Dan debat itu kadang-kadang hampir sampai dengan debat bentrok fisik. Jadi bukan lagi kata-kata, tapi sudah hampir baku fisik. Itu debat yang tatap muka aja. Apalagi debat yang ada di media digital. Waduh mah, enggak ada lagi yang itu. Tidak ada lagi yang mencari. Terus begitu.
1: Tidak ada batasan lagi kalau tidak di media sosial. Lagi. Nah, terkait ini Pak, netizen ini ataupun pengguna sosial media ini kan lebih suka menyindir daripada ngomong langsung Pak kalau di era sekarang. Apakah itu memang lebih efektif atau malah bikin orang salah paham Pak?
0: Ya, itu tidak terlepas juga dari kita orang Timur.
1: Ya.
0: Kita orang Timur itu biasanya tidak langsung maksudnya to the point untuk menyampaikan sesuatu sikap, tidak. Biasanya itu sindiran-sindiran itu sering kita kemukakan. Saya melihatnya latar budaya kita sebagai orang Timur itu biasanya menyampaikan itu dengan cara yang bagus, tapi ujungnya itu sesuatu yang tidak bagus.
1: Sarkas tadi Pak ya?
0: Sarkas tadi. Nah, jadi sejarah kita sebagai orang Indonesia yang tutur katanya sopan apa-apa itu juga membentuk bagaimana sindiran-sindiran yang kita lakukan itu. Itu yang terjadi.
1: Oke, kalau kita dampaknya ke anak-anak muda sekarang Pak, dampaknya bagi generasi muda yang setiap hari mengonsumsi konten politik di media sosial ini seperti apa Pak?
0: Nah, ada kecenderungan di beberapa anak muda sekarang yang kurang peduli terhadap isi momen dari isi berita yang ada di media digital. Karena mereka menganggap apapun yang diberikan, informasi yang diberikan, kritik yang diberikan, masukan yang diberikan, kenyataan di lingkungan tidak sama, tidak pernah berubah. Akibatnya rasa ketidakpedulian itu tinggi sekarang. Jadi kita rasakan anak-anak muda juga tidak terlalu kuat nasionalisme dalam pengertian menghadapi 17 Agustus saja biasa-biasa saja.
1: Yeah.
0: Karena melihat mungkin keadaan tauladan orang-orang yang mungkin di atas yang dianggap yang harusnya menjadi tauladan tidak memberikan tauladan. Jadi rasa nasionalisme 17 Agustus itu ya dianggap biasa-biasa saja.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu juga menjadi menarik.
1: Oke, kita kembali ke pesan WhatsApp Pak, ada dari Rudy dari Kalidoni. Menurut Bapak, mana yang lebih berbahaya untuk masyarakat Pak? Apa bahasa yang terlalu halus sampai menutup fakta atau bahasa yang terlalu kasar sampai bikin masyarakat ini makin terpecah Pak?
0: Nah, dua-duanya tidak ada yang baik. Dua-duanya. Jadi dalam jangka waktu pendek, mungkin masih bisa dipahami eufemisme itu sesuatu yang baik. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, berarti ada ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah. Keadaan yang menutupi kekurangan. Itu tidak baik. Eufemisme. Begitu juga sarkasme. Mungkin dalam jangka waktu pendek bisa membuat orang itu menjadi terkejut untuk bergerak. Tapi kalau sarkasme itu dilakukan terus-menerus, itu namanya penghinaan terus-menerus. Dan itu bisa membuat benturan yang bertambah luas. Jadi gap antara kelompok A dengan kelompok B itu tidak akan pernah selesai karena dilakukan dengan kata-kata sarkasme yang terus. Jadi dua-duanya dalam jangka waktu yang panjang itu buruk semua.
1: Tidak ada yang baik sebenarnya
0: yang
1: kalau
0: baik.
1: Berlebihan Pak ya.
0: Kalau berlebihan.
1: Oke. Baik Pak Amin, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat, mungkin sebagai penutup Pak, bagaimana cara agar masyarakat kita ini tetap kritis terhadap isu politik tetapi tidak mudah terjebak Pak oleh eufemisme maupun terbawa arus sarkasme yang berlebihan? Silakan ya. Pak.
0: Jadi dalam format penutup ini mungkin tidak salah kalau kita sebagai warga negara Indonesia yang harus diberikan kemampuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa untuk terus meningkatkan literasi kita. Jadi literasi kita bisa kita ambil itu baik itu dari mungkin informasi dari buku, dari majalah, juga dari media massa, dari media cetak itu untuk terus kita tingkatkan. Peningkatan pemahaman literasi yang baik itu akan bisa mengambil keputusan apakah eufemisme itu bermanfaat, apakah sarkasme itu bermanfaat atau itu tidak. Dengan tingginya literasi kita bisa mengambil kebijakan yang paling baik dari yang baik.
1: Baik, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bapak Aminul Latif SOMPD Widya Bahasa Madya Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Luar biasa sekali hari ini Pak atas informasi mengenai eufemisme dan juga sarkasme dalam komunikasi politik di media digital. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Palembang yang telah bergabung baik melalui line telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Saya Elvira Damayanti beserta seluruh tim pamit undur diri dari program Literasi Digital. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palembang karena setelah ini akan kami hadirkan dinamika olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.
0: Sama-sama.
2: Baru saja Anda dengarkan Dialog Literasi Digital. Dari kita untuk ruang digital yang lebih sehat dan aman. Sampai jumpa. Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.
4: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
4: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026, lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Well, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kepada Michel.
2: Bagus.
1: Michel! On target!

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Namun ia memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liki Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Deddy Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Deddy mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rovers FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis, kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari, lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia, PBVSI, mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPELTI, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi, Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPELTI, Andi Fajar, mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PELTI sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Zarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Ya, saya target
5: sama lawannya.
3: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI kanal informasi dan inspirasi. Ada tempat dari Chef Pepin.
1: Ada dari Unisera, terlalu lama sendiri. Lama banget Dela.
0: Kalau terlalu lama sendiri sama kayak rumah gak sih? Kalau terlalu lama kosong gitu ya, berhantu.
1: Kalau hati gimana nih Dela? Kalau terlalu lama sendiri hati kosong juga berhantu gak sih
0: Dela? Tapi sebenarnya nggak punya pacar bukan berarti nggak punya teman, nggak ada relation gitu ya.
1: Iya dong,
0: bisa aja banyak ya Vin ya.
1: Iya gitu ya Del ya. Tapi kita mau infoin dulu nih ke pendengar Kosong Tanah Palembang, kalau hari ini di jam-jam berikutnya ada apa aja nih Del?
0: Nah jangan lupa ya pendengar, nanti kita pukul 12:09 kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk daerah Kota Palembang dan sekitarnya. Dan jangan lupa juga pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk informasi warta berita dari program 1. Dan sayangnya hari ini kita gak bakal terima telepon ya.
1: Iya, karena sedih kita banget. Akan bergabung sama Pro 1 Jakarta.
0: Betul, di 100% Indonesia. Nanti langsung aja bergabung di Pro 1 RRI Jakarta aja ya.
1: Hari ini di 100% Indonesia Nasional bakalan ada narasumber ataupun bintang tamu guesternya. Ada Anet nih pada kita
0: Pro 1 RRI Palembang. Oke, ini lagu Anet tuh apa? Mungkin hari
1: iya bener banget. Sebelum kita dengerin suara Dela terlalu lama, kayaknya kita dengerin suara Anet aja ya dengan judul Mungkin Hari Ini Esok Atau Nanti.

0: Iya, katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini bersama Alvina Damayanti dan juga Della Wawi.
1: Dan kalau memang suasana di kota Palembang juga masih terasa hangat banget ya, masih panas banget nih pendengar. Tapi kalau kebanyakan orang kalau dengan cuaca yang panas, dengan jam yang pas banget untuk melakukan makan siang, pasti kayaknya lebih milih makan yang berkuah gitu ya, atau juga yang ya sedikit bikin badan tuh seger gitu. Contohnya apa?
2: Sop ayam gitu.
1: Sop
2: ya.
1: Sop ayam, soto. Atau juga yang kayak lebih banyak yang mengandung air lah ya.
2: Kayak sayur-sayuran dan juga buah-buahan yang seger
1: banget. Nah, selain menyegarkan, ternyata kalau makanan jenis yang mengandung banyak air itu, Vin ya, katanya sih bisa membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat berkeringat. Nah, ini juga ternyata juga bisa mencegah dehidrasi loh.
2: Ada baiknya juga kita harus menghindari makanan-makanan yang terlalu berlemak atau digoreng ya. Karena nih pendengar, ternyata dapat juga memperlambat proses pencernaan dan buat tubuh kita tuh terasa lebih panas. Jadi sebagai gantinya, kita harus pilih nih sumber protein tanpa lemak kayak dada ayam panggang, ikan ataupun tahu.
1: Nah, kalau dilansir dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini mengkonsumsi makanan pedas saat cuaca panas yang saat ini terjadi di Palembang ya, ternyata juga dapat meningkatkan suhu tubuh dan juga bisa memicu keringat berlebih. Nah, oleh karena itu nih pendengar, sebaiknya kurangi atau hindari makanan pedas agar tubuh kita tetap nyaman.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Бас Джампрусад.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat, Pas Jam Pro 1 bersama saya, Della Wawi.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan gaji aparatur sipil negara atau ASN tetap aman dan tidak mengalami kendala pembayaran. Gubernur Herman Deru menegaskan anggaran telah disiapkan sehingga hak ASN akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian tersebut disampaikan untuk menjawab kekhawatiran ASN terkait kondisi keuangan di sejumlah daerah. Menurut Gubernur Sumatera Selatan, kemampuan fiskal pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih mencukupi untuk memenuhi kewajiban pembayaran gaji ASN. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyatakan dukungan penuh kepada BNNP Sumatera Selatan dalam memperkuat upaya pemberantasan narkotika di seluruh wilayah. Kolaborasi tersebut difokuskan pada langkah pencegahan edukasi masyarakat serta penguatan sinergi lintas instansi untuk menekankan penyalahgunaan narkoba. Dukungan pemerintah daerah mewujudkan melalui kerjasama dalam pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelar narkotika atau P4GN. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus memperkuat perlindungan generasi muda dari ancaman narkotika. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Pro 1 RRI Palembang.
1: Pas Jam Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

92,4 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan di tengah hari ini menjadi penyejuk hati, menambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Dalam hidup ini, kadang tanpa sadar kita merasa lebih dari orang lain. Lebih pintar, lebih kaya, lebih baik. Itulah akar dari sifat sombong. Padahal, dalam Islam, sombong adalah sifat yang sangat dibenci Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Kenapa sombong begitu berbahaya? Karena saat seseorang sombong, ia merasa tidak butuh orang lain, bahkan tidak butuh Allah. Ia lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Harta, ilmu, jabatan, kecantikan. Semuanya bisa hilang dalam sekejap jika Allah berkehendak. Lihatlah iblis yang diusir dari surga, bukan karena ia tak beribadah, tapi karena kesombongannya saat menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Sombong menutup hati dari kebenaran, menutup mata dari nasihat, dan menjauhkan kita dari akhlak mulia. Lawan dari sombong adalah tawadu, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak akan jatuh hina, justru akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berjanji, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surat Luqman ayat 18. Mari kita belajar untuk selalu rendah hati, mengingat bahwa kita hanyalah hamba, debu di antara kebesaran ciptaan Allah. Karena kemuliaan sejati bukan diukur dari seberapa tinggi kita di dunia, tapi seberapa rendah hati kita di hadapan Allah.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita dengarkan bersama nada religi dari Opik dengan berjudul Rapuh, sekaligus juga menutup kebersamaan kita dalam nada religi untuk menemani siang hari Anda pendengar untuk selepas sholat zuhur ya. Dan sekarang tepat pukul 12 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya jam-jam makan siang nih. Untuk pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada, bisa update bersama kami. Hari ini makan siang apa sih kira-kira? Di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

kenapa lomba makan kerupuk digantung? Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang siang ini pendengar, dan informasi selanjutnya yaitu mengenai pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Teluk, Kecamatan Lais sebagai upaya membantu warga yang terdampak musibah. Bantuan tersebut diberikan kepada 6 kepala keluarga yang rumahnya terbakar dan 9 kepala keluarga lainnya yang turut terdampak. Penyaluran bantuan dilaksanakan pada hari Senin 3 Agustus 2026 melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan juga Badan Amil Zakat Nasional Musi Banyuasin, Polres Musi Banyuasin melalui Polsek Lais, serta pemerintah desa dan tokoh masyarakat. Bantuan diserahkan sebagai bentuk dukungan bagi warga yang sedang memulihkan kondisi pasca kebakaran. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin, Denny, mewakili Bupati Musi Banyuasin menyerahkan bantuan kepada para korban. Penyaluran bantuan turut disaksikan Camat Lais Heru Karisma, Kapolsek Lais AKP Syawaludin, Ketua Basnas Musi Banyuasin Muhammad Jaya, Kepala Desa Teluk Nuraida, dan tokoh masyarakat. Denny mengatakan penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Musi Banyuasin agar pemerintah hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah. Untuk informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Apalagi masa pancaroba itu kan anginnya kalau kita keluar malam pasti di lapangan tadi itu yang kita hadapi selain itu sumber airnya makin jauh tuh titik-titik yang ada airnya itu makin susah kita.
3: Ini
2: menjadi kendala juga sehingga
4: pedagang kaki lima yang saat ini berjualan itu tidak pada tempatnya. Makanya kita kembalikan ke posisi awal yang memang sudah disediakan oleh pihak pemerintah, pihak pengelola pasar. Ada los, ada kios yang sudah disiap. Jadi kita kembalikan lagi mereka ke dalam lokasi pasar tersebut.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Pemerintah Kota Palembang melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Perumna Sako yang menggunakan lahan fasum. Manggala Agni masih melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komring Ilir dan Ogan Ilir dengan total luas 22 hektar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Pemerintah Kota Palembang melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Perumna Sako yang menggunakan lahan fasum.
1: Menindaklanjuti arahan Wali Kota Palembang Ratu Dewa, penertiban pedagang kaki lima kini difokuskan di kawasan Pasar Perumnas dan juga Pasar Lembabang. Camat Sako Palembang Rahmat Hidayat Pane mengatakan, kegiatan penertiban yang dimulai sejak 28 Juli tersebut merupakan bagian dari program penataan pasar di sejumlah titik di Kota Palembang. Hingga saat ini proses penertiban berlangsung kondusif. Rahmat Hidayat Pane menegaskan, kegiatan ini bukan merupakan penggusuran melainkan penataan dan relokasi pedagang ke lokasi yang telah disediakan pemerintah dan pengelola pasar. Para pedagang yang selama ini berjualan di pelataran pasar akan dipindahkan ke los dan kios yang tersedia di dalam area pasar.
2: Dan kami juga tetap memberikan edukasi kepada para pedagang bahwa ini bukan sifatnya penggusuran, tetapi ini adalah penataan dan relokasi. Artinya, pedagang kaki lima yang saat ini berjualan itu tidak pada tempatnya. Makanya kita kembalikan ke posisi awal yang memang sudah disediakan oleh pihak pemerintah, pihak pengelola pasar, ada los, ada kios yang sudah disiapkan. Jadi kita kembalikan lagi mereka ke dalam lokasi pasar tersebut.
1: Selain itu, ia juga mengimbau seluruh pedagang untuk mendukung program relokasi dengan mengedepankan pendekatan persuasif. Pemerintah berharap seluruh pedagang dapat menempati los dan kios yang telah disiapkan sehingga penataan Pasar Perumna Sako dapat berjalan lancar, tertib, dan memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat. Erwin Partesa melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, korban tenggelam ketiga sekaligus korban terakhir yang terseret arus Sungai Ogan ditemukan meninggal dunia. Tim SAR gabungan menemukan jasad korban mengapung sekitar 150 meter dari lokasi awal kejadian.
3: Pencarian korban tenggelam di Sungai Ogan, Desa Rantau Alai, Kecamatan Rantau Alai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berakhir setelah tim SAR gabungan menemukan korban ketiga sekaligus korban terakhir pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Korban bernama Rahan Udin berusia 33 tahun, warga Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat. Tim SAR menemukan tubuh Rahman mengapung sekitar 150 meter dari lokasi awal kejadian. Setelah dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Penemuan tersebut sekaligus memastikan seluruh korban dalam musibah tenggelam di Sungai Ogan telah ditemukan. Operasi SAR kemudian dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Dan tim SAR gabungan kantor SAR Palembang Hedi Tuzansi menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam pencarian. Menurutnya sinergi antara petugas dan masyarakat menjadi bagian penting hingga seluruh korban berhasil ditemukan.
4: Benar, korban kedua telah ditemukan pukul 17.01 atas nama Rizky Saputra. Berhasil kita temukan mengapung di tengah sungai dalam keadaan meninggal dunia. Sekitar radius 50 meter dari LKK. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah sakit daerah Ogan Ilir. Dan korban ketiga ditemukan pukul 18.50 atas nama Rahman Udin, berhasil kita temukan mengapung di tengah sungai dalam keadaan meninggal dunia. Ditemukan sekitar radius 150 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi dan dibawa ke rumah duka.
3: Di balik berakhirnya pencarian, kantor SAR Palembang mengingatkan masyarakat untuk tidak mengabaikan kondisi sungai ketika beraktivitas di perairan. Arus yang deras dan kondisi sungai yang berubah dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Riana Pridani melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Manggala Agni masih melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komring Ilir dan Ogan Ilir dengan total luas 22 hektar.
5: Kebakaran hutan dan lahan karula di Sumatera Selatan saat ini masih berlangsung dengan total luasan yang terbakar mencapai 22 hektar. Lokasi kebakaran hutan dan lahan berada di Kabupaten Ogan Ilir, OI, dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKI. Kawasan yang terbakar merupakan mayoritas lahan gambut. Hingga Senin 3 Agustus, kebakaran masih terus terjadi. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan, lahan gambut menjadi tantangan terbesar dalam upaya pemadaman karena mampu menyimpan bara api di bawah permukaan tanah dalam waktu lama. Ferdian menjelaskan, salah satu lokasi yang masih menjadi fokus penanganan berada di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Kebakaran melanda sekitar 8 hektar lahan rawa yang ditumbuhi vegetasi belidang dan semak belukar. Dari total luasan lahan tersebut, sekitar 4 hektar telah berhasil dipadamkan. Namun sisa area masih menyisakan titik api di lokasi yang sulit dijangkau. Sementara di Kabupaten Oki, kebakaran di Desa Pulau Gemantung, Kecamatan Tanjung Lubuk masih menjadi perhatian karena terjadi di atas lahan gambut milik masyarakat. Vegetasi yang terbakar terdiri atas karimunting, belidang, gelam, akasia, dan semak belukar.
6: Kalau angin kenceng kan pasti ya, kalau kita masuk musim kemarau, itu kan angin kenceng ya, biasanya gitu. Apalagi masa pancaroba, itu kan anginnya kalau kita keluar malam pasti di lapangan, tadi itu yang kita hadapi selain sumber airnya. Sumber airnya makin jauh tuh, titik-titik yang ada airnya itu semakin susah kita.
7: Oh iya, iya.
6: Ini yang Pak, ya. Ini menjadi kendala juga, sehingga kami harus narik selangnya tambah panjang lagi.
5: Oke. Okay. Untuk penanganan tersebut, sebanyak 3 unit mesin mini striker digunakan memutus jalur rambat api sehingga 1,5 hektar lahan berhasil dipadamkan. Namun, bara api dan asap masih ditemukan di sejumlah titik sehingga proses pendinginan terus dilakukan. Hal yang sama terjadi di Desa Cinta Jaya, Kecamatan Pedamaran. Kebakaran yang menghanguskan sekitar 4 hektar lahan gambut sebelum sepenuhnya berhasil dipadamkan. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Palembang terus menunjukkan progres positif. Hingga kini, lebih dari 80% target pendataan telah tercapai.
8: Progres pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Palembang telah mencapai 83,3% sejak dimulai pada 15 Juni 2026. Capaian tersebut menjadikan Palembang sebagai salah satu daerah dengan perkembangan pendataan tertinggi. Sementara Kecamatan Sematang Borang menjadi wilayah pertama yang berhasil melampaui target. Koordinator Lapangan Sensus Ekonomi 2026 BPS Kota Palembang, Marwan, mengatakan petugas masih menghadapi tantangan di lapangan karena sebagian masyarakat dan pelaku usaha belum bersedia memberikan data. Keraguan itu umumnya muncul akibat kekhawatiran data yang disampaikan akan disalahgunakan atau berkaitan dengan urusan perpajakan. Untuk mempercepat pendataan, BPS menggunakan aplikasi digital dan menjamin seluruh informasi responden bersifat rahasia, serta hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Masyarakat diminta menyiapkan KTP dan kartu keluarga, sedangkan pelaku usaha diimbau menyiapkan identitas usaha, data omset, dan dokumen pendukung agar proses pendataan berlangsung lebih efisien.
9: Pada saat pelaksanaan lapangan ini, terus terang itu begitu banyak dinamika di lapangan, terutama yang dihadapi oleh petugas pendata lapangan, pengawas lapangan, baik juga tim task force dari BPS. Mulai dari responden yang susah ditemui, pelaku usaha yang enggan untuk didata, bahkan ada juga penolakan dari responden karena kekhawatiran mereka data yang diberikan akan disalahgunakan. Ya. Tapi ketakutan nantinya juga data akan dipakai untuk pajak dan lain-lain sebagainya. Selain itu juga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 kali ini penuh tantangan.
8: BPS juga mengajak masyarakat memastikan petugas yang datang merupakan petugas resmi dengan surat tugas dan tanda pengenal. Hasil sensus ekonomi 2026 diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih akurat dan tepat sasaran, baik di tingkat daerah maupun nasional. Halwa Azahra melaporkan.
0: Pendengar, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan sedikitnya 10% peserta mampu membangun usaha yang produktif dengan memastikan perlindungan jaminan sosial tidak terhenti saat uang tunai diserahkan, melainkan berlanjut pada pembangunan kemandirian ekonomi penerima manfaat.
10: BPJS Ketenagakerjaan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar
7: Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian di Balai Latihan Kerja Provinsi Sumatera Selatan. Program ini diikuti 50 ahli waris penerima manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang mendapat pelatihan kewirausahaan, literasi keuangan, digitalisasi produk, legalitas usaha, hingga praktik pembuatan kerajinan sebagai bekal membangun usaha mandiri. Melalui program ini, BPJS Ketenagakerjaan mendorong agar santunan yang diterima ahli waris tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menjadi modal usaha yang produktif. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, peserta diharapkan mampu menciptakan usaha baru dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan pihaknya menargetkan sedikitnya 10% peserta mampu membangun usaha yang produktif. Menurutnya, semakin banyak peserta yang berhasil menjadi wirausaha, semakin besar pula dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah.
10: Pelatihan ini kami pastikan, target-targetkan lebih baik, kepala cabang minimal 10%. 10% itu minimal loh ya. Kalau bisa 50% lebih bagus lagi gitu kan. Minimal 10% harus bisa produksi atau produktif. Selanjutnya menjadi profit, jadi 3P. Harapannya ini akan menjadikan penerima manfaat kita menjadi mandiri, tapi kemudian di sisi juga ekonomi daerah akan semakin tumbuh. Gitu ya, akan melahirkan usaha-usaha baru, lapangan kerja baru, gitu ya. Dan ini akan semakin menggerakkan ekonomi daerah.
7: Sementara itu, Sekretaris Dinas Disnaker dan Transmigrasi Sumatera Selatan, Slamet Riyadi, sangat mengapresiasi pelaksanaan program tersebut. Ia berharap dana santunan dimanfaatkan sebagai modal usaha sehingga penerima manfaat memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat.
11: Sangat senang harapan kita, sehingga sampaikan tadi bahwa jangan sampai uang itu habis saja. Tidak manfaatkan. Saya lihat tadi ada sampai 470 juta. Kalau tidak dimanfaatkan, kita tahu masyarakat kita kebanyakan fokus beli motor, beli apa sebagainya. Nah, ke depan beliau, mereka sudah tahu akan dari itu. Jadi sekali lagi kami dan saya kasih pun kepada BPJS atas kinerja yang baik dan saling support dengan Pemprov.
7: BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian mampu melahirkan pelaku usaha baru yang mandiri. Melalui kolaborasi tersebut, kesejahteraan penerima manfaat diharapkan meningkatkan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan. Lamsi Hersiltonga melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Sumatera Selatan memperkuat komitmen perlindungan dan hak anak dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-4204.
12: Peringatan Hari Anak Nasional dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam memenuhi hak serta memberikan perlindungan maksimal bagi setiap anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, Muhammad Zaki Aslam, menegaskan, pemerintah terus berupaya menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan juga inklusif demi mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Ia menambahkan peringatan ini juga bertujuan menyediakan ruang ekspresi bagi anak-anak untuk mengembangkan karakter kreativitas, bakat, dan juga minat mereka melalui beragam kegiatan positif dan juga edukatif di bidang seni, budaya, maupun olahraga.
13: Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan kesadaran pada seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak untuk menumbuhkan karakter kreativitas serta bakat dan minat anak melalui berbagai kegiatan yang secara edukatif, budaya, olahraga, dan seni, sehingga dapat berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan provinsi layak anak.
12: Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak sekaligus mempercepat terwujudnya Provinsi Sumatera Selatan sebagai provinsi layak anak. Dari Jalan Radio, Hairul Rizky RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini, pendengar, disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
14: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, dunia pendidikan diharapkan bisa mendorong upaya pelestarian bahasa daerah melalui kurikulum.
15: Budayawan Sumsel Febri Al-Intani menyambut baik upaya kurikulum bahasa daerah pada dunia pendidikan, khususnya di tingkat sekolah dasar. Menurutnya, saat ini penggunaan atau pengenalan bahasa daerah, khususnya bahasa Palembang, sudah jauh menurun dan generasi muda harus kembali dikenalkan agar bahasa lokal atau daerah ini tidak hilang atau tetap dikenal. Dengan memasukkan kurikulum ini, maka anak-anak atau pelajar masih tetap bisa belajar dan mengenal secara mendalam tentang bahasa daerah yang merupakan kemajuan budaya.
16: Yang telah masuk kurikulum lokal tingkat SD dan tingkat SMP di Palembang tahun 2024-2025 sangat baik saya kira, karena bahasa Palembang halus ini atau bebaso itu sudah mulai langka dipraktikkan oleh masyarakat Palembang. Generasi muda umumnya hampir tidak memahami lagi bagaimana bebaso atau berbahasa halus Palembang. Sedangkan bahasa ini bahasa yang menjadi ciri kesopan santunan atau keramah tamahan seseorang Palembang atau wong Palembang ketika mereka bertemu kepada orang yang dihormati atau dihargai, seperti misalnya dengan orang tua dan apalagi kepada mertua, menggunakan bahasa halus ini. Dan saya kira sejak tahun 80-an ke atas hampir-hampir tidak digunakan lagi oleh masyarakat Palembang. Maka dengan diajarkan lagi atau menjadi kurikulum lokal Palembang, harapan kita bahasa atau bahasa Palembang ini akan dikenali oleh generasi muda di Palembang dan mudah-mudahan akan dipraktikkan lagi di masyarakat, terutama wong Palembang asli itu dapat menggunakan bahasa Palembang sebagai.
15: Febri juga menuturkan jika bahasa di Sumatera Selatan khususnya tidak hanya terpaku akan bahasa Palembang saja, melainkan masih banyak bahasa lokal atau daerah lainnya yang kaya akan tutur kata dan bahasa yang perlu dipahami generasi muda saat ini. Di tengah maraknya, orang tua mendorong anak-anaknya untuk pandai berbahasa asing. Dari Palembang, Abah Surya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian pendengar Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Palembang melakukan penataan dan relokasi pedagang kaki lima di Pasar Perumna Sako yang menggunakan lahan fasum. Manggala Agni masih melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir dengan total luas 22 hektar. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
14: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Udah mendekati pukul 13.30 ya Pin ya. Waktunya kita akan mengikuti 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ada siapa Pin?
1: Hari ini bintang tamunya atau narasumbernya ada Anet dengan host kita, ada Isan Tarore dan juga Dede Firdaus.
0: Kalau gitu Del Wawi pamit.
1: Halo Pin, ada Bayanti pamit.
0: Sampai jumpa, tetap bersama kami di Pro 1 RRI
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: ternyata hari ini, esok atau nanti, ini akan jadi bintang tamu kita di hari ini, pendengar Pro 1 di 100% Indonesia Nasional. Agak bingung ya, biasanya Dede nih.
1: Udah lama ya kayaknya
0: Sutra
1: ya.
0: Sutra lama Kaisa.
1: Sutra lambreta.
0: Saat aku Kaisanya sibuk bedah rumah ya, ya kan? Sibuk buang kaget. Aku mau loh dikagetin, San.
1: Dor. Aduh, tapi gemes ya.
0: Aduh, balik lagi. Apa kabar, Kaisan? Sehat?
1: Baik dong.
0: Alhamdulillah.
1: Baik dong, alhamdulillah. Roli Hutahayan, apa kabar? Sehat?
0: Aku baik, sehat. Tapi mikrofon aku mati nih, Kak.
1: Kenapa mikrofonnya?
0: Mati hidup, oke, bisa lagi ya.
1: Oke.
0: Ya Allah, gimana? Sate Marangi udah punya berapa puluh cabang nih, saya ya tinggal.
1: Ya baru menjelang dua.
0: Oh, alhamdulillah, menjelang dua.
1: Aku baru mau buka lontong sayur loh sekarang.
0: Wah, Medan.
1: Lontong Medan.
0: Mantap kali, Bu.
1: Kok harus coba, cocok ya, nanti kurasa ya. Nanti ya.
0: Cocok kurasa sih, mantap itu. Pakai telur ya kan, pakai ayam.
1: Kayak bintang tamu kita hari ini kan mantap juga kan.
0: Mantap betul, nanti ada Anet ya, pendengar Pro 1,
1: ya kan?
0: Dan kami juga mau menyapa nih semua teman-teman dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ya, Kaisan.
1: Pastinya,
0: ya.
1: Pastinya yang dengerin kita setiap hari Selasa,
0: betul,
1: di 100% Indonesia
0: betul.
1: Nasional.
0: Isan, lagu Indonesia apa sih yang lagi sering didengerin belakangan ini?
1: Lagu Indonesia apa yang lagi, kebetulan aku lagi nyangkut lagu Hongnya Nona lagi.
0: Oh, yang baru. Tapi itu belum nempel di aku loh. Itu hooknya yang mana sih?
1: Pokoknya yang aku dengar tuh cuman kayak suara klaksonnya itu kayak nyangkut banget sih.
0: Oh, ya aku Om Tolelet Om Rich Brian.
1: Oh,
0: yang ini lagi. yang ngisi apa filler vokalnya gitu.
1: Oh.
0: Jadi di tengah-tengah tuh lagunya pendengar Pro 1 ada itu, ada Om Tolelet Om gitu.
1: Oh my god. Nah, disambungin sama Nona kan?
0: Iya, itu.
1: Nona tuh bikin Hong. Ya, itu tuh menurut
0: itu dia di dalam lagu
1: banget.
0: Itu ya ternyata.
1: Yang penting dia enggak itu ya dari Sister Hong itu bukan.
0: Aduh, salah. Itu bisa baca garis tangan ya kebetulan ya. Sama Baba Hong nih gimana nih? Saya di tahun 2026 nih. Lucu sih Nona ya.
1: Yeah.
0: Aku masih kalau Nona tuh di lagu Hong itu,
1: mm-hmm,
0: aku masih tertempel dengan video klipnya bagus banget sih.
1: Banget. Mereka dance-nya bagus.
0: Serius
1: banget.
0: Serius banget ya.
1: Tapi kalau Rolly lagi dengerinnya apa?
0: Aku lagi denger Bernadia, Laut
1: mana?
0: Yang Tenang.
1: Ai.
0: Sama lu tuh Tulus Teh Hijau.
1: Iya, Teh Hijau juga sih.
0: Ya.
1: Teh Hijau juga.
0: Literally
1: sih. Hari-hari nanti ya.
0: Gitu kayak bentar berikan aku nafas dulu, aku belum mau bikin relationship yang baru. Yeah. Gitu.
1: Iya,
0: yeah, yeah, yeah,
1: kan? Bener
0: terus,
1: banget.
0: Terus kayak relate gitu sama sekarang tuh yang orang termaca-maca.
1: Iya sih.
0: Ada tren ikutan maca enggak? Aku awalnya enggak suka maca loh,
1: Sat. Aku sih sebenarnya kalau dibilang maca lovers banget sih enggak sih. Aku orangnya agak-agak fleksibel ya. Jadi
0: kalau kalau minum gitu.
1: Kalau
0: ya?
1: Ada aku minum, kalau enggak ada enggak aku paksa cari gitu.
0: Oh, gitu. Jadi enggak saat semua orang maca di wish apa lalala tuh enggak ya?
1: Enggak. Aku hanya kayak maca cih aja.
0: Oh, maca cih. Emang kelihatan dari umur ya pendengar Pro 1 bercandaannya ya. Ya udahlah ya. Berhubung dia udah punya anak dari adiknya jadi bapak-bapak ya. Jadi papi ya.
1: Papi
0: Isan ya. Ya udah aku terima aja jokes papi-papi ini.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gimana nih kabar pendengar Pro 1 ya? Bolehlah nanti ikutan ngobrol sama kami ya.
1: Betul
0: di 0811 7972 7912,
1: atau juga di via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213440696.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih balik lagi di 100% Indonesia Nasional barengan sama Isan Tarore dan juga
2: Ralita Hayan, pendengar Pro 1.
1: Iya, seru banget ya.
2: Enak lagunya ya.
1: Sembunyi dari bumi.
2: Sembunyi dari bumi. Aku ntar dulu deh kak, diet dulu.
1: Kalau aku gimana ya, jangan sampai ditelan bumi aja sih.
2: Jangan ditelan bumi. Ya udah, mending kita jalan-jalan aja lah ya.
1: Jalan-jalan
2: ke Manado, Jo.

0: Bung Benny Jo. Halo.
1: Oke.
2: Okay. Halo, assalamualaikum. Oh, warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa Iksan Tarorel. Rol di Huta Haya, apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, puji Bung Tuhan, Benny Jo. Bung Benny sehat.
2: Alhamdulillah, bil khair. Sehat walafiat.
1: Apa itu artinya?
0: Sehat yang luar biasa.
1: Oke. Manado lagi terik apalagi hujan nih, Bung Benny.
2: Aduh, teriknya minta ampun. Sampai-sampai matahari ini jadi 2 nih, panas banget.
1: Wah, di Jakarta ada 10 mataharinya. Bener gak?
0: Panas banget, di sini panas lebih banget, panas banget
1: Bung
0: sih. Jujur.
1: Tapi gak apa-apa, jemuran kering ya. Nyuci mobil juga cepat kering ya, Bung Benny ya.
0: Ya Allah.
2: Nyuci baju cepat kering, mobil tapi sumurnya sudah
1: kering,
2: kehabisan air.
1: Aduh.
0: Aduh, jangan dong. Mudah-mudahan.
1: Semoga nanti ada bantuan ya.
0: Amin.
1: Dari pihak terkait.
0: Ramal-ramal yang kemarin itu nggak terjadi ya.
2: Jangan takut ya, mungkin sudah diantisipasi oleh.
1: Iya, mobil tangki air gitu kan ya, Bung Benny ya.
2: Ya, okay. Itu yang pasti yang paling penting ya.
1: Sip. Bu Mayanya ada Roli sama Isan nih.
0: Ntar lagi ada bintang tamunya Anet.
1: Anet, mungkin ya, udah ya. Ada titipan tapi, pertanyaan.
2: Titipan pertanyaan aja ya. Titipan pertanyaan kepada bintang tamu Anet. Sebentar lagi akan tiba ya di studio.
0: Boleh,
2: ya.
0: Boleh, Bu Benny.
2: Oke deh, pertanyaan pertama untuk bintang tamu Anet ya. Ini kan mungkin lagu kan terbaru Sembunyi Dari Bumi. Ini pertanyaannya, itu menceritakan tentang apa sih judul lagu Sembunyi Dari Bumi?
1: Okay.
2: Nah, terus pertanyaan kedua, apakah pernah ditawar, ini kan hip-hop ya Mbak Anet ya, mungkin pernah ditawarin oleh pencipta-pencipta lagu untuk menyanyikan genre musik rock. Nah, itu apakah pernah ditawarkan oleh para pencipta lagu untuk menyanyikan lagu genre musik rock? Itu aja ya pertanyaannya ya.
0: Oke. Siap Bung Benny Jo.
2: Oke, menyapa dulu Bang Iksan, Mbak Roli yang lagi menyiar di Prosatu Manado ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya ya. Semangat ya Ibu Ike sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada siapa lagi ya, Ibu Farida di Palu, di Korea Jakarta, Bung Leman Lampung, Angkel Gaji di Padang, Pak Mali Pekanbaru, Gilang di Kertasono, Ibu Ana Sorong, dan siapa lagi ya, Pak ini di Ica di Bone. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Karena tadi Bung Benny udah sebut Ibu Farida, kita ke Ibu Farida deh kalau gitu.
0: Nyambung banget ya langsung ya.
1: Halo Ibu Farida.
0: Halo Bu.
3: Assalamualaikum Bang Iksan sama yang di samping.
1: Halo Ibu.
0: Waalaikumsalam Ibu Farida. Bu Farida sehat?
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, cakep. Palu apa kabar Bu Farida? Panas apa mendung?
3: Cerah
0: ya.
3: Cerah sekali ya. Di sini kan sudah 14:30 lebih.
1: Iya.
0: Ya, udah sore ya.
3: 14:50.
1: Oh, 1 jam lebih awal ya.
0: Iya.
3: Iya.
1: Oke, Bu Farida, kami punya bintang tamu nanti nih akan bergabung bersama kami, ada Anet. Silakan Bu Farida mau titip pertanyaan kali.
3: Iya, titip pertanyaan buat Mbak Anet ya. Tadi lagunya asik ya. Sembunyi Dari Bumi. Yeah. Yang Ibu Farida tanyakan, Sembunyi Dari Bumi ini apakah ada misteri di dalamnya ya? Apakah ada misteri di dalamnya?
1: Iya. Takut mistis gitu lagunya ternyata ya Bu ya, horor-horor. Iya,
3: Sembunyi Dari Bumi. Mungkin ada apa? Ada cerita misteri ya di balik ini ya. Yang kedua itu, kalau Mbak Anet ini sejak kapan jadi seorang penyanyi ya?
1: Oke. Okay. Awal mula karirnya ya.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Siap.
3: Bang Isan.
0: Iya.
3: Kirim salam ya.
0: Boleh, silakan.
3: Tadi ada Pak Denny. Terima kasih ya Pak Denny. Ada Ayu di Masri sana, ada Mbak Rahma, ada yang di Jepang ya, sahabat kami yang ada di Jepang. Terus ada Ciguria di Jakarta. Untuk semua-semuanya ya, pendengar Pro 1 RRI Nusantara, terus semua penyiar ya, yang ada di Indonesia Pro 1. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Ibu, sehat-sehat.
0: Iya,
1: menyapa juga nih Kaisan ya, untuk teman-teman di mancanegara ya.
0: Iya. Ya, ya. Kalau lagi dengerin kita mungkin ya lewat www.rri.co.id atau juga yang lagi nonton kita nih.
1: Betul, di ya kan? Di RRI Net ya.
0: Iya, di RRI ya, Net.
1: Bergabung bersama kami.
0: Jangan lupa juga di follow Instagram-Instagram kita, TikTok-TikTok kita. Pokoknya buat kalian yang mau tahu info-info terkini,
1: cia. Yes. Bisa itu langsung tuh ke @RRI Pro 1 Jakarta. Menyapa juga untuk teman-teman dan pendengar semua Pro 1 di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya, Kaisan,
0: yes,
1: ya
0: banget.
1: Ataupun yang di TPB juga, studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu ada lagi nih yang mau ngobrol-ngobrol.
0: Ada Mas Faris di Batu Malang tadi kalau nggak salah.
1: Coba, halo selamat siang.
4: Halo selamat siang kakak.
1: Selamat siang Mas Faris.
4: Iya, rezeki ya langsung nyambung ya.
1: Ya, Alhamdulillah.
0: Rezeki orang soleh ya.
4: Itu gitu memang, kalau orangnya nyantai, nggak ngotot itu insya Allah rezeki ya.
1: Amin, oh benar. Jangan terlalu ngoyo gitu ya Mas Faris ya.
4: Biasanya tuh saya kayak gitu dulu zamannya siapa. Banget ternyata
0: enggak beras. Oh, ini giliran nothing tulus malah masuk langsung ya.
1: Coba deh gitu ya. Mas Faris tadi ada
0: Alhamdulillah.
1: Tadi ada lagu bintang tamu udah kita puterin tuh, namanya Anef.
0: Sembunyi dari bumi.
1: Sembunyi dari bumi.
4: Pernah dengar Anet ya?
1: Coba nih Kak Isan pasti tahu nih yang mungkin hari ini, coba Kak Isan.
0: Mungkin hari ini, hari esok atau nanti.
1: Oh tahu Mas Faris ya. Juga, ih mantap. Ini mau kita bikin karaoke aja nggak berdua nih?
0: Boleh.
1: Boleh ya.
4: Next time aku tak request itu di Malang sama Kak Ruli Suprayugo ya.
1: Oh sama-sama ya, Ruli ya.
0: Cuman iya, bedanya ini Ruli Tayan.
1: Halo Kak Ruli. Oke.
0: Hai.
4: Orangnya senyum-senyum.
1: Tapi Kak Rulinya yang di sana perempuan atau laki-laki? Mas Faris?
4: Cowok lah.
1: Oh cowok. Kalau di sini cewek Kak. Iya. Sama ya. Oke, Mas Faris silakan.
4: Pertanyaannya ya. Anet ya, saya manggilnya harus Mbak atau Anet aja ya,
0: jadi Dede Anet kayaknya.
1: Dede. Anak bukan buat anak.
4: Yang pertama, ini udah pernah konser di Batu belum? Di Batu Malang. Yang pertama. Terus untuk yang nyiptain lagu mungkin hari ini esok atau nanti ya. Ini panjang sekali aku sampai belepotan. Itu ciptaannya siapa atau ciptaannya Mbak Anet sendiri atau ciptaannya yang lain, gitu aja pertanyaannya.
1: Oke, siap. Boleh mau kirim salam? Boleh dong.
4: Iya. Okay. Salamnya yang pertama buat Kak Ruli Suprayugo, juga ada Kak Arga Saputra. Pada tidak Kak Ari Jauhari. Makasih.
1: Terima kasih Mas Faris. Kamu sering ke Padang enggak, Kaisan?
0: Ke Padang beberapa kali, tapi aku suka sekali makanan Padang.
1: Wah benar, ayahku itu kayak dalam 365 hari makan Padang dia bisa.
0: Ah, Allahu Akbar.
1: Dia suka banget makan Padang.
0: The whole year makan
1: Padang. Jadi kayak kita, ayo makan di mana pak? Makan Padang.
0: Ya udahlah kalau gitu kita panggil orang Padang apa?
1: Boleh deh, siapa tahu ya ada rekomendasi.
0: Ada siapa nih di Padang?
1: Ada Uncle Gazi.
0: Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum Bang Isan sama Kak Ruli.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncle Gazi, sehat?
5: Iya, alhamdulillah sehat. Kak Isan sama Kak Rulinya sehat.
1: Sehat kami.
0: Kita sehat. Mau tanya apa nih nanti sama bintang tamunya? Memang belum datang.
5: Oh iya, Kak Rulinya kalau makanan Padang sukanya pakai apa?
1: Tanya dulu sama Kak Ruli. Saya baru jatuh cinta sama dendeng batoko.
0: Baru.
5: Oh yes, dendeng batoko. Baru.
0: Makanya aku bilang baru, aku bilang gitu.
5: Baru atau udah dari dulu ya?
0: Dia baru mengenal itu.
1: Karena dari kemarin tuh kalau makan Padang tuh ayam pop,
0: rendang.
1: Ayam pop tuh ya, sebenarnya makanan asli Padang gak sih? Udah gak sih?
0: Padang kan.
1: Maksud aku kan dia baru kekinian kan.
0: Baru atau apa ibaratnya
1: 15 tahun lalu lah gitu. Bisa ayam pop, kalau enggak ikan bakar, ayam bakar, rendang.
5: Ikan panggang namanya kalau di Padang.
1: Oh, ikan panggang. Ikan panggang. Iya, terus kemarin cobain
0: Dendeng
1: batoko tuh bener-bener crispy banget. Dan kayak enak, di makan kerupuk gitu, kriuk. Aduh.
0: Tapi pedes.
1: Ya kan? Iya, tapi ya enggak apa-apa.
5: Kalau di Padangnya dendeng itu terdiri dua, Kak. Oh. Ada dendeng batoko yang kering, ada yang lambok namanya, Kak. Dendeng lambok yang basah.
1: Kayak ya. Gepuk.
0: Oh, iya jatuhnya kayak gepuk ya?
5: Iya.
1: Oh.
5: Yang cabenya dipecah-pecahin, Kak.
1: Oh, agak berserat gitu ya dagingnya.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Wah,
0: iya, iya.
1: Enak sih.
5: Tapi yang pasti rendang lah yang buat.
1: Iya, rendang benar-benar.
0: Iya, ya, kalau buat aku rendang sih ya.
1: Itu bisa nambah sih.
0: Aku sih kalau rendang.
1: Aku biasa kalau aku suka tunjang juga dah.
0: Aku juga.
1: Waduh, tapi sharing enggak bisa habis sendiri.
0: Aku bisa lagi.
1: Wow. Terlihat tidak mau sharingnya ya, Isan.
0: Makan enak dibagi-bagi.
1: Iya, mana mau. Oh, otak-otak juga ya. Orang banyak yang suka otak ya.
0: Gulai otak.
5: Iya. Okay. Bisa tuh Bang Isan sama Kak Rulinya ke Bukit Tinggi atau
1: berangkat.
5: Ke Kota Padang Panjang.
1: Berangkat.
0: Ya. Iya. Oke, oke. Siapin tiket ya Uncle Gazi ya.
5: Oke.
1: Okay. Uncle Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Uncle Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasiin makanan Padang juga boleh. Boleh. Nih. Apa kira-kira yang mesti dicoba?
5: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
1: Iya, boleh.
5: Yang pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
1: Oke. Okay.
5: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada enggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu.
1: Oke.
0: Okay, oke, okay, siap.
5: Terus boleh salam-salam buatnya Bang Isan, buatnya Kak Ruli.
1: Boleh dong, silakan Uncle Gazi.
5: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Trupio Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak aja lah buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Isan sama Kak Ruli.
1: Terima kasih,
0: Yang Kak Gazi.
5: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo Isan mau jalan-jalan kemana lagi?
0: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
1: Tapi,
0: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya?
1: Oh, tempat kamu ya harusnya ya?
0: Iya.
1: Margamu kan? Dari sana,
0: Margaku dari sana, iya. Karore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak.
1: Karena belum pernah.
0: Jaraknya jauh kali lah.
1: Oh iya.
0: Dia harus nyebrang dulu gitu.
1: Oh.
0: Ke di pulau gitu dia kayaknya.
1: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
0: Iya, nyebrang pulau.
1: Ada Bapak Albert dari Bau-Bau. Halo Pak Albert.
0: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
1: Pak Albert. Halo.
0: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
1: Halo. Ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert, baiklah.
0: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
1: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
0: Jauh, jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak ya sejaman lagi lah gitu kayak.
1: Speedboat?
0: Iya, lebih kurang kayak gitu.
1: Oh lumayan tuh ya. Kalau speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
0: Pasti dong.
1: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu gak sih?
0: Enggak sih kalau aku.
1: Aman ya?
0: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
1: Oh ya udah. Yang paling dekat kita?
0: Yang paling dekat kita apa ini ya?
1: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
0: Sama siapa?
1: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik.
0: Boleh
1: ke puncak gunung ya?
0: Sama Anet ya. Sambil kita tungguin Anet ya nih.
1: Betul. Ya udah deh. Saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Ihsan juga hari ini ya.
0: Aduh.
1: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis nggak sih dengan lagu ini San?
0: Tentu dong. Ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
1: Asik.
0: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
1: Oh. Yeah. Baru resmi dia punya KTP ya.
0: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
1: music. Oh, jadi cukup memorable buat cukup seorang memorable. Ihsan ya.
0: Yes.
1: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan yang nyanyi apa kita yang puterin lagunya?
0: Nyanyi aja boleh kalau live boleh. Karena itu udah beda banget suaranya sama.
1: Ada minus one-nya? Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tararoyo pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Duh, enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh. Di Hoki Plaza GBK. Aduh seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi tuh ada inget jog-jogan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu Ruli.
0: Mm-hmm.
1: Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, emang benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Ya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Itu lucu,
0: lucu
1: itu
0: banget.
1: Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Isan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya ya.
1: Iya, sebelumnya tuh aku nyanyiin lagu Januari masih sahabatku kekasihku
0: ada band
1: terus sama
0: Oh, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-baunya.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Harus yang karya banget Indonesia.
0: Iya.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Ya umurnya.
0: Oh umurnya Anet kak Isa.
1: Oh umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Kok bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, nggak menang suara dia. Tapi kalau yang ini suaranya bagus, jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Itu saja dulu.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku udah kayak CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisan.
1: Bone, Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: 100% Indonesia, ekspresi kantor. Iya, banggakan Bang Iksan.
1: Ah, banggakan Indonesia dong. Masa kan banggakan
0: boleh, Bang boleh, boleh, boleh, boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya. Ica, kamu buzzer Bang Iksan ya.
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Udah lama nggak telepon sama Mbak.
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli?
3: Ya,
0: oh karo, emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu.
3: Oh,
0: ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor Maxi.
0: Yeay, makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu Nich?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Nih orang chef nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makannya udang tepung, pakai kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh? Sari saus tiram.
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan main.
0: Kak Ica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Oh. Kamu mau bertanya Ica apa?
3: Itu Anet yang dulu nyanyi di itu Idola Cilik bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau nggak salah juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi
0: Kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab. Ini
3: mau nanya, gimana sih iya. bagi waktunya gitu?
0: Oke.
1: Oke, gimana bagi?
0: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu bisa enggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar. Tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Iya kan? Tapi kalau makin tua tuh makin enggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke, siap. Ada lagi Kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi setiap hari, boleh nggak sih? Karena aku punya, sekarang tuh punya penyakit asam lambung. Tapi aku suka vitamin C, harus konsumsi vitamin C.
0: Gak apa-apa kak.
3: Apa-apa ya?
0: Abis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya ya. Gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak, tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
3: Aku mau salam sih.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja penyiar terus satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ucapannya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Iksan
3: sama Kak Uli, selamat tugas
0: dan sampai selesai semester
3: selalu.
0: Terima kasih Kak Ica.
3: Nonton loh. Makasih,
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku Magiku Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Yeah. Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya, iya, iya. Ini lagu barunya dari Dee Lestari. Hujan bulan Juni. Walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Agustus. Ini sebuah puisi ya. Yes. Dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes. Tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung
0: gitu
1: juga
0: ya.
1: Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Mm-mm. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, mm-mm, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia.
0: Yes.
1: Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat.
0: Iya. Yes.
1: Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul. Aduh, ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Mama tante ya kan.
1: Nah, ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener bener.
1: Langsung pengen ke toilet make up dulu nggak sih?
0: Touch up ya.
1: Anet sehat Anet.
0: Sehat, kakak sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja kakak.
0: Aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Gak apa-apa nggak kelihatan kok kayak ya 20-an lah.
1: Oh,
0: ya.
1: Yeah.
0: 29 ya. Udah mau 30. Pendengar Pro 1 Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Penuh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Joe di Manado.
0: Okay.
1: Kebetulan kan kamu juga ada darah Manadonya ya.
0: Aku,
1: Net ya.
0: Betul. Oh.
1: Nah, dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Iya. Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diam-diam gitulah.
1: Oh, backstreet relationship.
2: Okay.
0: Yeah.
2: Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin di dalam lagunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut aku.
2: Sebenarnya romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh.
1: Kita layak kita, kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang.
0: Dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo, Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak.
1: Manusia
2: jadi
1: juga.
2: Jadi sembunyi dari orang-orang gitulah Kak.
1: Make sense sama yang tadi.
2: Diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi.
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Joe. Ini kan kamu pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah enggak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu.
0: Okay.
1: Beda
0: genre.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius? Sesoft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya bener. Kak, papaku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Okay. Iya, suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil dan mama klasik. Mama sukanya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya kalau enggak rock, klasik gitu-gitu. Kalau dari orang tua ya.
0: disuruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat Anet ya, bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
0: Iya.
2: Wah, misteri apa tuh?
1: Iya. Takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kah gitu?
2: Enggak ada. Ya. Oh, enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya dari
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya enggak. Ya sih.
2: Ya kalian bisa dengerin lah di
1: tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah kita puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya. Ini sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Tentang Backstreet ternyata ya.
1: Gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Okay. Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cilik?
1: Idola cilik.
0: Ya, tadi siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica di Bone katanya gitu.
2: Oke. Okay. Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai
2: waktu itu pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget. Tapi itu aku masih kecil, masih ya for fun aja sebenarnya. Pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god,
0: masih muda ya, banget, masih kici.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah Akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2. Itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi emang dari kecil tuh gitu.
1: Memang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau gak salah ya. Malang.
0: Festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah seru lama banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet lagu itu. Gitu. Wah, Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
1: Lagu ciptaan sendiri yang langsung membawa boom, namanya ya? Boom gitu.
2: Okay. Gak expect juga sebenarnya waktu itu. Okay. Karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau nggak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu. Jadi nggak expect sama sekali, nggak punya ekspektasi apa-apa dari awal. Cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis, semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series kak.
1: Series apa?
2: Series judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tau gak? Tau dong, yang pake topeng-topeng itu.
1: Yes, tau, Money Heist tau banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus ya udah aku nangis hampir 2 bulan kak.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papel.
2: Nairobi.
0: Oh, sedih, seru sih dia.
1: Keren
0: sih Nairobi.
2: Nembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak kenapa dia yang
2: Gitu.
1: Makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya benar
1: ya kan?
0: benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang lucu ya. Gen Z lucu ya.
1: Iya benar. Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. Teh hijau. Iya.
1: Aduh. Ada pertanyaan juga Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi Dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh benar, ada EP-nya.
2: Oke. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
0: Yeah, banyak. Kamu berarti udah punya produksi berapa lagu, Nes? 5, 6?
2: Kalau yang dulu aku sempet udah punya album 1. Mm-hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya,
2: sedang berjalan
0: produksi yang
2: lah
0: ke album kedua.
1: Untuk album
0: ini
1: kedua.
0: Ya.
1: Oke, okay. Seperti itu yang Uncle Gazi ya. Mm-hmm. Video klipnya udah ada belum? Sembunyi Dari Bumi.
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Ya. Oke, okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin, nah itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya.
2: Betul.
1: Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Oke. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan dia tuh. Agustus ini. Di manakah?
0: Ada di sosial media
2: ada
0: mungkin.
2: Ada di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Maaf, agak ngeblank nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take kesini, oke okay, berangkat gitu ya.
2: Yeah.
0: Mungkin
2: hari...
0: sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram, bisa di @annetha.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Di namanya situ, sama.
2: Namanya Ini Anet Beneran.
0: Oh, Ini Anet.
1: Emang ada Ini Anet Bohongan?
0: Anet, aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Ini Anet Beneran.
0: Tadi Kak Isan mau tanya apa? Maaf kepotong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari Voi tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: hari tour ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Betul. Padat banget, padat.
2: Oh ya, nanti di Bandung rencananya
0: Agustus.
2: Ada Agustus ini akhir.
0: Okay.
1: Oh, tuh okay, buat warga
0: gitu.
1: Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, Pak. Seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Oh, karena gitu. Showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis
1: collab
0: gitu.
1: Iya,
0: satu tempat ada 5 atau 6 gitu. Musisi gitu ya.
2: Oke, okay,
1: nice,
2: seru-seru.
1: Nice, nice.
0: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, okay, boleh. Okay. Boleh boleh just tip Bandung enggak?
2: Masuk dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita
2: aduh,
0: bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya. Coba
2: aduh,
0: kita aku kasih
2: clue deh, clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign.
0: Okay. Ini yang denger bingung nih pasti. Fire sign tuh kayak ada zodiak-zodiaknya gitu pernah.
2: Sagi?
1: Enggak.
0: Enggak.
1: This month.
0: Iya.
2: Leo.
0: Leo.
1: Belum.
0: Aku udah tahu.
1: Oh iya.
2: Iya, benar. Maka juga happy birthday kalau misalnya
0: transfer e-wallet dong.
1: Gampang-gampang gitu.
0: Ya, musisi dua-duanya duitnya banyak.
1: Kalau Anet apa?
2: Aku Libra.
1: Oh.
0: Pelulu hati semua orang Libra tuh.
1: Makanya orang dengerin dia nyanyi lulu.
0: Lulu. Ya udah kita balik lagi deh nih, ada beberapa pertanyaan lewat.
1: Banyak banget lagi.
0: WhatsApp ya. Nanti kita akan bahas lagi ya Kak Isan ya. Tapi sebelumnya
1: juga masih banyak ini pertanyaannya.
0: Udah bisa, masih ada ya?
1: Belum, masih ada.
0: Oke,
1: ya udah
2: 103 ya kayaknya.
1: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Isan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 0811
1: 7972-7912 atau juga di telepon kita 021-344-0696 021-344-1499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi Dari Bumi.

0: ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar iya, Pro 1.
2: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
1: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
0: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Silahkan Bapak Iksan.
2: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Aduh, ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
1: Pilih deh. Refnya aja enggak apa-apa, refnya aja.
2: Manado boleh, Jo. Manado boleh.
3: Aduh.
1: Menansang ya. Boleh buka lirik dulu, boleh buka lirik.
2: Boleh buka lirik. Boleh. Boleh. Jadi kamu sambil translate sendiri juga.
3: Iya.
2: Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
1: Iya.
3: Oh gitu, emang
1: iya.
3: Ini
1: kita harus selalu ada.
2: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
1: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, Bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin.
3: Oke.
1: Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet, sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
2: Betul.
1: Kak Isan ya.
2: Ada banyak sekali sih WhatsApp yang
1: banyak
2: masuk.
1: Banget WhatsApp yang udah masuk nih.
2: WhatsApp masuk, telepon masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
1: Iya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, lagu Anet ya, dengerin di pesawat katanya.
2: Iya, dia lagi
1: seru banget sambil jalan-jalan.

0: Offline berarti.
1: Betul.
0: Ya, dia dengerin offline.
1: Sudah siap, Anet?
2: Oke.
1: Oke. Coba ya. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
0: Aduh.
1: Oke.
0: Okay. Kamera lagi di situ kan.
2: Oke.
0: Oke.
1: Boleh, Anet, silahkan.
0: 3, 2, 1.

0: terus ada di samping panah, walau berat yang harus tak hadapi.
1: Oke, Jun. Agak sulit ya,
2: Translate gitu.
3: Tapi lucu, gemes loh.
1: Iya.
3: Gemes banget loh, Anet.
1: Bener.
3: Suka aku liatnya. Aduh.
1: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
3: Iya.
1: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa gak? Bisa deh ternyata.
3: Iya,
1: ya kan?
3: Bahasa Manado bisa.
1: Bahasa Manado.
3: Berarti luar biasa dia masih cinta bahasa daerahnya.
1: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
2: Sering pakai bahasa Manado.
1: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
2: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang
3: lebih
2: dominan Manadonya.
1: Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
3: Hanafi di Padang.
1: Hanafi.
3: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
1: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
3: Dia langsung speechless. Oke.
1: Aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
3: Nanti aku ajak ya.
1: Iya. Saya kagetnya apa ya?
3: Tapi masih enggak sih?
1: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
3: Di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya, Anet pernah duet sama Ruben
1: Oke.
3: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
1: Pernah duet memang?
2: Apa?
1: Ya, pernah duet sama Ruben.
3: Sama Onyo.
2: Pernah ada.
1: Judul masih ingat judulnya?
2: Sahabat akan pergi waktu itu.
1: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
3: Itu,
1: kita cucup ya Kak Isan ya.
3: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
1: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
2: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
3: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. Tapi ngomong-ngomong,
1: silahkan.
3: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih? Boleh
1: enggak sih? Langsung nyanyi boleh dong. Minum dulu boleh.
3: Anet, ya. Tapi sebelumnya kita juga mau ngucapin terima kasih juga buat Anet ya. Mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira
1: mungkin ada schedule ke depan, ya, Instagram, TikTok.
2: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
3: Aduh,
1: ini kolaborasi berarti.
2: Bisa jadi.
1: Baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
2: Ide bagus. Pokoknya tungguin aja.
1: Okay.
3: Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke.
1: Sip, kalau gitu pamit kita Kaisan.
3: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
1: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
2: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
1: Yang pernah backstreet
2: yang
1: juga
2: pernah
1: mungkin
2: backstreet,
1: ya.
2: Atau aku mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian, karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
1: menyudahi
2: itu kan mereka masing-masing kan.
3: Yang penting bahagia.
2: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
1: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
3: Isan Taruri juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi dari Bumi by Anet.

0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang Ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi
2: dan inspirasi. 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Sore ini pendengar di hari Selasa 4 Agustus 2026, Tata Edin akan menemani Anda di sepanjang sore ini untuk di Palembang sore ini. Nanti kita akan langsung mengajak Anda semua ya untuk mendengarkan program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia lewat program Kentongan sesaat lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,

0: channel informasi dan inspirasi Pro 1. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia Palembang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.
0: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
1: BMKG, pendengar, mengingatkan kita semua dan Pemda di Sumatera Selatan ya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Peringatan ini disampaikan seiring fenomena El Nino yang kini telah berada pada kategori kuat dan diperkirakan masih berpotensi meningkat hingga level sangat kuat dalam beberapa waktu ke depan. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 Sumatera Selatan, Wanda Yantolis, mengatakan bahwa El Nino telah aktif pada level kuat dan berpotensi mencapai sangat kuat. Meski terjadi El Nino, BMKG memprediksi kemarau 2026 tidak akan sekering di tahun 1997 maupun 2015. Jadi, puncak musim kemarau ini akan berlangsung pada Agustus hingga September mendatang dan setelah itu hujan diperkirakan mulai turun secara bertahap pada pertengahan Oktober. Namun pendengar, intensitas hujan pada masa transisi tersebut masih relatif rendah sehingga belum cukup efektif untuk membasahi lahan secara menyeluruh maupun menghentikan kemunculan titik panas. Tapi potensi karhutlah tetap harus diwaspadai karena curah hujan masih rendah. Menurut Wanda Yantolis sendiri, kondisi tersebut menyebabkan wilayah yang memiliki lahan gambut maupun kawasan hutan tetap memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran apabila terjadi aktivitas pembakaran. Ia menjelaskan bahwa meskipun pada akhir Juli sempat terjadi hujan di sejumlah daerah akibat pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC, secara akumulasi curah hujan bulanan di sebagian besar wilayah Sumsel itu masih berada di bawah kondisi normal atau lebih rendah dibandingkan rata-rata klimatologis. Artinya, hujan yang terjadi belum mampu mengembalikan kelembapan tanah secara optimal. Kondisi lahan masih relatif kering sehingga kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan. Nah, pendengar, BMKG juga mencatat terdapat sejumlah wilayah di Sumsel yang mengalami hari tanpa hujan atau HTH hingga mencapai 40 hari berturut-turut. Sementara sebagian besar daerah lainnya itu berada pada kategori 6 hingga 10 hari tanpa hujan karena sempat mendapat tambahan hujan dari operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan pada tanggal 19 hingga 30 Juli 2026 yang lalu. Menurut BMKG, panjangnya periode tanpa hujan ini menjadi salah satu indikator meningkatnya potensi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Jadi semakin lama suatu wilayah tidak diguyur hujan, semakin rendah kadar air di vegetasi dan permukaan tanah sehingga api lebih mudah muncul dan cepat menyebar. Jadi kita semua diimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan, menghemat penggunaan air dan menjaga kesehatan saat suhu dan polutan meningkat di musim kemarau. Dan kami ingatkan kembali ya, bahwa di program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia sore ini kita akan memberikan informasi mengenai prediksi puncak musim kemarau di Provinsi Sumatera Selatan yang terjadi pada Agustus hingga September 2026.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Masih di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan hadir menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, pendengar, bahwa kondisi kekeringan di sejumlah wilayah Sumsel ini terlihat dari data hari tanpa hujan ya. Terdapat beberapa wilayah yang telah mengalami hari tanpa hujan itu lebih dari 40 hari. Ya, walaupun hujan sempat terjadi, BMKG mencatat akumulasi curah hujan sepanjang Juli 2026 itu di sebagian besar wilayah Sumsel masih berada di bawah normal atau lebih rendah dibandingkan rata-rata klimatologis. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan Juli 2026 masih didominasi curah hujan di bawah normal, sehingga potensi kekeringan dan karhutlah perlu tetap diwaspadai. Selanjutnya, bagaimana prediksi puncak musim kemarau di Provinsi Sumatera Selatan? Kita akan dengarkan cuplikan wawancara reporter RRI bersama Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Wanda Yantolis.
2: Sekitar 85% ya, wilayah Sumatera Selatan ini kan telah memasuki musim kemarau nih, Pak Wanda. Sebenarnya faktor apa, Pak, yang menyebabkan kondisi tersebut?
3: Iya, memang kemarau ini siklus yang rutin ya setiap tahun. Pada ketika monsun Australia aktif, kita sebagian besar wilayah Indonesia, utama yang sisi selat, wilayah selatan ya, Jawa, Bali, Nusa, Sumatera, Sumatera pun khusus Batsel ya, itu akan mengalami musim kemarau. Nah, tapi memang secara spesifik di setiap wilayah itu awal musim kemaraunya itu tidak sama. Misalnya di Sumatera Selatan itu paling banyak mulai musim kemarau pada Juni, sebagian kecil di akhir Mei. Tetapi seperti wilayah yang di Selatan Indonesia, NTT, itu awal Mei sudah ada yang kemarau. Dan saat ini Jawa, Bali, Nusra itu memang hari tanpa hujannya sudah lebih panjang daripada di Sumatera. Di Sumatera Selatan hari tanpa hujan itu baru berkisar 10-20 hari. Nah, sampai dengan nanti pertengahan Juni, di tanggal 20 Juli, maksud kami, di tanggal 20 Juli, terdapat beberapa daerah dengan hari tanpa hujan lebih dari 30, maka kami akan merilis peringatan dini kekeringan. Karena dengan kekeringan hingga 30 hari itu sudah kekeringan meteorologis dan akan berlanjut menjadi kekeringan hidrologis. Nah, kekeringan hidrologis ini yang mungkin mulai dirasakan oleh sebagian masyarakat ya. Misalnya muka air tanah yang turun, jika mengandalkan air sumur yang ditimba, itu ketinggian airnya itu muka air akan semakin turun. Kemudian kita bisa melihat di sekitar kita saja ya, mungkin di Palembang, OI, bahkan Banyuasin, embung-embung itu atau waduk lebak-lebak itu sudah mulai banyak yang surut airnya. Ya, jadi kemarau ini fenomena yang rutin terjadi, tapi kemudian memang sifatnya itu, variabilitasnya itu akan selalu berbeda. Jika pada La Nina kemaraunya cenderung lebih basah, dan pada El Nino kemaraunya akan menjadi lebih kering.
2: Terkait darurat kekeringan atau hanya musim kemarau ini, cara membedakannya bagaimana, Pak? Silakan, Pak.
3: Oh iya, baik. Ya, pertama siklus kemarau itu kan memang termasuk siklus rutin di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan ya. Nah, darurat kekeringan itu kalau kemudian hari tanpa hujan kita itu sudah lebih dari 30 hari, dan ini akan berdampak pada proses selanjutnya. Jadi karena hujannya sudah tidak ada, sudah lama, sekitar 10 hari, maka muka air tanah kita itu akan turun, yang nampak oleh mata itu seperti lebak-lebak yang mengering, permukaan sumur yang turun, bahkan muka sungai pun akan terlihat turun lebih rendah dari biasanya. Nah, kondisi ini secara parameter kemudian akan dilihat oleh BMKG dengan membandingkan curah hujan dalam periode kemarau ini terhadap 30 tahun. Nah, jika kemudian curah hujan yang terjadi dalam periode kemarau ini lebih rendah atau kurang dari 55% dibanding rata-rata 30 tahun, maka kita menyebutnya ini curah hujannya di bawah normal. Nah, curah hujan yang di bawah normal ini untuk di Sumatera Selatan yang akan memicu keringan berkepanjangan dan yang akan terlihat juga mungkin akan ramai di media peningkatan kebakaran hutan dan lahan, bahkan mungkin juga atau kalau kita tidak hati-hati ini akan meningkatkan potensi munculnya kebakaran di pemukiman dan ini akan berlangsung biasanya puncaknya untuk di Sumatera Selatan itu pada Agustus dan September. Nah, kenapa kemudian berlangsung ke September? Karena saat ini El Nino event itu sudah mulai terjadi. Nah, El Nino ini yang kemudian akan membuat kemarau kita menjadi lebih kering dari biasanya.
2: Sampai kapan, Pak, kemarau ini akan terjadi?
3: Ya, secara normal itu biasanya kita sebagian besar di pertengahan Oktober sampai dengan akhir Oktober itu sudah mulai mendapat hujan-hujan pertanda musim kemarau ya. Tetapi dengan kondisi El Nino maka ada potensi kemarau kita akan sedikit bertambah panjang. Yang tadinya di awal Oktober sudah ada beberapa wilayah mengalami musim hujan, tetapi dengan El Nino ini akan bergeser ke pertengahan hingga akhir Oktober. Nah, bercermin dari 2023 dan 2015 bahkan ada yang awal November baru kemudian mengalami musim hujan. Jadi akan terlambat 10 sampai 20 hari dari biasanya.
2: Berarti diperkirakan pertengahan hingga akhir Oktober ini tidak akan ada hujan sama sekali, Pak Wandaya?
3: Kan seperti saya sampaikan bahwa musim kemarau itu bukan tidak ada hujan sama sekali, tetapi jumlahnya masih di bawah kriteria musim kemarau. Nah, jadi pada awal Oktober kita sudah ada menerima musim hujan, tetapi jumlahnya belum memenuhi kriteria sebagai awal musim hujan. Nah, awal musim hujan itu kriterianya curah hujannya itu di atas 50 mm per 10 hari atau 150 mm dalam 30 hari, dan ini di bulan Oktober masih lebih rendah dari itu. Jadi dan potensi terbesar ada di akhir Oktober curah hujan itu bisa melebihi sudah di atas kriteria awal musim hujan. Demikian.
2: Oke. Lalu bagaimana nih Pak Wanda, masyarakat dapat memperoleh informasi cuaca dan juga peringatan dini yang akurat dari BMKG selama musim kemarau ini, Pak?
3: Ya, sebenarnya dari BMKG itu banyak memiliki informasi ya, pertama dari website itu. Jadi kalau yang butuh informasi secara rinci, kemudian secara rinci, detail dan spasial itu ada di website. Nah, informasi-informasi yang sifatnya fitur ataupun informasi-informasi berdasarkan topik tertentu itu ada di kanal-kanal medsosnya, Instagram, di Twitter, dan ini dirilis pertama untuk informasi terkait musim itu dirilis per 10 hari perkembangan musimnya. Nah, teman-teman dari stasiun meteorologi itu merilis hampir setiap hari cuaca harian, bahkan peringatan dini itu hingga per jam. Tetapi pada musim kemarau peringatan dini hujan ekstrim itu kan hampir kecil ya, hampir tidak ada. Sehingga yang terkait kekeringan itu per 10 hari update-nya akan selalu disampaikan oleh BMKG. Nah, kalau kualitas udara itu setiap hari disampaikan.
2: Mm-hmm. Oke, baiklah. Kalau dari BMKG sendiri, Pak Wanda, bagaimana himbauan BMKG terkait masyarakat untuk mulai menghemat penggunaan air, Pak? Mengapa langkah ini justru perlu dilakukan sejak sekarang, Pak Wanda?
3: Kami berharap pertama masyarakat memang harus menggunakan penggunaan air ya, karena jika bergantung daripada curah hujan, kita masih akan minim curah hujan sampai dengan September, sehingga antisipasi berupa berhemat air hujan dari sekarang itu akan sangat membantu kita mengatasi kesulitan air bersih. Yang kedua terkait dengan kemarau kekeringan adalah hindari untuk aktivitas bakar membakar, termasuk membakar sampah ya, karena potensi tingkat kemudahan terbakar itu menjadi sangat tinggi pada puncak kemarau ini. Jadi dua hal ini kami berharap masyarakat untuk bisa mengikuti arahan dari pemerintah setempat, sehingga kita bisa meminimalisir bencana-bencana dari kondisi hidrometeorologis yang sedang kita hadapi saat ini.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Baik, masih di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia lewat program Kentongan Pendengar. Tadi kita sudah simak ya cuplikan wawancara Kepala Stasiun Klimatologi Sumatera Selatan, Wanda Yantolis. Nah, pendengar, di Kentongan sore hari ini ada informasi lain juga ya, masih dalam rangka menghadapi puncak kemarau. Kita tahu bahwa Agustus sampai dengan September itu masuk puncak kemarau dan BMKG meminta kita semua untuk mewaspadai karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Tidak hanya itu saja, ternyata pendengar menghadapi puncak musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko karhutla ini, Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SH M.Hum juga menginstruksikan seluruh jajaran Polda Sumsel untuk memperkuat upaya pencegahan melalui patroli intensif, edukasi kepada masyarakat hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Kapolda menegaskan bahwa ancaman karhutla menjadi salah satu prioritas pengamanan yang harus diantisipasi sejak dini. Seluruh jajaran diminta mengedepankan langkah-langkah preventif yang terukur, meningkatkan pengawasan di lapangan secara berkelanjutan, serta melakukan penegakan hukum secara konsisten terhadap setiap pelanggaran. Kapolda juga menginstruksikan agar patroli dilakukan secara berkesinambungan selama 24 jam di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Selain itu, pendengar, deteksi dini dan pelaporan cepat harus menjadi perhatian seluruh personil untuk mencegah meluasnya titik api. Di samping fokus pada pencegahan karhutla, Kapolda meminta seluruh jajaran meningkatkan kewaspadaan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan juga harus menjadi inspirasi bagi seluruh anggota Polri dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat melalui pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, serta pelayanan yang profesional, modern, dan humanis. Jadi ditekankan bahwa pentingnya memperkuat sinergi dengan TNI, pemerintah daerah, instansi terkait, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan maupun bencana karhutla selama musim kemarau. Dan pendengar, nanti kita akan sampaikan kembali ya untuk informasi lainnya, masih di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, masih di program Kentongan. Sesaat lagi nanti pada pukul 15:32 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
4: Informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Mendengar dengan berkumandangnya azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Palembang sore ini pendengar, dan juga di program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan.

Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang. Sore ini pendengar masih bersama program mitigasi bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan. Saat ini pukul 15.45 waktu Indonesia Barat, saya Tata masih akan terus menemani Anda. Sejumlah informasi terkait dengan program mitigasi bencana masih kami akan terus hadirkan untuk Anda ya. Terkait dengan puncak kemarau, pendengar, yang kita sampaikan ya informasi-informasinya di sore hari ini. Jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa Agustus sampai dengan September masuk puncak kemarau. BMKG juga meminta kita untuk mewaspadai karhutlah, dan tidak hanya itu saja, ternyata dari kepolisian daerah Sumatera Selatan juga mengerahkan seluruh jajaran untuk mengantisipasi karhutlah. Dan satu hal yang penting juga untuk kita perhatikan, pendengar, kita juga harus mewaspadai ya lonjakan ISPA di puncak kemarau ini, karena kita tahu bahwa memasuki puncak kemarau itu juga dibarengi oleh penyakit ISPA, ini biasanya juga akan hadir seperti itu ya. Jadi untuk kita semua harus jaga kesehatan, harus pakai masker, jangan sampai nanti kita terkontaminasi debu dan mengakibatkan ISPA ada di dalam tubuh kita, pendengar. Nah, jangan lupa juga untuk kita semua berhemat ya. Hemat dalam menggunakan air, menyimpan cadangan air, dan memperbaiki kebocoran air juga, serta menjaga kebersihan sumber air ya, sungai, sumur, dan saluran air agar tetap bersih dengan tidak membuang sampah atau limbah sembarangan, mengurangi penggunaan air yang tidak mendesak, menanam pohon dan menjaga lingkungan, tidak membuka lahan dengan cara membakar, memantau informasi cuaca dan imbauan pemerintah, masyarakat perlu mengikuti informasi perakiraan cuaca dari BMKG serta arahan pemerintah daerah agar dapat melakukan persiapan menghadapi musim kemarau dan potensi kekeringan. Lapor jika terjadi kesulitan air bersih, jika wilayah mulai mengalami kekurangan air, jadi kita segera melapor kepada perangkat lingkungan, pemerintah setempat, dan BPBD agar bantuan dapat diberikan lebih cepat. Nah, informasi tersebut, pendengar, sekaligus menutup kebersamaan kita di program Mitigasi Bencana Radio Republik Indonesia, program Kentongan di sore hari ini. Sebelum kami akhiri, kami masih akan terus mengajak Anda untuk mendengarkan lagu yang kami siapkan untuk Anda. Masih bersama RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, karena sejumlah informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan untuk Anda.

0: RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: Penyebab terjadinya kekeringan cukup beragam dan berbeda di tiap daerahnya. Penyebab terjadinya kekeringan biasanya melalui proses alami. Namun sayang, semakin tahun semakin diperparah dengan kebiasaan buruk di tengah masyarakat. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kekeringan di antaranya adalah salah satu penyebab terjadinya kekeringan yang umum terjadi di Indonesia karena perubahan iklim yang membuat hujan menjadi jarang turun. Apabila hujan yang turun sangat sedikit, maka musim kemarau akan menjadi semakin lama dan kekeringan akan melanda. Boros dalam penggunaan air tanah ternyata berimbas pada kekeringan di beberapa daerah. Dampak boros air tersebut semakin parah ketika kemarau tiba. Dikitnya resapan air dikarena alih fungsi lahan terbuka hijau yang digunakan sebagai bangunan tempat tinggal mempengaruhi kondisi dari cadangan air di tanah. Semakin sedikitnya cadangan air dalam tanah akan memberi dampak buruk berupa bencana kekeringan. Global warming atau yang berarti pemanasan secara global memang telah menjadi penyebab terjadinya kekeringan terbesar di seluruh dunia. Memang, penyebab dari timbulnya global warming sangatlah beragam, mulai dari polusi kendaraan dan pabrik hingga penggunaan berbagai zat kimia berbahaya.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Dengar waktunya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Sungai Liat untuk menyimak Warta Belajar Sumba hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Sekali air dan irigasi ini terlalu banyak ini nyoba waktu. Apa, sampah-sampah atau pasir-pasir itu kan jadi dangkal.
3: Hanya karena apa, kondisi bangunan fisik yang di ini kota baru, sekolah permanennya baru 42%.

Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung dengan Warta Belajar Sumba. Akan menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, antara lain Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Untuk tema hari ini, kita mengangkat terkait upaya pemerintah dalam memajukan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya, Mutiara Okta.

0: Tingkat PAD Pemerintah Kabupaten Kerinci akan hidupkan kembali wisata air panas Sungai Medang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kabupaten Kerinci berencana mengaktifkan kembali objek wisata kolam pemandian air panas yang berlokasi di Desa Sungai Medang, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, yang sebelumnya sempat terbengkalai. Bupati Kerinci Monadi mengatakan bahwa untuk menghidupkan kembali objek wisata air panas Sungai Medang perlu dilakukan pembenahan terutama pada sumber air panas yang saat ini sudah tidak ada lagi. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pembangunan gedung di lokasi tersebut yang berdampak kepada hilangnya sumber air panas alami. Sementara itu, pembangunan fasilitas pendukung lainnya juga dinilai perlu dilakukan guna meningkatkan daya tarik bagi pengunjung. Dengan adanya perbaikan dan pengembangan tersebut, diharapkan objek wisata ini dapat kembali diminati masyarakat serta mampu meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Kerinci.
2: Ada sumber ada air panas. Cuma saya cek di lokasi, sumber itu yang kita gunakan itu sudah dibuat pembangunan. Pembangunan ada satu kegiatan di pemerintah pusat itu sudah pembangunan. Cuma berarti kita harus membuat hal yang baru. Hal yang baru artinya tempat pemandian.
1: Di samping itu, pemerintah Kabupaten Kerinci berharap proses revitalisasi dapat segera dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga objek wisata di Kabupaten Kerinci dapat kembali berkembang dan menjadi tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara.
3: Demikian Asep Sanjaya yang Tepur 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya dari RRI Sungai Penuh, kita beralih ke RRI Waikanan.

0: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan mendorong perluasan lapangan kerja melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi wisata. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi kuliner, transportasi lokal, hingga penyediaan homestay untuk meningkatkan ekonomi warga. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI Waikanan.
1: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan mendorong peningkatan kesempatan kerja sektor pariwisata. Upaya tersebut dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi wisata di Kabupaten Waikanan. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Waikanan, Taufik Hidayatno kepada RRI mengatakan peluang kerja terbuka sesuai kebutuhan wisatawan. Ia menjelaskan peluang usaha makanan dan minuman bagi masyarakat sekitar destinasi. Jika wisatawan membutuhkan konsumsi, masyarakat harus mampu menyediakan layanan tersebut. Selain itu, sektor transportasi juga membuka kesempatan kerja baru masyarakat. Beberapa lokasi memerlukan kendaraan roda 2 untuk mobilisasi wisatawan. Lanjutnya, penyediaan penginapan berbasis homestay juga menjadi peluang ekonomi masyarakat setempat. Rumah warga bisa dimanfaatkan menjadi homestay dengan fasilitas memadai bagi pengunjung. Fasilitas pendukung diperlukan untuk meningkatkan kenyamanan dan lama tinggal wisatawan.
2: Kalau di sektor pariwisata sebenarnya tinggal melihat kondisi wisata masing-masing. Artinya masyarakat sudah kami arahkan supaya melihat apa sih yang menjadi kebutuhan para wisatawan yang datang. Misalnya kalau mereka perlu makanan atau minuman, ya masyarakat juga harus bisa, oh rupanya ini nih apa, masih menyediakan itu. Kemudian juga terkait dengan transportasi, karena mungkin ada beberapa tempat kita yang memang nggak sampai roda, kendaraan roda 4. Ini mesti dimobilisasi menggunakan kendaraan roda 2. Artinya masyarakat terus berpikir, oh kita ini perlu kendaraan. Habis itu lah. Samping itu juga seperti penginapan. Karena penginapan kita jarang jauh-jauh. Nah, harapannya masyarakat juga menyediakan penginapan berupa homestay. Jadi rumah masyarakat itu dijadikan tempat menginap. Kemudian juga para pengunjung diberikan fasilitas yang cukup memadai. Dari mereka bangun, kemudian dari tempat istirahat, kemudian dia makan, makan disediakan. Termasuk juga transportasi menuju tempat lokasi wisata. Seperti itu.
1: Lebih lanjut, pihaknya terus mengarahkan masyarakat memahami kebutuhan wisatawan secara langsung. Pendampingan dilakukan agar masyarakat mampu mengelola peluang ekonomi pariwisata. Upaya tersebut diharapkan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah wisata. Pariwisata harus memberi manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya, pendengar, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan terkait upaya pemerintah dalam memajukan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang dihimpun reporter RRI Palembang, Erlin Fartesa.
1: Iya, kalau menurut saya sih pariwisata yang berkembang itu bukan cuman ngebuat daerah lebih dikenal aja, tetapi juga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Jadi semoga nih pemerintah bisa terus menjaga kebersihan, keamanan, dan akses menuju objek wisata sehingga wisatawan semakin tertarik untuk datang dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya juga secara langsung. Terima kasih.
2: Menurut saya, kalau pemerintah terus mengembangkan tempat wisata, tentu akan berdampak baik bagi kami para pedagang. Karena semakin banyak wisatawan yang datang, semakin ramai pembeli, dan harapannya promosi wisata terus ditingkatkan dan fasilitas di lokasi wisata juga semakin lengkap agar pengunjung merasa nyaman.
3: Saya mendukung upaya pemerintah memajukan sektor pariwisata. Wisata yang berkembang akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat, terutama UMKM. Yang penting, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendampingan agar produk lokal bisa lebih dikenal dan memiliki daya saing.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Kebersihan pantai dinilai jadi kunci meningkatkan pendapatan UMKM wisata di daerah Bengkulu. Berikut laporan Zilviani, RRI Bengkulu.
1: Pendengar, kebersihan kawasan wisata pantai dinilai memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ataupun UMKM di Bengkulu. Pantai yang bersih dan nyaman diyakini mampu menarik lebih banyak wisatawan sehingga berdampak langsung pada peningkatan pendapatan pedagang. Pelaksana tugas Ketua Masyarakat Sadar Wisata ataupun MASATA Provinsi Bengkulu, Leo Fadli Bakti mengatakan, masih rendahnya kesadaran sebagian oknum pengunjung dalam membuang sampah pada tempatnya menjadi tantangan bagi pengembangan sektor wisata. Sampah yang berserakan dapat mengurangi daya tarik pantai sebagai destinasi unggulan daerah.
2: Ya, masalahnya terkadang itu udah dibantu oleh PUPR ya dari kementerian. Tapi masalahnya terkadang sudah dibangun tuh tidak dirawat. Jadi beberapa spot yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat itu akhirnya rusak, terbengkalai begitu. Itu sangat disayangkan gitu kan. Kita tahu kan ada di Pasir Putih sudah dibangun tapi mungkin tidak sesuai peruntukan, terus juga ada pantai berkas yang sudah ada tamannya tapi ya memang kebersihannya kurang, fasilitasnya kurang gitu.
1: Persoalan kebersihan tidak hanya berasal dari pengunjung, tetapi juga pada sebagian oknum pedagang yang belum menjaga area usahanya. Ia menilai tumpukan sampah, termasuk batok kelapa yang dibiarkan menumpuk, dapat menimbulkan kesan kurang nyaman bagi wisatawan sehingga berpotensi mengurangi minat mereka untuk kembali berkunjung. Selain faktor kesadaran, keterbatasan fasilitas seperti minimnya tempat sampah dan belum optimalnya pengangkutan sampah turut menjadi penyebab kawasan pantai belum sepenuhnya bersih. Ia berharap pemerintah daerah terus meningkatkan sarana pendukung agar pelaku UMKM dapat melanjutkan usahanya di lingkungan yang lebih tertata. Leo juga mendorong pemerintah menerapkan aturan dan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang membuang sampah sembarangan di kawasan pantai. Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan sektor pariwisata sekaligus menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi UMKM yang menggantungkan penghasilan dari kunjungan wisatawan. Zilpiani, RRI Bengkulu, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar dari RRI Bengkulu, kita beralih ke RRI Belitung.

0: Berikut kami sampaikan hasil wawancara bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat terkait upaya pemerintah daerah dalam memajukan sektor pariwisata yang disampaikan reporter RRI Belitung Arif Juliantoro.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya memperkuat sektor pariwisata melalui proses revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung. Tahapan ini menjadi penentu bagi Belitung untuk mempertahankan status green card yang selama ini menjadi pengakuan internasional terhadap kekayaan geologi, budaya, dan alam yang dimiliki. Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi rekomendasi yang diberikan UNESCO pada evaluasi sebelumnya, mulai dari pembenahan destinasi, penguatan pengelolaan kawasan geopark hingga memastikan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara menyeluruh. Saat ini, tim evaluator UNESCO dijadwalkan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite di Belitung selama 5 hari. Hasil kunjungan tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan status geopark Belitung ke depannya. Lalu, sejauh mana kesiapan Belitung terhadap proses revalidasi? Dan bagaimana dampaknya terhadap kemajuan pariwisata daerah? Berikut hasil wawancara kami bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat. Pak Bupati, bagaimana perkembangan proses revalidasi UNESCO Global Geopark yang sedang berlangsung saat ini?
2: Mungkin hari ini mereka sudah mulai bergerak melihat bagaimana rekomendasi-rekomendasi dan temuan kemarin. Ya, mohon doa lah, karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya.
1: Lalu apa saja upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung dalam memenuhi rekomendasi dari UNESCO?
2: Ya, mohon doa lah, karena semua sudah kami persiapkan, ya, apa yang menjadi temuan dan apa yang menjadi rekomendasinya. Ya, hari ini mungkin mereka mulai berjalan. Besok mulai ke tim juga beberapa destinasi yang menjadi tujuan utama mereka.
1: Selanjutnya, bagaimana kesiapan destinasi wisata geopark Belitung dibandingkan saat evaluasi sebelumnya?
2: Saya memang tidak berani mendahului, ya. Akan tetapi dari bayangan beberapa temuan-temuan yang juga destinasi geopark, kita sebetulnya jauh lebih baik dan kita jauh lebih siap sebetulnya. Dan mereka, ya, daerah-daerah yang juga sama, ya, untuk mengembalikan green card ini, justru katanya kita yang lebih siap.
1: Apakah pemerintah daerah juga ikut memastikan langsung kesiapan di lapangan?
2: Sudah, ya. Karena waktu di Pulau Lima saya juga langsung kunjungan ke sana. Dan mereka kelihatannya yang kemarin kita berikan referensi untuk hanya memberikan video, mereka mau langsung kontrol juga ke sana. Pulau Lima kan jauh, kan?
1: Bagaimana proses penilaian yang akan dilakukan oleh tim evaluator selama berada di Kabupaten Belitung?
2: Nanti mereka akan bersidang lagi. Ya, tetapi yang jelas mereka akan membawa referensi apa yang menjadi temuan-temuannya baru. Tapi yang jelas sesuai standar itu adalah merekomendasikan yang temuan-temuan kemarin. Apakah sudah kita tindak lanjut atau belum?
1: Sebagai penutup, apa harapan Bapak terhadap hasil revalidasi UNESCO Global Geopark Belitung?
2: Optimis, kenapa enggak optimis? Apalagi ada media yang terus menggaungkan kita. Tambah optimis lagi.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Belitung memastikan seluruh rekomendasi UNESCO pada evaluasi sebelumnya telah ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya mempertahankan status green card UNESCO Global Geopark Belitung. Selama 5 hari ke depan, tim evaluator akan melakukan peninjauan langsung ke sejumlah geosite untuk memastikan berbagai rekomendasi telah diterapkan di lapangan. Pemerintah daerah optimis, kesiapan destinasi wisata saat ini jauh lebih baik dibandingkan evaluasi sebelumnya. Keberhasilan mempertahankan green card diharapkan tidak hanya memperkuat pengakuan internasional terhadap Geopark Belitung, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Demikian hasil wawancara kami bersama Bupati Belitung Joni Alamsyah Hidayat dari Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Arif Juliantoro, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: So, Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung meratapi nasib lantaran data kepegawaian mereka terhapus secara sepihak dari Sistem Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK Kementerian Pendidikan. Penghapusan data tanpa sosialisasi tersebut membuat puluhan pendidik non-ASN ini kehilangan status resmi, hak mengajar, hingga peluang sertifikasi. Selengkapnya disampaikan oleh reporter RRI Bandar Lampung, Palesta Sitepu.
1: Januari 2026 itu kami sudah dirumahkan sekitar 29 orang ya, itu terdiri dari guru.
2: Sebanyak 29 guru honorer di Kota Metro Lampung harus meratapi nasib lantaran data diri terhapus dari Sistem Data Pokok Pendidikan atau DAPODIK. Penghapusan nama dari database Kementerian Pendidikan berdampak langsung terhadap keberlanjutan profesi serta hak mengajar para pendidik non-ASN. Salah satu perwakilan guru honorer, Henny, mengatakan pemutusan data terjadi tanpa adanya pemberitahuan maupun sosialisasi terlebih dahulu dari dinas terkait. Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai sangat merugikan mengingat para guru honorer telah memberikan dedikasi tinggi meski menerima honorium yang relatif minim. Dirinya menambahkan, hilangnya data DAPODIK secara sepihak juga menghapus harapan para guru untuk dapat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K.
1: Januari 2026 itu kami sudah dirumahkan sekitar 29 orang ya, itu terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. 29 data itu jadi bukan guru semata dan tenaga pendidikan dirumahkan. Waktu itu yang saya dengar katanya karena guru ini sudah tidak bisa digaji lagi dari dana BOS. Tapi setelah kami koordinasi lagi ke dinas pendidikan, dinas pendidikan mengatakan bahwa kami ini terdampak Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 di mana semenjak tahun 2026 Januari 2026 tidak ada lagi status non-ASN kecuali P3K dan PNS.
2: Dirinya berharap ada penjelasan transparan serta solusi konkret agar hak-hak mengajar dapat dikembalikan seperti sedia kala. Menanggapi persoalan tersebut, para guru honorer telah berupaya melakukan aduan dan audiensi ke instansi pemerintah Kota Metro. Langkah tersebut ditempuh guna meminta kejelasan mengenai alasan teknis maupun administratif di balik penghapusan data DAPODIK. Dari Bandar Lampung, Palesta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, dari Lampung kita menuju RRI Jambi.

0: Dinas Kesehatan Provinsi Jambi menyebut anak sekolah menjadi sasaran strategis dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
1: Pemerintah Provinsi Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG dengan lebih menyasar kepada peserta didik di berbagai jenjang pendidikan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari mengatakan, anak sekolah menjadi sasaran strategis karena lebih mudah dijangkau. Pelaksanaan pemeriksaan juga dilakukan langsung oleh petugas puskesmas di sekolah sehingga peserta tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan serta Kementerian Agama untuk menjangkau sekolah umum, madrasah hingga pondok pesantren. Dengan peserta didik yang berkumpul di satu lokasi, layanan kesehatan dapat diberikan secara lebih efektif dibandingkan masyarakat umum yang memiliki mobilitas tinggi.
2: Kalau untuk anak-anak, kenapa menjadi sasaran tertinggi saat ini? Karena mereka ada berkumpul di satu lokasi di sekolah. Jadi lebih mudah untuk mereka tidak mobile gitu, tidak terpencar-pencar. Mereka ada di satu tempat kan. Sehingga begitu kita datang, ya kita di tempat itulah sudah pasti sasaran kita ada gitu.
0: Iya.
2: Nah, tetapi beda dengan yang datang ini. Kalau yang datang ini kan berpencar-pencar dari segala penjuru kan. Kadang mereka sudah daftar, ternyata waktunya tidak memungkinkan karena berbenturan dengan kegiatan yang lain.
1: Meski demikian, Dr. Dewi menegaskan tidak ada target khusus bagi kelompok anak sekolah. Target program cek kesehatan gratis di Provinsi Jambi adalah seluruh penduduk, mulai dari bayi baru lahir, anak-anak, usia produktif, hingga lanjut usia. Secara keseluruhan, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan sekitar 3,7 juta penduduk memperoleh layanan cek kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Jambi, kita menuju ke RRI Bintuhan.

0: 17 bangunan sekolah rakyat rintisan terintegrasi 14 Gaur resmi dihibahkan ke Provinsi Bengkulu. Selengkapnya disampaikan Lili Rahman dari RRI Bintuhan.
1: Seluruh aset bangunan sekolah rakyat rintisan terintegrasi 14 Gaur yang berlokasi di Pondok Pusaka akan dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Pembahasan penyerahan aset hibah tersebut dibahas dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Gaur Abdul Hamid. Wakil Bupati Gaur menjelaskan bahwa hibah ini merupakan tindak lanjut dari berakhirnya masa pinjam pakai gedung SMA Negeri 11 PKLK. Sebelumnya, gedung tersebut dimanfaatkan sebagai lokasi sementara penyelenggaraan sekolah rakyat rintisan sembari menunggu rampungnya pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Gaur. Abdul Hamid juga mengungkapkan bahwa selama masa pinjam pakai, Kementerian Sosial telah melakukan rehabilitasi terhadap bangunan SMA 11 PKLK. Selain itu, berbagai sarana pendukung turut dilengkapi termasuk peralatan operasional guna mendukung kelancaran kegiatan sekolah rakyat rintisan.
2: Hari ini kami diutus oleh Pak Bupati untuk membersama ini dan tadi sudah menyaksikan secara bersama-sama bahwa seluruh bangunan yang sudah direhab, ya, berikut mebler aset yang ada di sini, ini semua diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam hal ini dimanfaatkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 11 Layanan Khusus.
1: Ia mengatakan aset yang dihibahkan meliputi 17 unit bangunan hasil rehabilitasi yang tercatat sebagai aset tetap serta peralatan lainnya. Seluruh aset tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh SMA Negeri 11 PKLK untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Untuk saat ini proses hibah masih berada pada tahapan penyelesaian administrasi. Pemerintah bersama pihak terkait tengah menyiapkan berita acara serah terima beserta daftar rincian aset sebelum penyerahan dilakukan secara resmi. Untuk itu pihaknya berharap proses hibah dapat segera diselesaikan sehingga aset yang telah dibangun dan dilengkapi oleh Kementerian Sosial dapat dimanfaatkan secara optimal oleh SMA Negeri 11 PKLK. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dan benar, setelah kita dengarkan laporan dari reporter RRI Bintuhan tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Saya Mutiara Okta mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
0: 92,4 FM Pro 1 RRI.

100 years pendengar dari Bagia 54 Fighting udah ngobrol kita ke pukul 16.38 menit waktu Indonesia Barat. Setelah seharian bekerja atau belajar di depan layar komputer maupun ponsel, pernah gak sih ngerasa bahwa mata kita tuh jadi pegal, kering, bahkan pandangan tuh mulai terasa lelah? Nah, kondisi seperti ini cukup umum ya terjadi karena memang mata kita itu terus fokus menatap layar dalam waktu yang lama. Tapi tenang, sebenarnya ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakuin untuk membantu mengurangi kelelahan mata. Saya ada tipsnya ya, mari disimak. Pertama yang pasti, kalau kita mata kita tuh lelah akibat seharian kerja di depan komputer, bahkan mungkin kuliah, sekolah, kita harus rutin cek mata. Jadi rutin cek mata di dokter itu, ini adalah langkah pertama untuk mencegah dan mengatasi mata merah akibat seharian nongkrong di depan layar komputer. Nah, menurut National Institute of Occupational Safety and Health ya, orang-orang seharusnya lebih dulu menjalani pemeriksaan mata sebelum mulai bekerja dengan komputer dan kemudian rutin setahun sekali setelahnya. Next, atur pencahayaan yang sesuai. Jadi kalau misalkan mata lelah itu sering disebabkan oleh cahaya yang terlalu terang, baik dari sinar matahari di luar ruangan yang masuk melalui jendela ataupun dari pencahayaan ruang kantor yang berlebihan, akibatnya kita harus selalu mengernyitkan mata ya gak sih selama bekerja. Nah, kalau memungkinkan cat dinding ruangan kita itu dengan warna yang lebih gelap, dengan hasil akhirnya itu matte ya. Jadi kurangi cahaya dari luar dengan menutup tirai, serta kurangi pencahayaan interior dengan menggunakan lebih sedikit lampu atau gunakan lampu dengan intensitas rendah. Kalau memungkinkan kembali, posisikan layar komputer kita itu di samping jendela, bukan di depan atau di belakangnya. Jangan lupa juga untuk mengatur terang gelapnya kontras sinar laptop atau sinar komputer kita, bahkan juga sinar handphonenya kita ya. Dan usahakan untuk berkedip lebih sering pendengar. Jadi berkedip itu sangat penting ketika kita bekerja di depan komputer, karena berkedip itu membasahi mata kita untuk mencegah kekeringan dan iritasi mata. Nah, menurut penelitian, yang bekerja di komputer berkedip lebih jarang, sekitar 1/3 dari biasanya. Nah, inilah yang membuat kita berisiko mengalami dry eyes. Untuk mengurangi risiko tersebut, coba deh untuk berlatih setiap 20 menit itu berkedip 10 kali dengan menutup mata sangat lambat. Jangan lupa juga untuk olahragakan mata kita. Jadi untuk mengurangi resiko mata lelah karena terus-menerus nih berfokus pada layar komputer, kita perlu berpaling dari komputer setiap 20 menit dan menatap benda jauh itu sekitar 20 kaki atau 6 meter jauhnya. Jadi selama 20 detik ya. Sebagian dokter itu kan menyebut bahwa 20-20-20 rule ya. Jadi melihat jauh dapat melemaskan otot mata sehingga mengurangi kelelahan pada mata. Dan jangan lupa juga untuk memejamkan mata sesaat. Terus juga modifikasi tempat kerja, kalau bisa dimodifikasi ya. Dan terakhir, pertimbangkan memakai kacamata komputer. Jadi kalau misalnya kita memakai kacamata, pilih lensa kacamata dengan pelapis anti-reflektif. Lapisan AR ini mengurangi silau dengan meminimalkan jumlah cahaya yang memantul dari permukaan depan dan belakang lensa kacamata kita. Nah, untuk kenyamanan kita di depan komputer, kita mungkin juga dapat memodifikasi resep kacamata untuk membuat kacamata komputer yang disesuaikan. Ini berlaku terutama untuk kita yang biasanya memakai lensa kontak yang mengalami mata kering dan tidak nyaman selama bekerja depan komputer.

0: Mas, ada pesan penting, Mas.
1: Senapa, Tepu?
0: Ini loh, baca.
1: Loh, penting. Kirim ke Bapak, Bu. Biar Bapak bisa bagi ke teman-teman Bapak.
0: Wah, Ibu juga mau kirim ke teman-teman Ibu.
2: Tidak butuh waktu lama bagi si hoax untuk merajalela jika jari jemari tidak dikendalikan.
0: Mas, ada pesan penting, Mas.
1: Kenapa, Tepu?
0: Ini loh, baca.
1: Oh, udah dicek belum kebenarannya?
0: Belum sih, Mas.
1: Tahu dulu, Tepu. Jangan sampai kita tuh tergolong orang-orang yang suka nyebarin berita bohong.
0: Iya, ding, Mas.
2: Jangan kalah pinter ya dengan smartphone.

0: Bagaimana kondisi anak saya, dokter?
1: Maaf, Bu. Saya harus terus terang pada ibu sebagai orang tua Wendy.
0: Ya.
1: Karena dari hasil pemeriksaannya, ya, anak ibu ternyata positif pengguna narkoba, Bu.
0: Apa? Narkoba? Bagaimana mungkin, dok? Anak yang saya banggakan ini terkena narkoba, dok. Apa dokter tidak salah, dok? Tidak mungkin rasanya anak saya pengguna narkoba, dokter.
1: Tapi itulah hasilnya, Bu. Sudah kami lakukan tes berulang kali, tapi hasilnya tetap sama. Anak ibu positif pengguna narkoba.
0: Tidak mungkin, Bu. Bagaimana masa depan kamu, nak?
1: Anak ibu masih bisa tetap bisa disembuhkan, asalkan ibu dan juga keluarga penuh kasih sayang untuk selalu mengawasi dan juga memantau perkembangan jiwanya. Insya Allah, Wendy bisa disembuhkan, Bu.
0: Terima kasih, dokter. Lindungi, jagalah keluarga yang Anda cintai dari bahaya narkoba. Masa depan anak Anda menentukan nasib bangsa ke depan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Ya, coba lihat. Katanya modal 100 bisa jadi jutaan. Oke deh, kali main aja, siapa tahu rezeki.
1: Mas, jangan tergiur. Kemarin juga uang belanja habis karena permainan itu. Sampai listrik hampir diputus loh.
0: Aku pikir bisa balik modal tuh.
1: Yang ada malah kalah terus. Anak-anak juga butuh biaya sekolah, Mas. Bukan janji keuntungan yang belum tahu.
2: Judi online bukan jalan pintas menuju kesejahteraan. Justru dapat menguras tabungan, memicu utang, merusak keharmonisan keluarga, bahkan menimbulkan kecanduan.
0: Aduh, kamu benar. Ya sudahlah, lebih baik aku berhenti dan bekerja dengan sungguh-sungguh.
1: Rezeki yang baik datang dari usaha yang halal, Mas, bukan dari taruhan.
2: Katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, keluarga, dan masa depan Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Waspada, cek fakta, kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026. Untuk para pensiunan di seluruh Indonesia, ternyata faktanya klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama 2026 ini adalah tidak benar ya. Jadi informasi ini bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada penggunggah. Mode ini ya atau modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Nah, sampai saat ini pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

Tahukah Anda, tidak semua negara merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Beberapa negara memiliki kalender dan tradisi berbeda, seperti Tahun Baru Imlek yang mengikuti kalender lunar, serta Nowruz di Iran yang dirayakan sekitar bulan Maret. Perayaan Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Babilonia kuno diketahui telah merayakannya sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi resolusi Tahun Baru pun ternyata bukan hal modern. Pada masa Romawi kuno, masyarakat membuat janji kepada Dewa Janus untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Menariknya, setiap negara memiliki tradisi unik. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan 108 kali untuk menghapus sifat buruk manusia. Sementara di Spanyol, masyarakat memakan 12 buah anggur sebagai simbol harapan di setiap bulan dalam setahun.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

Kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Pendengar, berjumpa kembali dengan Lentera Hati dengan kisah-kisah teladan Islami. Yang kali ini kita akan mengangkat kisah orang-orang yang doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut tentang doa yang dikabulkan karena amal soleh dan menjauhi zina. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada tiga orang yang lewat di sebuah hutan. Ketika hujan mulai turun, agar tidak kehujanan, masuklah mereka ke dalam gua. Karena hujan sangat deras, sebuah bongkahan batu besar jatuh dari gunung sehingga menutupi pintu gua. Lalu ketiga orang tersebut bermusyawarah. Dalam musyawarah tersebut diputuskan bahwa mereka akan berdoa kepada Allah melalui amal soleh yang pernah mereka lakukan dalam hidup mereka untuk memindahkan batu tersebut. Orang pertama berdoa, "Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku mempunyai orang tua yang telah tua dan lemah. Setiap hari aku biasa memberi mereka makan terlebih dahulu, baru kemudian anak-anakku. Pada suatu hari aku pergi jauh mengambil kayu dan aku baru pulang setelah hari senja. Ketika aku kembali, aku memerah susu dan membawa susu itu. Tetapi aku dapati orang tuaku sedang tidur nyenyak. Maka aku tetap membawa mangkuk susu itu di tanganku dan aku tetap berdiri. Anak-anakku melengket di badanku untuk meminta susu. Aku berpikir tidak akan memberi susu itu kepada anakku sebelum aku memberikannya kepada orang tuaku. Pada saat itu anak-anakku juga meminta susu itu. Haruskah aku membangunkan orang tuaku? Aku memutuskan untuk tidak membangunkan mereka. Aku baru akan memberi makan anakku setelah memberi makan orang tuaku. Ketika orang tuaku bangun, pertama-tama aku memberi mereka minum, baru kemudian anak-anakku. Ya Allah, jika amalan tersebut Engkau ridhoi, maka geserlah bongkahan batu itu sehingga kami bisa melihat langit. Maka batu tersebut bergeser sedikit sehingga langit pun terlihat. Orang yang kedua berkata, "Ada anak perempuan pamanku yang sangat aku cintai. Aku pernah mengajaknya berzina, tetapi ia menolak. Suatu ketika ia bersedia melakukannya asalkan aku memberinya 100 dinar kepadanya. Dengan bekerja keras terkumpullah uang 100 dinar. Kemudian uang itu aku serahkan kepadanya. Kemudian ia mau menerimanya dan berbaringlah ia. Aku pun duduk di antara dua pahanya. Kemudian ia berkata, 'Wahai hamba Allah, jangan kamu renggut keperawananku. Takutlah kepada Allah.' Maka aku bangkit, 'Ya Allah, Engkau tahu apa yang telah aku lakukan. Jika Engkau ridho dengan perbuatan tersebut, geserlah sedikit batu itu.' Maka batu itu bergeser sedikit." Menurut Muslim Syarif, pada masa itu adalah masa kelaparan dan si gadis meminta 120 dinar. Orang yang ketiga berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku pernah mengupah seorang upahan untuk membuat tempat padi. Setelah ia menyelesaikan pekerjaannya, ia berkata, 'Berikanlah upahku.' Lalu aku berikan upahnya seukuran tempat padi yang dibuatnya. Tetapi ia tidak suka. Maka upahnya berupa padi tetap aku tanam sehingga aku dapat mengumpulkan sapi dan penggembalanya. Kemudian ia datang lagi kepadaku dan berkata, 'Patuhlah engkau kepada Allah dan jangan engkau rugikan atau kurangi hakku.' Aku menjawab, 'Pergilah engkau, ambillah sapi dan penggembalanya.' Ia berkata, 'Patuhlah engkau kepada Allah dan janganlah aku dipermainkan.' Aku menjawab, 'Aku tidak akan mempermainkan engkau, ambillah sapi itu dan penggembalanya.' Lalu diambilnya dan dibawanya semua. Kalau kiranya engkau mengetahui bahwa aku melakukan itu karena mencari keridhaan engkau, maka bukakanlah untuk kami batu yang masih ada." Lalu dibukakan oleh Allah batu itu sehingga mereka dapat keluar.

Berkomunikasi dengan Lentera Hati dengan kisah teladan lainnya. Dan berikut ini tentang doa makbul pada saat yang genting. Al-Hasan meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang menceritakan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang berdagang antara Syam dan Madinah serta dari Madinah ke Syam. Dia biasa bepergian tanpa bergabung dengan kafilah-kafilah demi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat ketika ia bepergian dari Syam ke Madinah, seorang penyamun mencegahnya dan berkata kepadanya, "Berhenti." Pedagang itu pun berhenti dan berkata kepada si penyamun, "Ambillah barang-barangku, tetapi janganlah kamu rintangi jalanku." Si penyamun mengulangi apa yang telah dikatakannya. Si penyamun menjawab, "Urusan harta bukan urusanku, tetapi dirimulah yang aku kehendaki." Maka pedagang itu menjawab, "Apa yang kamu kehendaki dariku? Bukankah urusanmu adalah hartaku? Ambillah barang-barang itu dan pergilah." Kemudian si penyamun mengulangi lagi apa yang telah dikatakannya. Si pedagang berkata, "Tunggulah sampai aku berwudu dan berdoa kepada Tuhanku." Setelah itu si pedagang bangkit untuk berwudu, lalu mengerjakan sholat 4 rakaat. Baru kemudian dia mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Wahai yang maha penyayang, wahai yang maha penyayang, wahai pemilik ars yang agung, wahai yang darinya segala sesuatu berasal dan kepadanya segala sesuatu kembali, wahai yang maha melakukan apa yang dikehendakinya, aku memohon kepadamu dengan cahaya wajahmu dan memenuhi segenap penjuru arsmu. Aku memohon kepadamu dengan kekuasaan yang dengannya engkau memerintah makhlukmu dan dengan kasih sayangmu tidak ada Tuhan selain engkau, wahai yang maha penolong, tolonglah aku." Doa itu diucapkan sebanyak 3 kali. Ketika dia selesai berdoa, tiba-tiba muncullah seorang penunggang kuda yang berwarna abu-abu dan berpakaian hijau dengan memegang tombak yang terbuat dari cahaya. Ketika penyamun melihat pengendara kuda itu, ditinggalkannya si pedagang dan disongsongnya si pengendara kuda itu. Ketika sudah dekat, si penunggang kuda itu menyerang si penyamun sehingga si penyamun terlempar dari atas kudanya. Kemudian penunggang kuda itu mendatangi si pedagang dan memerintahkan, "Bangkitlah dan bunuhlah ia." Namun si pedagang itu balik bertanya, "Siapakah engkau? Aku tidak pernah membunuh seseorang dan diriku tak layak membunuhnya." Lalu penunggang kuda itu menuju si penyamun dan langsung membunuhnya. Kemudian ia datang kepada si pedagang sambil memberitahu, "Aku adalah seorang

0: Ketahuilah, wahai hamba Allah, bahwa Allah akan memberikan kelapangan dan pertolongan kepada siapa saja yang berdoa. Dengan doamu tadi, pada setiap saat yang penuh tekanan, malapetaka, dan keputusasaan. Setelah itu, si pedagang melanjutkan perjalanannya dengan aman sampai ke Madinah dan pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta menceritakan kisahnya kepada beliau, juga tentang doa yang diucapkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Allah telah mengilhamimu dengan nama-namanya yang paling indah, yang jika disebutkan dalam doa, niscaya Dia akan mengabulkannya. Jika dia dimohon dengan nama-nama itu, Dia akan menganugerahkannya."
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Kamu pernah perhatiin gak sih kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

94.4 FM RRI Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan dulu mendengarkan lagu religi yang satu ini pendengar, karena kami akan mengajak Anda semua untuk menyimak pengajian Al-Quran di kesempatan sore hari ini. Kita akan menyimak pengajian Al-Quran Surah Ali Imran ayat 33 di, sampai dengan 38 dibacakan oleh Qori kita Luqman, dilanjutkan dengan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya pada pukul 18 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar, dengan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar Radio Republik Indonesia Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah." Hadis riwayat Muslim.

salah satu akhlak yang mulia, dan iman merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Maka apabila salah satunya diangkat atau hilang, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim dan At-Tabrani.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia. Sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

92,4 FM Merari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. 18.47 waktu Indonesia Barat. Dari miliknya Baginda, tak ada yang dapat menggantikanmu. Selamat malam buat yang baru aja bergabung di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Anda bersama saya Tata Edin sehingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Well, pendengar yang pasti, untuk yang pengen banget dengerin lagu Baginda, tak ada yang dapat menggantikanmu ini, spesial aja. Tadi udah ada yang WhatsApp di 0821-7927-9090. Selanjutnya kita bergeser ke Far 20, kolaborasi sama Cerita Utami, Mangu.

ditambah makan kerupuk digantung. Tahukah kamu, pernah kepikiran? Kenapa ya, saat lomba makan kerupuk, kerupuknya selalu digantung? Ternyata, hingga saat ini, belum ada catatan sejarah resmi yang menjelaskan asal-usul tradisi tersebut. Namun, cara ini dipercaya membuat perlombaan menjadi lebih adil karena semua peserta tidak boleh menggunakan tangan. Kerupuk yang digantung juga membuat tantangannya semakin seru. Peserta harus mengandalkan fokus, keseimbangan, dan koordinasi tubuh untuk menggigit kerupuk yang terus bergoyang. Tak heran, suasana lomba selalu dipenuhi gelak tawa dan sorak-sorai. Sederhana, tetapi mampu menghadirkan kebersamaan yang menjadi ciri khas perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena di balik setiap lomba tradisional, tersimpan semangat kebersamaan yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Jumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup. Karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisarua Bogor, M. Faturi menjelaskan, BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guru Ciptanto menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-punlah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shanfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi terupdate berita pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saat ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Kristen di kesempatan hari ini untuk Selasa 4 Agustus 2026. Kita akan mendengarkan materi dari penyuluh agama Kristen Bapak Daud Subiantoro STH dengan judul The Next Level. Segera saja kita dengarkan mimbar agama Kristen.

0: Cama Cristán.
1: Selamat malam buat para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia. Mari sebelum kita mulai renungan kita malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini boleh kembali akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam mimbar agama Kristen. Mari Tuhan, Engkau siapkan hati kami semua, para pendengar yang ada, sehingga kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus pimpin dan siapkan hati pikiran kami. Dalam nama Yesus, kami mulai. Amin. Baik, bersama kembali dengan saya Daud dalam mimbar agama Kristen pada malam hari ini dengan tema The Next Level. Nah, sebelumnya mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai yang 14. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat 14. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kita tahu ayat ini ditulis oleh Paulus, dan kita juga mengetahui bahwa Paulus pada sebelumnya menjadi seorang yang dipakai Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan untuk bersaksi tentang hidupnya. Kita tahu Paulus ini adalah seorang penganiaya jemaat sendiri, penganiaya orang-orang Kristen. Makanya dia menulis di ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Nah, ini nangkap apa? Nangkap kebenaran. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Setelah Paulus menyadari dan ditangkap oleh Tuhan, maka dia mulai naik ke tingkat selanjutnya dari seorang pembunuh menjadi seorang penginjil yang hebat. Seorang yang menganiaya umatnya sendiri, akhirnya mengabdikan diri, terpanggil untuk menyampaikan isi hatinya Tuhan di dalam hidupnya. Dan akhirnya Paulus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah, lupa akan apa yang telah di belakangku. Karena kalau kita tahu ya, sebelumnya ayat ini diceritakan, ditulis bahwa semuanya apa yang dilakukan Paulus itu sebenarnya tidak berarti apa-apa. Dia mengatakan, kuanggap sampah. Ternyata setelah mengenal Tuhan Yesus itu, Paulus benar-benar melihat siapa jati dirinya yang sebenarnya. Itulah yang dinamakan next level. The next level. Maksudnya apa? Next level itu berarti naik ke tingkat berikutnya. Lebih tinggi, lebih baik, lebih bermakna. Bermakna dalam apa? Bermakna dalam iman. Iman Kristen. Nah, menjadi lebih bermakna, menjadi lebih baik, itu tidak mudah. Ada proses, ada perjalanan yang panjang yang harus kita lewati. Bisa mengorbankan waktu, mengorbankan uang, bisa juga bisa juga mengorbankan segalanya. Tetapi itu semuanya kalau bisa seperti yang Paulus bilang, gak bakal rugi kalau kita tuh mau next level. Nah, maksudnya apa? Lebih bermakna, lebih tinggi, lebih baik dalam iman Kristen itu adalah semacam panggilan untuk bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Jadi bukan hanya dengan manusia saja. Memang kalau kita lihat tanda salib itu, kita tahu ya, salib itu naik kita hubungannya dengan Tuhan, kemudian yang ke samping kanan kiri itu hubungannya dengan manusia. Nah itu, para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia. Lebih bermakna dalam iman Kristen adalah panggilan untuk bertumbuh dalam hubungan dengan Tuhan. Itu mesti, dan itu harus kita lakukan. Kemudian, naik dalam karakter dan integritas. Kita lihat ya, Paulus, karakternya yang benar-benar penjahat, akhirnya ditangkap oleh Tuhan dan mengabdikan dirinya. Berintegritas, karakternya berubah. Ingin menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu yang dialami oleh Paulus. Kemudian apa? Panggilan untuk berdampak lebih luas bagi sesama. Saya yakin dan percaya buat kita para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, maka kita hubungan dengan manusia itu juga akan beres. Dan itulah yang dimaksud dengan next level. Hidup sesuai dengan tujuan Allah. Tuhan Allah menciptakan dunia dan segala isinya tidak sembarangan. Ada maksud dan tujuan yang baik yang diberikan kepada manusia pada waktu itu. Tetapi karena manusia tidak taat, memberontak, maunya inginnya sendiri, makanya berdosa. Dan kita tahu tujuan Allah itu menciptakan dunia segala isinya dan kita, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, ada tanda-tanda kita itu perlu naik ke lebih yang tinggi lagi atau the next level. Yang pertama, tandanya apa? Tandanya bagi kita, orang-orang Kristen, rohani ini terasa stagnan. Mau doa, sekedar doa, baca firman, ya sekedar lalu saja, beribadah pun menjadi malas-malasan, dan itu menjadikan bagi kita itu kebutuhan yang bukan utama. Ini tanda bahwa kita harus next level. Nah, kita tahu ya bahwa hari-hari ini dunia nggak baik-baik saja. Perang, kemudian ekonomi, kebijakan-kebijakan yang mungkin membuat kita menjadi shock. Bahan baku naik. Sebenarnya bukan naik, Bapak Ibu, Saudara, pendengar setia Pro 1 RRI Palembang. Ganti harga. Yang sekarang harganya, kemarin harganya lebih murah, sekarang menjadi naik. Nah, itu membuat diri kita secara manusiawi itu bisa membuat kita stagnan. Apalagi tanda-tanda kita perlu next level. Mudah puas dengan keadaan. Ya sudahlah, mau gimana lagi? Acuh tak acuh. Ya, memang beginilah keadaannya. Nah, itu menjadi beban, menjadi sesuatu yang membuat kita itu sulit untuk berubah. Tidak ada kerinduan untuk mau berubah atau mau bertumbuh. Itu salah satu tanda bahwa kita harus next level. Apalagi, pengaruh hidup tidak bertambah. Maksudnya adalah kehadiran kita tidak membawa perubahan positif bagi orang lain. Nah, ini yang bahaya. Karena apa? Kita diciptakan untuk membagikan kasih itu kepada sesama kita. Ya kalau bisa sih ya, kita kalau contohnya nih, aku gak punya uang nih, ya Boso Plembang itu jangan nak kecingoan nian. Tuhan ngajarin kita tetap bersabar, berusaha. Nah, pengaruh-pengaruh yang demikian itu membuat diri kita perlu next level, perlu ke tingkat lebih tinggi lagi, supaya hidup kita itu punya dampak positif bagi orang lain. Apalagi tujuan kita menjadi kurang jelas. Dari awal sudah saya katakan bahwa Tuhan menciptakan kita itu punya tujuan. Nah, tujuan hidup kita apa? Tentunya kita sepakat bahwa hidup kita itu menjadi serupa dengan Dia. Dan kita harus meyakini bahwa kita ketika selesai di bumi ini, kita sama-sama ikut memerintah Bapa di surga bersama Tuhan. Nah, lalu bagaimana kita bisa next level? Kita bisa ke lebih baik lagi, ke lebih tinggi lagi, ke lebih hidup yang bermakna. Ya, mau gak mau, kita harus memperbaharui pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa berubahlah dengan pikiran akal budi kita. Terjadi pertobatan. Pertobatan itu tidak hanya sekedar penyesalan. Tetapi pertobatan itu benar-benar berubah dari pikiran kita yang lama, yang jahat, yang tidak berkarakter baik, yang suka ngomel, yang suka marah-marah, yang suka ngatoi wong. Itu berubah pikirannya, itu sesuai dengan standar firman Tuhan. Berubahlah pikiran kita, akal budi kita. Dengan apa? Dengan firman. Kalau hidup kita diisi dengan firman, percayalah. Apapun yang kita lakukan, meskipun belum Tuhan jawab, yang jelas kita sudah sampaikan sama Tuhan. Nah, para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, untuk ke next level ini tidak mudah, tetapi kita harus lakukan, karena kita tahu ini menjadi hal yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen dalam menghadapi tantangan zaman ini. Kemudian, bagaimana kita bisa naik ke lebih baik lagi, ke lebih bermakna hidup kita? Ya, perdalam iman dan doa secara konsisten. Saya yakin dan percaya tidak sedikit dari kita jemaat Tuhan, begitu kita bangun pagi yang kita

percaya kita nggak perlu diajari, dan Tuhan sudah mengajarkan hal itu. Perdalam iman, konsisten tiap hari baca firman. Kalau nggak bisa satu pasal, setengah pasal boleh. Minimal dalam satu hari, sejelek-jeleknya kita, selupa-lupanya kita, saudara, paling tidak satu ayat kita baca. Gak mungkin dalam story WA kita, grup misalkan, kirim renungan. Nah, itu perdalam dan konsisten. Apalagi supaya kita bisa naik ke lebih tinggi lagi, keluar dari zona nyaman dan berani melayani. Artinya apa? Kalau sudah merasa bahwa hidupnya enak, kalau orang Palembang itu budak-budak atau budak-budak Gen Z itu sekarang ngomong, waduh sudah PW ini, posisi enak. Nah, kalau sudah enak itu tidak mau bergeser. Uji orang Palembang digeser, tidak tergeser. Nah, kita bisa keluar dari zona nyaman dan berani melayani. Tidak banyak orang yang punya panggilan demikian. Kita lihat Paulus sendiri, dari seorang pembunuh, seorang penganiaya, orang-orang Kristen, akhirnya dia ketemu sang firman, yaitu Tuhan Yesus itu, dan akhirnya mengambil keputusan untuk menjadi lebih baik. Nah, itu positif. Makanya kita harus belajar dari zona kenyamanan kita. Tuhan pasti kasih kesempatan yang baik buat kita untuk hal itu. Terus apalagi, bagaimana kita bisa menjadi lebih baik? Bangun relasi yang sehat dan saling menguatkan. Kalau kita mempunyai kelebihan yang luar biasa, yang orang lain tidak punya, ya kita kalau bisa sharing, berbagi. Jangan sombong. Tuhan sudah mengatakan itu juga ya. Jangan merasa hebat. Kita harus rendah hati. Nah, itu pesan Tuhan. Kita bisa berteman dengan siapa saja. Bisa bersahabat dengan siapa saja. Oh, ada juga yang demikian sih. Karena aku ini orang kaya, aku ingin berteman dengan orang-orang kaya. Enggak mau berteman dengan ya yang menengah atau ke bawah istilahnya. Nah, itu enggak bisa. Tuhan tidak mengajarkan begitu. Nah, para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang berbahagia, membangun relasi yang sehat dan saling menguatkan. Kalau teman kita, sahabat kita, saudara kita mengalami kelemahan atau mengalami hal-hal yang membuat berdosa misalkan, kita harus wajib mendampingi, menguatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Hal yang terakhir, the next level, tujuannya apa? Tuhan menginginkan kita supaya hidup kita itu yang berbuah. Yesus berkata demikian. Yohanes 15 ayat 8 dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikianlah kamu menjadi murid-muridku. Tujuan kita, selain kita menjadi sama seperti Tuhan, dalam proses hari demi hari, kita itu tidak mau mencuri kemuliaan diri kita. Karena kita tahu bahwa kemuliaan itu hanya untuk Tuhan. Jelas dikatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Yesus pun mempermuliakan Bapa-Nya yang mengutus dia ke dunia ini. Apa? Supaya kita berbuah banyak. Tapi kalau buah banyak pun, kalau buah itu tidak bisa dinikmati, buahnya itu pahit, masam, tidak berguna. Kecuali buat apa ya, kalau buah masam itu buat rujak. Rujak itu kalau pedes, nah pedesnya itu
jangan sampai kita juga membuat

tetes mata orang. Ingat, berbuah banyak, maka kita diakui oleh Tuhan bahwa kita adalah murid-murid-Nya. Itu jelas. Next level bukan untuk diri kita sendiri kok. Next level itu juga untuk memuliakan Tuhan. Karena kita menyenangkan Tuhan. Untuk apa kita menyenangkan diri kita kalau kita tidak mengingat sama pencipta kita? Dan hiduplah menjadi berkat bagi banyak orang. Para pendengar setia Pro RRI 1 Palembang yang berbahagia, yang menjadi ayat kunci malam hari ini adalah 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Petrus 1 5 sampai 8, gini bunyinya: justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat kunci malam hari ini adalah berusahalah untuk maju dalam segala hal. Menjadi next level itu tidak mudah, tetapi kita harus lakukan supaya hidup kita menjadi hidup yang berdampak bagi banyak orang. Tuhan tidak memanggil kita untuk berhenti di tempat. Mari terus melangkah naik ke next level bersama dengan Dia. Ingat bahwa kita sudah diciptakan. Dan ketika ada di bumi ini, kita berusaha. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, para pendengar setia Pro 1 RRI Palembang yang saya sayangi semuanya, mari saya mengajak malam hari ini buat kita semua bahwa the next level itu adalah hal yang harus kita kerjakan supaya hidup kita lebih baik, hidup kita lebih bermakna, dan hidup kita berdampak bagi banyak orang, bagi sesama kita, untuk permuliakan nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk renungan singkat malam hari ini. Kami boleh diajarkan bagaimana seperti Paulus yang dulunya menjadi yang dulunya adalah orang-orang yang berkarakter jahat, tetapi setelah mengenal Engkau, hidupnya berubah. Engkau pakai dalam panggilan hidupnya menjadi orang yang hebat, yang menyenangkan hati Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus, supaya hidup kami tidak biasa-biasa saja. Meskipun banyak tantangan, rintangan yang ada, kami percaya melalui pimpinan Roh Kudus-Mu, kami mau the next level, supaya hidup kami lebih bermakna, hidup kami lebih baik lagi, iman kami bertumbuh, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Kami akhiri renungan malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.

0: Gamma Kristen.
1: Pendengar, baru saja kita simak bersama-sama untuk mimbar agama Kristen di malam hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan ya materi dari penyuluh agama Kristen Bapak Daud Subiantoro STH dengan judul The Next Level. Dan sekaligus menutup kebersamaan kita di Palembang sore ini, saya Tata Indin juga harus pamit di ruang darah Anda semuanya. Selamat malam, setelah ini akan ada rekan saya Nadiar yang akan menemani Anda di Palembang malam ini.

0: santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
1: Palembang malam ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

0: Sebelum aku bercerita lebih jauh, aku ingatkan kalian, ini bukan cerita cinta, cerita bahagia, atau bahkan cerita sedih. Ini hanya cerita tentang aku. Aku adalah sebuah pohon yang ditanam oleh seorang petani yang hidup di atas tebing di sebuah desa terpencil. Tidak ada harapan khusus darinya ketika menanamku. Mungkin si petani itu hanya terlalu baik dan tidak tega melihatku meringkuk di tumpukan sampah. Akhirnya dia menanamku tepat di pinggir rumahnya dan memberiku nama Mahoni. Aku mengamati setiap kejadian. Bahkan tidak ada satupun yang melewatkan kematian, kelahiran.
1: Dorong lebih kuat lagi, Bu. Lagi, dorong terus. Ya.
0: Aku mengetahui setiap rahasia yang disembunyikan. Kadang aku berpikir manusia ini tidak terlalu pintar untuk menjadi manusia. Mereka mengarang cerita, lalu mereka membelokkannya. Mereka meracuni, kemudian mereka meminumnya. Mereka membuat kerusakan, lalu mereka menangisinya. Mental paraduk. Tapi semua itu tidak ada gunanya bagiku. Tujuan hidupku hanya untuk terus tumbuh. Semakin besar batangku, semakin besar pula tanggung jawabku untuk memberi kehidupan pada makhluk hidup lain. Dan daunku yang lebat terus mengeluarkan oksigen untuk dihirup. Aku melakukan itu semua untuk alam, untuk Ibu Pertiwi. Tidak terasa aku hidup di 5 generasi keluarga petani. Tidak ada yang spesial dalam hidupku hingga suatu malam.
2: Sudah, Pak. Jangan terlalu dalam.
3: Belum, Bu. Sedikit lagi. Selesai. Tolong ambilkan ari-arinya, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Dari tanah kembali ke tanah. Semoga menjadi anak yang membanggakan orang tua.
0: Aku tidak tahu apa yang membuatku mengamati gadis kecil itu. Apa karena plasentanya menyatu dengan akar-akarku? Atau aku hanya bosan dengan hidupku? Tidak ada yang menarik darinya selain makan, tidur, dan... Iya, begitulah rutinitas bayi. Tapi sepertinya dia tidak terlalu beruntung. Kehilangan seorang ayah di usia yang masih terlalu kecil membuatnya menjadi pendiam. Tak apa yang ada di pikirannya. Ketika semuanya sibuk bermain, gadis kecil ini memilih untuk duduk di dahan-dahanku dengan rasa perasaannya yang kuat. Dia lampaui 1 persatu dahanku. Semakin tinggi dia mendaki, semakin lebar pula senyum. Begitu sampai di tempat yang diinginkan, dia cengkram kuat-kuat tanganku sambil berdoa.
4: Semoga besok

0: Ditempel di situ saja, Pak, di pohon itu yang paling besar.
1: Di sini, Pak.
2: Iya, di situ. Jangan terlalu tinggi biar terlihat.
3: Loh, Pak, mau diapakan pohon saya itu?
0: Loh, kenapa?
3: Yang ngerusak pohon, Pak.
0: Ngerusak gimana? Kan cuma ditempel sedikit saja buat banner ini.
3: Justru ketika Bapak menancapkan paku ke pohon, dia jadi gampang rapuh dan mati karena fungsinya sudah tidak normal.
0: Kamu ini sok tahu. Wong sama-sama bayar pajak kok.
4: Gani,
1: kita cari tempat lain saja, Pak.
0: Ya sudah, ayo pindah.
4: Ada apa, Nak?
3: Lagi-lagi, Bu. Orang-orang bodoh ini mau merusak pohon.
4: Hush, gak baik ngomong kayak gitu, Nak.
3: Ya gimana dong, Bu? Jadi emosi nih.
4: Lagi pula, sebenarnya ada apa antara kamu dan pohon ini?
3: Ya, manusia harus lebih menghargai setiap benda yang diberi nyawa. Apapun itu, Tuhan melakukan penciptaan, pasti ada tujuannya kan, Bu? Ibu, mari masuk ke dalam saja, yuk.
4: Ibu gak apa-apa, Gani. Mungkin cuma masuk angin saja.
3: Gak mungkin masuk angin sampai tahunan. Sudah 3 tahun loh, Bu. Ini pasti ada yang gak beres.
4: Tambah dewasa, kamu jadi mirip bapakmu.
3: Bu, Ibu tahu kan, Gani tidak punya siapa-siapa selain Ibu. Besok kita ke puskesmas ya.
4: Aduh, anginnya makin kenceng nih. Yuk masuk saja.
3: Ibu gak bisa terus-terusan menghindar. Masalah biaya, Gani masih punya tabungan kok.
4: Gani, itu uang kamu, Nak. Kamu harus beli kebutuhan kamu dengan uang itu.
3: Tapi Bu, Gani cuma butuh Ibu untuk sembuh.
5: Hujan turun terus-menerus beberapa hari. Aku tidak melihat Gani menangis. Dia hanya menatap kosong keluar jendela. Aku paham dengan apa yang dirasakan. Semakin hari keadaan ibu justru semakin buruk. Jika boleh berkomentar, betul kata ibu. Kebutuhan Gani masih banyak. Dia harus mempersiapkan diri untuk kuliahnya tahun depan. Tapi betul pula kata Gani, tidak ada yang lebih penting daripada kesembuhan ibunya.
3: Astagfirullah, Ibu. Ibu, ya Allah. Bu, bangun, Bu. Bu, tolong. Pak, tolong.
6: Ada apa, Mbak? Bawa ke puskesmas, Mbak. Pakai pickup saya. Coba sambil dipijat-pijat kakinya, Mbak, biar sadar.
3: Iya, Bu. Tolong, Bu. Ya Allah, Ibu.
6: Angkat, Pak.
7: Iya, Bu. Ayo, Mbak. Bawa ke puskesmas terdekat saja. Bismillah.

0: Dokter, itu dokter, ibu saya dokter, tolong, tolong dokter.
1: Cepat masukkan ke ruang IGD.
0: Kenapa ibu saya dok?
1: Memang saya sudah seringkali bilang ke ibu, penyakitnya gak bisa dibiarkan, harus dioperasi. Tetapi ibu selalu ngeyel.
0: Terus harus gimana dok?
1: Ya harus dioperasi.
0: Biayanya dok?
1: Ada beberapa yang ditanggung pemerintah, tapi ada juga yang harus uang pribadi.
0: Apapun itu dok, yang penting ibu saya sembuh.
2: Ditanam di sini pak, yang itu di sana, yang di sana ukurannya 10x20 meter.
3: Di sini pak?
2: Ya ya betul di sana.
0: Ini pak sertifikatnya.
2: Iya, terima kasih Mbak Gani. Uangnya sudah saya transfer ke rekening atas nama Ibu Sugiono tadi malam ya.
0: Iya pak, itu rekening ibu saya. Sudah saya terima.
2: Keadaan ibu gimana?
0: Hari ini akan dioperasi pak.
2: Semoga lekas sembuh ya mbak. Itu ya pak, di situ, di sebelah pohon besar itu.
3: Di sini pak?
2: Ya di situ, gak apa-apa besok saya tebang pohon itu.
0: Hah?
2: Iya, mau saya tebang.
0: Kalau bapak menebang pohon ini, tidak hanya pohonnya yang mati, tetapi makhluk yang bergantung pada pohon ini pun juga akan ikut mati. Pohon ini sudah menghasilkan ribuan spesies. Mereka makan dan berkembang biak di pohon ini. Mungkin pada akhirnya, kita juga akan bergantung dengan pohon ini.
2: Tetap akan saya tebang, Mbak. Rencananya besok. Karena sesuai rencana awal, akan saya bangun gudang di tempat ini.
0: Bapak lihat, cuma mahoni ini satu-satunya pohon yang paling besar. Tempat kita di atas tebing, Pak. Kalau Bapak tebang ini pohon, nggak akan ada lagi akar-akar yang menahan tanah ini. Bisa-bisa ambles, Pak.
2: Lagi pula, ini kan tanah saya. Ya terserah saya dong.
3: Sudah semuanya, Pak.
2: Besok, saya kembali ke sini lagi. Mari, saya pulang dulu.
4: Wow, aku. Aku bahkan sudah mengetahui akhir cerita hidupku. Besok aku, hidupku akan berakhir dengan gergaji besi. Ternyata begini rasanya. Divonis mati atas hal yang tidak berkaitan dengan apa yang kamu kerjakan selama ini. Atau lebih tepatnya menjadi korban atas keserakahan manusia. Lalu Gani... Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa memanjat pohon ini ketika hujan. Terlalu berbahaya. Terlalu licin dan curam. Apa yang dia lakukan? Oh, Tuhan. Dia menuju kepala pohonku. Tempat tertinggi di batang pohonku. Aku tidak pernah melihatnya sesedih ini. Tenanglah, kan? Tidak ada yang salah dengan keadaan ini. Aku tahu. Kamu menjual tanah ini untuk pengobatan ibu. Aku pernah belajar dari kakak tua bahwa untuk menyelamatkan seseorang, kamu harus mengorbankan seseorang. Begitulah manusia. Mereka mengubah anjing menjadi serigala dan mengubahku menjadi kain. Tetapi kamu tidak sama. Iya, aku yakin itu. Hari ini semua menjadi saksi. Aku tidak sempat pamit pada penghuni hutan ini. Mereka semua tutup mata, tidak tega. Hanya Gani yang berdiri melihatku. Dia hanya diam, tapi aku tahu semua isi hatinya. Terkadang bahasa diam jauh lebih baik.

0: Ini Bu obatnya, diminum sebagian dulu ya Bu. Sisanya nanti sore.
1: Terima kasih Gani. Gani?
0: Iya Bu.
1: Sudah seminggu sejak pohon itu ditebang, kamu masih saja murung, nak?
0: Ya, Gani terganggu aja dengan orang-orang itu, Bu. Biasanya pagi-pagi gini dengerin suara burung. Nah ini harus dengerin tukang bangun rumah di depan.
2: Lagi pula kenapa mereka nggak pulang aja? Kan beberapa hari ini hujan terus.
1: Ya, mungkin mereka dikejar waktu. Kamu kan tahu yang beli tanah kita itu orangnya agak galak.
0: Nggak tahu, Bu. Rasanya Gani ingin segera kuliah saja. Suasana di sini sudah semakin nggak asik lagi. Pemandangannya sudah nggak sebagus dulu.
1: Gani, kamu nggak bisa berpikir seperti itu.
3: Allah!
1: Innalillah, apa itu Gani?
2: Ibu, rumah kita, Bu. Ini pasti gara-gara tukang itu. Woi, Pak, Bapak, ini kerja gimana sih? Kenapa pohon itu ditebang? Lihat kena rumah saya, kan? Bapak ini kerja nggak mikir, ya?
4: Maaf, Mbak.
2: Ah, kalau nggak bisa kerja, nggak usah kerja aja, Pak.
4: Iya, Mbak. Nanti kita ganti.
2: Nggak cuma masalah biaya, Pak. Kerja nggak pakai otak.
3: Gani, Gani.
4: Longsor, longsor. Lari, tolong.

Bukankah sudah aku bilang di awal, jika manusia merusak alam, maka alam pun tidak akan menjaga manusia. Simpel bukan? Aku sudah lama hidup di bumi ini. Aku belajar banyak hal, dari yang keruh hingga jernih. Ada satu hal yang menarik. Aku memberikan banyak manfaat, tapi ketika sudah tidak dibutuhkan, biasanya aku akan dibuang begitu saja. Seolah aku tidak pernah melakukan apa-apa untuk manusia. Tapi kali ini berbeda. Setelah musibah itu, di setiap hari ulang tahunnya, gadis kecilku menanam satu persatu pohon. Mungkin dia tidak ingin melupakan apa yang dia rasakan ketika berada di atas pohonku. Bagaimana rasanya diterpa angin melewati helai demi helai rambutnya? Bagaimana senangnya melihat semburan warna di matahari pagi, atau perasaan sedihnya ketika awan menutupi jingga di sore hari? Harapan-harapan baru juga akan muncul di setiap pohon yang dia tanam. Lagi pula aku tidak mati. Aku siap untuk berevolusi di pohon lain atau di setiap mahoni-mahoni yang kami tanam, dan akan kembali ingatkan kalian jika manusia merusak alam

Demikian pendengar, mini drama Sandiwara Radio malam hari ini yang kita hadirkan melalui Pro 1 di Palembang malam ini. Saya Nadiar akan menemani Anda sampai nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Barat bersama rekan Agus menemani malam hari ini dengan suasana istirahat yang cukup dingin kayaknya. Karena tadi siang lumayan ya panasnya, atau mungkin sampai saat ini masih merasa gerah. Ya pasti kita syukuri apapun yang berikan Allah kepada kita semua. Alhamdulillah kita diberikan selalu kesehatan. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga imunitas tubuh kita di tengah cuaca yang sangat terik dari pagi sampai dengan malam hari. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 21 nanti di mana kita akan bernostalgia melalui ruang rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita akan hadirkan nuansa Indonesia dan ragam informasi untuk Anda.

Tahukah Anda bahwa akikah memiliki sejarah panjang dalam ajaran Islam? Sejak masa Nabi Muhammad SAW, akikah telah dicontohkan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seorang anak. Ibadah ini bukan sekedar tradisi, melainkan sunnah mu'akad yang sangat dianjurkan bagi orang tua yang mampu. Lebih dari sekedar menyembeli hewan, akikah mengandung makna yang begitu mulia. Di dalamnya terdapat ungkapan syukur kepada Allah, doa untuk kebaikan sang buah hati, kepedulian sosial melalui berbagi makanan, serta upaya mempererat tali silaturahmi dalam keluarga dan masyarakat. Seiring perkembangan zaman, tata cara pelaksanaan akikah memang semakin praktis. Namun esensi ibadahnya tetap sama, yaitu menjalankan syariat dengan penuh keikhlasan dan kepedulian sosial. Jadi, akikah bukan sekedar rangkaian acara setelah kelahiran saja, melainkan warisan sunnah yang syarat makna dan menjadi wujud syukur, lalu mempererat kebersamaan dan membawa keberkahan bagi keluarga.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih. Tapi jawab dulu, apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.

0: Pendengar, kita tinggalkan Tantowi Yahya dengan Tangan Tak Sampai. Lagu itu dipopulerkan oleh Christine Panjaitan di tahun 90. Jangan lupa kalau bicara soal lagu nostalgia, sesaat lagi pukul 21 kita akan bersama di acara Ruang Rindu. Kita berbagi memori lewat lagu. Pendengar, ini di bulan Agustus kita akan hadirkan beberapa informasi seputar momen sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, Mendur Bersaudara merupakan dua fotografer yang mengabadikan momen proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Dokumentasi mereka menjadi salah satu bukti visual terpenting lahirnya Republik Indonesia. Mereka adalah Alex Impurung Mendur yang lahir pada tahun 1913, sedangkan Pran Sumarto lahir pada 1916. Keduanya berasal dari Kawangkoan, Minahasa, Sulawesi Utara dan berprofesi sebagai wartawan foto. Frans belajar fotografi pada Alex yang sudah lebih dahulu menjadi wartawan koran berbahasa Belanda di Jakarta, yaitu Java Bode. Kemudian Frans mengikuti jejak sang kakak menjadi wartawan pada tahun 1935. Melansir Arsip Nasional Republik Indonesia, saat proklamasi berlangsung Alex bekerja sebagai fotografer kantor berita Domain. Frans juga berprofesi sebagai wartawan foto dan turut mendokumentasikan peristiwa tersebut. Pendengar, pukul 10 di hari Jumat pagi, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Upacara ini berlangsung sederhana tanpa protokol. Saat itulah Frans hanya memiliki 3 lembar plat film, sehingga ia hanya bisa mengabadikan 3 adegan. Foto pertama memperlihatkan Soekarno membacakan teks. Foto kedua adegan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hedradiningrat, salah seorang anggota PETA saat itu. Nah, pendengar, sesudah kemerdekaan, Alex dan Frans turut mendirikan Indonesia Press Photo Service pada tanggal 2 Oktober 1946. Tanpa jasa mereka, mungkin kita tidak bisa melihat dokumentasi momen paling bersejarah bangsa kita, yaitu proklamasi kemerdekaan.
1: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

atraksi bersejarah yang sering dinantikan pada saat momen hari kemerdekaan adalah Lomba Bidar. Ya, bidar, singkatan dari biduk lancar, sejenis biduk atau perahu yang pada zaman dahulu khusus digunakan oleh petugas penghubung atau kurir. Saat perlombaan bidar, satu perahu bisa didayung oleh belasan hingga puluhan orang. Lomba perahu bidar pertama kali diselenggarakan pada zaman kolonial Belanda. Saat perlombaan, dalam satu perahu bidar ada pendayung di bagian depan bernama juru batu sebagai pengatur dan memberi komando kepada rekan-rekannya. Bagian belakang bernama kemudi, tugasnya untuk meluruskan jalan. Di bagian tengah disebut penarik, untuk melihat pergerakan lawan. Di tengah ada seorang penimba yang bertugas membuang air yang masuk ke dalam bidar. Ada satu lagi yang memiliki peran penting, yakni juragan. Posisinya paling tengah dan berdiri sepanjang pertandingan. Juragan bisa disebut juga pawang bidar, yang bertugas mengatur kekompakan dan mengawasi gerak-gerik musuh agar bisa memenangkan lomba. Sama seperti masyarakat Indonesia yang membutuhkan kekompakan dan persatuan untuk meraih.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia.
1: Bendera, siap!
2: Hanya tiga potret inilah yang menjadi momen proklamasi bersejarah pada saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945. Pertama, pada saat Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi. Kedua, saat pengibaran bendera merah putih yang digerek oleh Latif Hendradiningrat. Dan yang ketiga, suasana ramai para pemuda yang turut menyaksikan pengibaran bendera untuk pertama kalinya. Tapi tahu nggak sih, siapa fotografer yang berhasil memotret rangkaian proklamasi bersejarah tersebut? Adalah Frans Mendur, seorang fotografer yang sangat berjasa untuk Republik ini. Bukan hanya berhasil mengabadikan momen bersejarah kemerdekaan Indonesia, ia pun berhasil menyelamatkan bukti sejarah proklamasi yang nyaris disita oleh Jepang dengan mengubur negatif film tersebut di tanah, dekat sebuah pohon di halaman belakang Harian Asia Raya. Jika saja negatif film tersebut dirampas oleh Jepang, mungkin saja sampai saat ini tidak akan ada generasi yang tahu seperti apa peristiwa sakral tersebut.

0: Kupas Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Sanadiar, inilah info selengkapnya. Pendengar, Polda Sumatera Selatan mengirim 10 taruna akademi kepolisian untuk melaksanakan pembinaan karakter bagi pelajar sekolah rakyat di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir. Program Taruna Bakti tersebut bertujuan menanamkan nilai disiplin, etika, tanggung jawab, dan budaya hidup tertib kepada para siswa. Para taruna dibagi menjadi 2 tim agar proses pembinaan di masing-masing sekolah rakyat dapat berjalan secara optimal. Materi yang diberikan meliputi penguatan karakter, kemandirian, disiplin waktu, serta praktik menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Polda Sumatera Selatan menyatakan program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan karakter sejak usia sekolah. Kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dengan harapan mampu membentuk generasi muda yang berkarakter, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Harga BBM, cabai, dan bawang merah mengalami penurunan sehingga mendorong Sumatera Selatan untuk mencatat deflasi sebesar 0,24% pada periode terbaru. Penurunan harga sejumlah komoditi ini memberikan kontribusi terhadap terkendalinya tingkat inflasi di daerah. BPS mencatat komoditas energi dan bahan pangan menjadi faktor utama yang mempengaruhi perubahan indeks harga konsumen di Sumatera Selatan. Turunnya harga cabai dan bawang merah membantu menekan laju kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Kondisi deflasi mencerminkan adanya penurunan rata-rata harga pada sejumlah komoditas dibandingkan periode sebelumnya. Stabilitas pasokan dan distribusi dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung penurunan harga di Sumatera Selatan. Sekian Pajang Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan peristiwa yang berada sekitar Anda melalui line WhatsApp SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadia mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: Dimanapun Anda berada, duh, lagu ini udah lama ya kita gak denger. Sore dari Peter Mapai dengan Du. Kalau dibahasakan Indonesia, itu pakai bahasa yang luar biasa ya. Oke, enak lagunya di tahun 1970. Saya belum juga lahir, sekarang 2026. Sudah berpuluh tahun, tapi namanya lagu kenangan, tetap enak kita dengarkan. Semalam berdengar, apa kabar semuanya? Lagi-lagi kita nostalgia ya malam hari ini di ruang rindu. Sambil Anda istirahat, berbaringkah, atau sambil nonton televisi. Jadi matanya ke TV, telinganya ke RRI. Silakan yang mau request lagu-lagu kenangan Indonesia ya, itu yang utama karena kita ruang rindu. Lagu-lagu Indonesia lebih kita utamakan daripada lagu-lagu yang di luar. Tapi gak apa-apa kalau satu, jangan dibuka langsung lagu yang di seberang sana gitu. Baik, kita buka dulu line telepon kita di 369977. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Nadia.
0: Duh, kok langsung masuk ini?
1: Iya Mbak.
0: Waduh, harusnya gantian sama yang lain ya.
1: Betul Mbak, betul Mbak. Jadi,
0: tapi gak apa-apa, emang rezeki ya.
1: Iya, kalau kita betul-betul.
0: Iya, gimana bisa masuk pertama itu ya? Pencet-pencet mungkin aja.
1: Pijit-pijit saja kan Mbak.
0: Iya, dia bilang kok susah. Tapi Uju tiap hari gak pernah absen, ada terus ya.
1: Khususnya untuk Mbak Nadiar.
0: Oh begitu. Enggak bagi-bagi ini info, apa namanya, tipsnya biar pendengar yang lain bisa masuk juga. Gimana caranya biar masuk?
1: Ya mungkin olahraga jempol deh,
0: Mbak. Oh gitu ya. Iya Mbak. Karena ada trik-triknya ketika lagu diputar cepat nelpon gitu ya.
1: Iya, habisnya cepat kalau.
0: Kira-kira lagunya udah mau habis cepat telepon.
1: Begitu Mbak.
0: Oke Uju, lagunya dulu apa?
1: Lagu ini Mbak dari salah satu Tanto Mi Yahya.
0: Tadi udah Tanto Mi Yahya saya putar. Ya. Iya.
1: Ini Mbak yang pernah diputar ini. Anu Mbak, apa tuh?
0: Anu?
1: Apa tuh kemarin tuh?
0: Apa?
1: Yang penyanyi Ratna dan Gali itu siapa Mbak?
0: Apa?
1: Yang penyanyi Ratna dan Gali itu nah.
0: Oh, Ratna dan Gali. Krisye?
1: Krisye.
0: Udah sering Krisye, gak apa-apa kalau melagu itu. Gali dan Ratna judulnya?
1: Nah ini bebas kalau masih...
0: Enggak, kalau Krisye boleh, lagunya judulnya apa?
1: Nah tuh kalau Gali dan Ratna kan sudah sering juga.
0: Udah sering. Kalau lagu Krisye tuh banyak yang jarang diputar.
1: Nah termasuk ini Mbak, yang si Deddy Dukun ini juga jarang diputar Mbak.
0: Oh boleh, yang duet ya? Atau yang mau, kalau Deddy Dukun biasanya duet dia sama Dian Paramana Putra.
1: Nah tuh.
0: Ya aku pilihin aja ya.
1: Boleh boleh boleh
0: ya.
1: Ya pasti ini era-era tahun 90-an ya.
0: Iya dong.
1: Deddy Dukun ini ya.
0: Dikirim-kirim gak?
1: Boleh ya.
0: Ya cepetan, nanti yang lain ngantri.
1: Mbak, Mama Sito tetap, Mama Sito ya.
0: Iya.
1: Mbak Mawan, Pak Nuar, Mbak Sisi, Bang Akbar, sama Bang Rudi, Putra Batunnya Iteng juga ya. Pak Gadi, Mang Heri, Mang Heri yang di Sekayu ya. Juga tak lupa Bang Freddy dalam bahasa ini. Ya pasti kami sebagai pendengar, khusus Pak Nuar, mungkin saya terlalu baik ya.
0: Amin.
1: Dan Pak Hasnu yang lamunnya Mbak, Pak Hasnu lamunnya tak dengar.
0: Iya, Pak Hasnu nggak tahu, mudah-mudahan sehat ya.
1: Oh, kami doakan sebagai pendengar ruang itu, Pak Hasnu sehat selalu Mbak ya.
0: Amin, amin.
1: Kemarin itu Mbak ada Pak T. Suarso ya, juga ada Pak Kliwon juga ya, Pak juga Ibu yang ada di Belitung itu ya, Ibu Yuni, juga Bang Boy. Yang Robby juga, Celi, Andra dengan Anggi, mungkin semua pendengar ruang rindu Mbak ya. Mungkin hajar-hajar doa-doa kita Allah kabulkan Mbak ya. Terus Mbak Nadiar, lanjut siaran sampai kami menunggu ruang rindu Mbak ya. Keberkahan rahmat Allah terlimpah untuk kita semua Mbak ya.
0: Amin, makasih ya.
1: Itu Mbak, dilanjut yeah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Sako sudah bergabung ruang rindu berbagi memori kita lewat lagu. Lanjut lagi, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Halo. Halo, selamat malam.
0: Ayo, kalau udah nyambung cepetan nyaut, nanti orang di belakang nunggu.
2: Gak HP ini kumtal dulu Pak, jadi Pak
0: jawab. Oh, janganlah, nanti rusak. Gak.
2: Kalau gak ada yang jawab, pasti masuk di HP aku.
0: Oh begitu, oke Simon, lagunya dulu Mon, lagunya. Apa? Lagu dulu.
2: Lagunya dari Ii Sugianti aja.
0: Judulnya?
2: Ah, sakitnya hati ini.
0: Sakitnya hati ini?
2: Ya.
0: Kenapa hatimu sakit?
2: Biasa, di...
0: Iis
2: Sugianti.
0: Iis Sugianti. Oh ada. Sakitnya hati ini. Lanjut dikirim-kirim dong. Untuk siapa?
2: Aldo ya di Bali ya. Terus Pak Jakaria. Itu siapa lagi? Itu
0: siapa? Itu dulu? Ini gitu ya. Untuk semua aja biar gak bingung.
2: Ini Pak Darmawan di Bukit
0: ya? Ya.
2: Untuk semua-semua aja Pak. Kita ambil singkat aja kan yang lain.
0: Iya, Pak. Terima kasih Simon.
2: Iya, dikit aja kan ngiling-ngiling kan?
0: Iya, iya.
2: Jadi yang lain itu terbagi semua itu. Itu aja Pak ya.
0: Iya.
2: Ada lagunya Pak?
0: Ada.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Simon sudah gabung. Uju, yang lain mana nih yang belum pernah masuk? Silakan gabung, jangan takut sama yang lain ya. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan ya. Gimana triknya bisa masuk yang ketiga nih?
3: Sebenarnya yang pertama tadi saya bisa, Mbak.
0: Oh, gitu. Terputus gitu.
3: Nah, triknya tuh. Ya sudah tahu semua itu Mbak.
0: Oh.
3: Yang jelas Mbak HP-nya dua Mbak.
0: Harus dua ya?
3: Iya.
0: Kalau satu nggak nyambung ya kayaknya ya?
3: Ya kalau satu ini macet yang
0: satunya yang Mbak. Wow, udah buka nih kartunya ya rahasianya.
3: Ya kemudian kan sebelum di HP Assalamualaikum itu kita sudah tekan semua Mbak.
0: Oh gitu, mantap. Bagi tipsnya, makasih ya Pak Darmawan. Gimana lagunya? Apa yang mau yang diputer nih malam hari untuk Pak Darmawan?
3: Kalau Mbak melihat kira-kira apa?
0: Oh, apa ya? Banyak yang bagus. Kalau Pak Darmawan sukanya apa?
3: Nah, kalau saya Mbak Nelian kan tahu.
0: Oh, banyak Pak Darmawan suka semua rata-rata. Mau yang mancanegara aja ya?
3: Oke, apa?
0: Kalau mancanegara apa ya kalau suruh pilih? Oh, ini aja. Willingly mau enggak?
3: Boleh.
0: Udah lama lah gitu enggak muncul.
3: Iya.
0: Silakan dikirim-kirim.
3: Ya untuk Bu Masito, Rasa Terlalu, Pak Ganji juga, Ibu Asmawati, Pak Anwar, sudah lama gak masuk, semoga sehat selalu bersama keluarga, Mbak Firma Suciwati juga, Mbak Eli, Mbak Pipi, Mbak Nadia, Sisi, Mbak Yuni juga, yang di Pemengkasan Bu Ali udah lama gak masuk.
0: Iya, Bu Ali kemana ya?
3: Dinda di Bogor juga. Ini yang di apa tuh Ayu ya udah lama gak masuk kan di
0: Maluku ya? Maluku bukan?
3: Maluku. Pak Freddy juga. Tidak lupa Bang Ilham, Adi Pitung, Adi di Sukarami, kemudian Pak Jagaria. Ini juga Pasno, ini monitor Pasno, ini semoga bisa masuk juga. Triknya sudah saya kasih tadi. Kemudian sama ini yang di Rusun, Bang Topik sama Mbak Dajinya. Ya semuanya mana dia?
0: Baik.
3: Kamu ke semua.
0: Oke.
3: Mbak Dajinya dengan siapa?
0: Sama Mas Agus.
3: Oh Mas Agus. Itu tadi karena Simon ya. Kita kirim kalian yang lupa aduh.
0: Iya, lupa. Tadi udah masuk dia.
3: Ya kita kirim pengunjungnya juga.
0: Iya.
3: Kita kirim lagi gitu kan.
0: Oke, Pak Darmawan.
3: Kembali. Selalu.
0: Amin.
3: Oke, Mbak Nelia sama petugas
0: usaha. Terima kasih. Ya.
3: Yo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bukit Kertapati, Desa Sako. Saya akan lirik-lirik dulu WA kita. Duh, udah banyak banget yang masuk. Sebentar, saya cek satu-satu ya. Kita mulai dari paling bawah. Ruang Rindu Yudi. Waduh Yudi, udah jam 20 tadi dia udah kirim WA. Yudi di Gunung Ibul mau request lagu Sis Gang. Oke, nanti kita putar ya. Terima kasih. Selamat malam juga untuk semua pendengar yang ada di grup pendengar Pro 1. Ada Mbak Devi Sako, selamat malam. Kemudian Mas Ambran di Karanganyar. Siapa lagi? Oh ya, Pak Gandhi. Ini Pak Darmawan sama Pak Gandhi ini kayaknya lagi aktif banget nih di grup ya. Ini ada info-info dari sini ya. Mbak Sumawati dan semua-semuanya. Kita lanjut. Ibu Masito, tetap berjuang ya Bu. Jangan patah semangat. Wenti di Belitung, lagunya Serdadu milik Iwan Fales. Nanti kita putar ya. Makasih Wen, sehat-sehat ya Wen. Pak Tamrin di Linggau, request lagu Mbak Penyiar. Air Supply, Making Love of Nothing at All. Wish, lagunya mantap. Selamat malam Arifin di Tangga Buntung yang selalu setiap ya WA. Kapan-kapan main di line telepon ya. Lagunya Benci dan Rindu Rati Purwasih. Nanti kita coba cari. Selamat malam Mbak Irma di Bukit. Apa kabar Mbak Irma? Mudah-mudahan sehat. Lagunya dikirim tuh Ibu Masito, Pak Darmawan, Bang Idham dan semua-semua tanpa kecuali. Makasih banyak. Aduh, nanti saya baca lagi ya. Kayaknya habis deh. Sesi pertama saya cukupkan dulu WA-nya, nanti kita baca lagi. Langsung ke lagu tahun 89 yang ingin dengerin lagunya Dian Pramana Putra bersama Deddy Dukun di tahun 98, 9 lah ya. Ini dia, 2D dengan Masih Ada.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Baik, peringkat ketiga kan, Sis Gun. Itu suara dari Syihat ya. Sudah membuat kita saat ini melangkah 43 menit. Waduh, udah lama juga kita berlalu dari ruang rindu. Sudah kita hadirkan ya lagu-lagu requestnya pendengar kita. Yang via WA mohon bersabar, baru satu saya putarkan. Yang belum sampai nanti menjelang renungan malam semuanya akan terputar ya. Yang pasti kuncinya harus bersabar selalu melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baik, kita buka lagi dulu line telepon di 369977. Saya mau bergabung, kita coba terima. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Mbak. Nah, masuk juga akhirnya orang Kenten ya.
1: Iya.
0: Pakai trik yang tadi ya?
1: Iya, Pak, ini Pak Darmawan tadi.
0: Berarti udah menyebar luas ya.
1: Iya.
0: Oh, dari dulu kayaknya ya.
1: Dari dulu.
0: Gimana kabar Kenten, Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lagunya apa yang mau didengerin nih, Pak Zakaria?
1: Iya, tadi udah masuk di AGI.
0: Kenapa?
1: Tadi judulnya
0: udah WA tadi ya?
1: Sudah ada WA tadi.
0: Oh, saya belum baca. Tapi gak apa-apa, kan belum dibaca, langsung aja.
1: Song for you, Mbak.
0: Song for you dari kelompok air ya?
1: Chicago.
0: Oh, yang Chicago. Ada dua versi. Oke, okay. Iya. Dikirim-kirim.
1: Oke, dikirim-kirim ya untuk yang masuk tadi. Pak, yang pertama tadi Ujo ya. Yang kedua dari Kertapati, dari apa?
0: Oh, Simon.
1: Simon ya. Simon pribadi kadang-kadang jadi Samson ya.
0: Iya.
1: Yang ketiga Pak Darmawan ya, juga Bang Mbak Eli, Aldo, sama Ruby. Juga dijumpa dengan Bang Idham di Sungai Rotan ya. Juga buat Sisi dari Bukit juga, Pak Yama, kemudian Sekayu dari apa? Dari Sekayu enggak lupa.
0: Dari Sekayu. Ada Ari.
1: Iya, Bang Ari ya. Buat Bang Kiwa udah lama enggak masuk. Ya, juga Freddy di
0: Maroke.
1: Oke, ya. Untuk Nadia dan Titi, ya silakan masuk. Mbak Ibu juga Ibu Mas Ito enggak lupa ya. Terus yang terus. Ya untuk semua-semua ya.
0: Semua-semua tanpa kecuali ya.
1: Ya waktunya ya untuk yang lain.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih Nadia. Ya, selamat selalu.
0: Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kenten. Sudah masuk, alhamdulillah lega ya. Baik, untuk Wenti sabar ya Wen. Lagunya sudah kita siapkan dari Iwan Fales. Serdadu. Asik, mantap kayaknya lagunya, biar melek sedikit ya. Baik, kita lanjut dulu ke lentofon. Selamat malam.
2: Malam, ruang rindu.
0: Ruang berbagi memori lewat lagu. Dengan siapa, Pak?
2: Aspin di Pak Jo.
0: Pak Aspin?
2: Ya, di Pak Jo.
0: Di Pak Jo.

0: hobi masak ya?
1: Ya.
0: Boleh, boleh. Dikirim-kirim?
1: Kirim-kirimnya untuk Nadia, untuk Bang Ilham, yang tadi siapa itu?
0: Yang tadi Pak Zakaria.
1: Ya, Pak Zakaria, lupa. Untuk semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya aja. Makasih ya.
1: Untuk Mbak Dinar, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dimurahkan rezekinya.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih, Mbak Nadia.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Dari Pak Jo, sudah kita kunjungan ya ke sana tadi. Lanjut lagi. Ruang Rindu. Siapa gerangan?
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak?
2: Dari Murinim.
0: Oh, silakan. Ini kalau nggak salah, Andra ya?
2: Iya, Pak.
0: Lagu apa yang mau didengerin?
2: Lagunya...
0: UNI,
2: Pak.
0: UNI, Scorpion. Boleh dikirim untuk siapa?
2: Kirim buat Pak Zakaria ya. Juga buat Eli Robi ya. Dan Nadia. Ada juga yang di Pali ya.
0: Yeah.
2: Aldo, bareng kawan-kawannya juga ya. Ada Mbak Yuni ya. Bareng kawan-kawannya di situ. Ada juga buat yang di Bukit ya. Bareng kawan-kawannya ada Ari juga di kawasan Sekayu ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, terus buat semua pendengar Radio Plus 1 aja, Mbak ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Ya, ucapannya selamat malam, sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Spesialnya buat Anggita ya. Sehat selalu bareng keluarga.
0: Yeah.
2: Semoga
0: sehat-sehat.
2: Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Seperti penyiarnya juga ya, Mbak.
0: Iya, makasih doanya ya.
2: Ya itu aja, Mbak.
0: Iya.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mora ini sudah, dari Pak Jo, dari Kenten. Lanjut kita yang via WA tadi, Mbak Wenti, sabar, Pak Tamrin juga, Mas Arifin, Mbak Irma di Bukit, semuanya sabar. Saya baca dulu, ada yang baru masuk dari Pak Muryoto di Sukamulya, Baby Blue untuk semua pendengar dimanapun berada. Selamat malam Gali, BK10, session Mbak Nadia, lagunya Di Bawah Tiang Bendera. Iwan Pals sudah ada. Nanti kita dengerin bareng Mbak Wenti tuh request lagunya Serdadu ya untuk Gali. Iwan Pals, terima kasih Gali. Selamat malam dari Marcel. Oh. Dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Lagu Marcel itu baru, minta yang lain aja ya. Mas Bro, lagunya yang kenangan dong, jangan lagu-lagu baru. Kalau Marcel tuh agak baru lagunya. Selamat malam, saya sapa dulu Mas Wanto di Jalan Perintis Kemerdekaan. Lagunya dari Hedi Diana, judulnya Apa Salahku, terima kasih. Selamat malam, saya menuju ke Pamekasan. Malam Ibu, alhamdulillah tidak percuma tadi Pak Darmawan menyapa Ibu Ali. Akhirnya muncul, terima kasih ya Bu Ali. Salam saya selalu untuk keluarga dan cucu tercinta. Lagunya Cesara udah disiapin, nanti kita dengerin sama-sama ya. Terima kasih Bu Ali. Pak Zakaria juga di mohon sabar, lagunya sudah saya siapkan. Ibu Masito udah putus ya, nanti masuk lagi sesi ketiga ya. Selamat malam Ruang Rindu. Aduh, banyak banget yang masuk via WA, saya sampai kewalahan. Nanti ya saya baca lagi. Kita break dulu, kasih jeda, istirahat dulu ya. Nanti kita baca lagi. Baik, kita kemana ya? Ada lagu yang disiapkan ini dari Chicago, Song for You tahun 80. Untuk yang ada di Kenten, request ada lagu ini ya. Yang via WA nanti kita putarkan. Tetap bersabar melalui Ruang Rindu.

Pernah mendengar telur abang atau ada yang sudah mencicipnya? Nah, kalau belum, abang di sini maksudnya bukan abang kakak laki-laki, tapi abang dari bahasa Palembang yang artinya merah. Sedangkan telur, ya telur. Jadi sesuai namanya, telur abang ini adalah telur merah. Telur abang ini sebenarnya telur rebus biasa yang diberi pewarna merah terang. Tradisi yang sejak zaman penjajahan Belanda ini hingga sekarang. Banyak sekali telur abang yang akan kita temui di kota Palembang setiap jelang perayaan 17 Agustus. Yang membuat unik ini, telur abang selalu disertakan dengan mainan. Ada kapal atau pesawat terbang yang terbuat dari kayu gabus, ditambah hiasan bendera merah putih. Dari bentuknya yang unik dan lucu, bukan hanya anak-anak yang tertarik untuk membelinya, tapi semua usia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di kesempatan malam hari ini masih kita lanjutkan. Apa kabar di Pamekasan? Lagunya sudah kita putar. Itu lagu sudah lama sekali tidak kita dengar ya. Menggunakan bahasa dari negara seberang. Makasih Bu Ali di Pamekasan. Kita lanjut dulu ke line telepon sebelum kita sapa-sapa lagi via WA. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Lah, suaranya mana ya? Halo. Gak ada suara ya. Dicoba lagi di 369977. Selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Nadia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi bukan Sisi yang putus ya?
1: Tentu tidak.
0: Jadi siapa ya?
1: Tapi aku nggak diangkat ya putus.
0: Oke, gimana kabarnya sih?
1: Alhamdulillah baik, sehat-sehat saja.
0: Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Lagunya apa di Sisi?
1: Cinta Kristi boleh?
0: Boleh, judulnya apa?
1: Cinta Kita Mbak.
0: Cinta Kita, dikirim untuk siapa?
1: Kirimnya ada Ken Arok di Bali ya, selamat malam. Ada Mas ini ya Pak, Bang Buju, Sakurang Hutan. Buat Eli, Robi, Andra Anggi, tadi ada Bang Austin juga sama Mbak Asminya ya. Ada ini siapa? Pak Darmawan, selamat malam. Itu siapa tuh? Mbak Yuni di Blitar, Bang Herdian juga, terus Pak Kiwan, Bang Aldo, sama Pak Idham juga selamat malam ya. Bang Aris Kayu juga selamat malam. Siapa lagi Mbak?
0: Banyak
1: ya. Buatnya Pak Freddy di Merauke, selamat malam juga ya. Siapa lagi ya? Semuanya deh kayaknya.
0: Semuanya ya, tanpa kecuali ya sih. Oke.
1: Ini buat siapa tuh Pak Zakaria juga selamat malam. Aku kalau masuknya malah lupa. Pokoknya semua aja
0: deh. Makasih.
1: Mbak Nadia juga. Makasih ya Mbak.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Sisi di Pelaju. Yang request lagu Air Supply, mohon bersabar selalu ya, intinya sabar dong, karena waktunya kita akan bagi-bagi yang lain telepon dan juga yang di chat WA. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mbak Nadia.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nadia?
2: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
0: Masuk juga akhirnya ya.
2: Alhamdulillah, ada rezekinya malam ini.
0: Gimana Nadia, request lagu apa?
2: Dari Ani Murray.
0: Ani Murray mana?
2: You Needed Me.
0: Oke, dikirim untuk siapa?
2: Yang baru turun tadi ada Sisi. Terus ada Mbak Tia yang di Pati, Mbak Ita Sungai Lais. Ada Bang Napi juga, Bang Asin sama Mbak Aslinya. Ada Mbak Yuni, Mbak Wenti. Terus ada lagi Bang Uju, Pak Darmawan juga. Terus ada siapa lagi ya? Bang Ken Arok. Dan semua aja. Oh, Pak Taufik sama Bu Teti yang ada di Rusun juga. Pokoknya buat semua pendengar Kurus satu aja Mbak Nadir ya.
0: Iya, makasih ya.
2: Selamat malam, selamat beristirahat dan salam sehat aja. Buat Mbak Nadia dan petugas, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Pulangnya hati-hati, semoga sehat sampai di rumah.
0: Terima kasih
2: Mbak Nadia.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang di line telepon yang mau gabung, silakan. Selamat malam.
3: Rumbur yang berbagi, rumbur memori yang lewat.
0: Siapa ini?
3: Dari Sinyala, Sinyala.
0: Oh boy.
3: Apakah kumat?
0: Benar ya?
3: Benar.
0: Di Sungai Lais? Lagi musim apa, boy?
3: Benar.
0: Lagi musim apa?
3: Gak ada musim. Bila habis, sudah batas.
0: Lagunya apa, boy?
3: Ini deh, kau tercipta untuk siapa?
0: Kau tercipta untuk siapa?
3: Apa? Jadi ini kau untuk siapa? Gitu lah.
0: Siapa yang nyanyi? Kau tercipta, gimana lagunya? Untuk siapa? Gitu lagunya. Aku dilahirkan, itu? Iya, benar gak?
3: Bukan,
0: yang mana?
3: Ini, kau tercipta hanya untukku.
0: Oh, siapa yang nyanyinya ya?
3: Yes, bukan.
0: kau tercipta. Gitu ya lagunya ya?
3: Masa mata.
0: Oh, ntar kita lihat dulu. Oh, di sini siapa ya? Ada Betaria bukan ya? Rati Purwasi bukan? Kau tercipta bukan untukku.
3: Kau tercipta untuk siapa?
0: Kau tercipta untuk siapa? Yang lain aja deh, nanti saya salah. Kau tercipta untuk siapa? Enggak ada di sini. Adanya Rati Purwasi. Kau tercipta bukan untukku.
3: Enggak mau.
0: Enggak mau. Yang lain aja deh, boy.
3: Ini aja, bro.
0: Yang mana?
3: Doa malam. Doa,
0: senandung
3: doa
0: ya. Senandung doa, Utopia ya. Senandung doa.
3: Benar.
0: Ya, senandung doa dari Nur Abni Octavia. Ada. Dikirim untuk siapa lagunya?
3: Nadia tadi sudah bangun ya. Terus Sisi tadi udah dikabarin. Uju sakur rambut. Ya.
0: Iya, Sisi pelaju udah pindah enggak jaga baring lagi.
3: Mbak. Benar bocoran Uju mau meri.
0: Siapa?
3: Uju sakur rambut.
0: Nah. Gimana ya? Aku bocoran. Belum dengar.
3: Terus yang Ibu masih kau ya?
0: Iya iya. Semuanya aja.
3: Ya buat semuanya aja ya. Salam komplain, salam sehat
0: selalu. Baik.
3: Makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Boy, Sungai Lais. Terima kasih, Boy. Kalau ingat Boy ini ingat catatan si Boy. Apa ini? Tommy G pisah aja, Elisa. Oh, siapa ini yang request? Wanto di Prinsip Kemerdekaan. Saya susah sekali loh masuknya kalau mau nelpon. Saya pakai HP Android. Kira-kira di mana letaknya, kendalanya gitu. Ya mohon bersabar ya untuk Wanto. Yang lain telepon kita cukupkan dulu, kita baca-baca WA dulu. Ini banyak sekali yang belum saya penuhi di WA. Tahun 2000 berapa Mbak? Boleh diputar lagu di Ruang Rindu. Iya, kalau Ruang Rindu ini siapa nih yang nanya nih? Mas Bro kayaknya baru gabung aja nih Mas Bro, padahal udah lama udah tahu. Mas Bro di Lubuk Linggau, kalau lagunya Ruang Rindu ini lebih ke tahun 80, 90, bahkan mungkin bisa lah sekitar tahun 2000 ya. Kalau Marsha itu kayaknya baru lagunya. Silakan pilih yang lain. Makasih ya untuk Mas Bro. Gali, kenapa Gali? Lagunya udah digabung tadi ya. Untuk Wendy juga sudah, Ibu Ali udah. Ibu, Mas itu mana ya? Kok belum berhasil masuk? Oden Tujuh Ulu, terima kasih Oden. Sabar ya Den, lagunya banyak banget yang request di VWA yang lebih duluan gitu. Selamat malam untuk siapa ini? Namanya dari siapa gerangan? Oh di Kebun Bunga. Azza di Kebun Bunga, selamat malam Mbak Nadia. Selamat malam kembali Azza. Apa kabarnya di kau? Mudah-mudahan sehat. Nah lagu M2M, The Day You Went Away ini boleh. Ini tahun 90-an kayaknya. Oke saya lanjut baca lagi. Oke, kemana kita? Pak Amran di Karanganyar. Terlena dari Ramona Purba. Terima kasih untuk Pak Amran ya yang ada di mana tadi? Di Karanganyar. Mudah-mudahan selalu sehat. Oden juga sabar ya, lagunya udah kita siapin. Kemudian siapa lagi belum saya sapa? Oh, Ibu Masito. Jangan sedih dong. Iya, Widacu, Maria Carey. Maria Carey aja ya kayaknya ya lebih enak tuh lagunya daripada Fanny kayaknya. Pokoknya yang lebih bagus yang aslinya Bu. Nanti kita coba yang Maria Carey. Kan udah lama Maria Carey gak hadir di Ruang Rindu. Makasih Bu Masito. Selamat malam juga. Siapa ini? Dari siapa ini gak nyebutin nama ya? Pak Tamrin ya? Di Lubuk Linggau. Tadi udah rasanya. Tolong diputerin ya lagunya Kak. Waalaikumsalam Kak Nadia, selamat malam. Saya Ari dari Dusun Pandan Arang. Mau request lagu Jamrud. Jauh judulnya. Nanti kita cek dulu Jamrudnya ya. Karena Jamrud itu ada lagu yang agak gimana ya. Kalau Jamrud itu kayaknya Pelangi di Matamu dia yang paling terkenal. Yang lain aja deh lagunya ya. Untuk siapa tadi? Ari dari Dusun Pandan Arang, mungkin penyanyi lain boleh. Habis ya, gak ada lagi WA yang saya lewatkan, saya sudah baca semua, tinggal lagunya akan dipenuhi. Mohon bersabar, Kak Irma juga di Bukit, Endless Love, semua-semua tanpa kecuali. Baik berdengar, kita akan lanjut dulu ke lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Siapa duluan ya? Tadi saya cek dulu line teleponnya. Oh, dari Sisi dulu, Inka Christy bersama Emisert dengan Cinta Kita.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Ya, yeah, pendengar, itu tadi lagunya keren banget ya. Saya suka juga lagu itu, Air Supply, Making Love. Semangat Air Supply-nya kalau nyanyi lagu ini. Terima kasih, ini yang request Pak Muryoto ya, yang ada di Sukamulya kalau nggak salah, benar. Yang lain yang belum diputar via WA, mohon bersabar ya. Kita buka sesi terakhir dulu di line telepon 369977. Selamat malam.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Alhamdulillah, akhirnya kedengaran juga suara Bukit Baru. Apa kabar Pak Anwar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, suaranya terdengar lagi. Banyak yang nanya, kemana nih Pak Anwar? Mudah-mudahan sehat ya, Pak.
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Iya, gimana keluarga juga semuanya sehat?
1: Semuanya sehat, Mbak.
0: Iya deh, lagunya dulu, Pak, biar kita cari.

0: Semoga keluarganya sehat semua, amin. Dan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha.
1: Amin. Terima kasih ya Pak doanya.
0: Terima kasih waktunya.
1: Iya.
0: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat doa kita semua, peringat Pro 1, Pak Anwar Dipkit baru tetap sehat. Semua-semua walaupun yang belum masuk online, kita doakan semoga semuanya sehat. Pak Asnur di Kenten, Pak Suarso, apa kabar Pak D? Rapu yang ada di Setunggal, sehat-sehat ya Pak D sama Budi. Kemudian juga Oma Ana di Prabu Muli, kemana Oma Ana? Mangkiwai Batu Raja, apa kabarnya? Kemudian Mas Tengku di Kepri, Pak Haji Ali di Kepri, semua tanpa kecuali. Apa kabar juga Mbak Dian yang ada di Demang Lebar Daun, Mbak Diana di Skojo, siapa lagi ya? Cik Tia yang di Jawa Tengah, salam sehat selalu. Kita lanjut dulu, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, dengan siapa ini?
2: Dengan Bang Irin.
1: Udah lama banget Bang Irin gak dengar suaranya. Bang Irin ini di mana ya? Saya lupa, di Banyuasin?
2: Banyuasin.
1: Iya, sehat ya?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, lagunya apa nih Mas Irin?
2: Iya.
1: Lagunya apa?
2: Lagunya Bintang Kehidupan.
1: Dari Nike Ardila ya?
2: Iya.
1: Oh, ada alternatif lain enggak selain Nike Ardila? Enggak ada.
2: Rela aja dari Inka Christine.
1: Inka Christine sudah tadi Rela.
2: Rela.
1: Oh, bukan Rela dia, dia Cinta Kita.
2: Iya, iya, iya.
1: Yang lain apa? Pokoknya di Ardila aja.
2: Dicariin aja, Pak.
1: Siapa?
2: Dicariin aja.
1: Dari Nike Ardila.
2: Di ya, Nike Ardila aja, Mama, Mama.
1: Mama, boleh, boleh, boleh. Dikirim untuk siapa?
2: Kirim untuk Bang Uju, Sapa Rambutan, Bang Uju 035, Yo Adoro, robotnya juga ya. Iya, terus ada Anggi, ada Andra, ada CLI-nya juga, ada lagi Sisi ya.
1: Oh iya, Eli di Gandus, apa kabar Eli? Saya baru ingat ya.
2: Ada Fauzan dan semuanya aja Pak.
1: Oh iya, Mas Fauzan ya, apa kabarnya Mas Fauzan? Mudah-mudahan sehat ya. Makasih ya.
2: Untuk Madadiar, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Yang umur,
1: amin, amin, amin. Iya.
2: Spesialnya untuk Putri Gerana.
1: Oh. Udah.
2: Itu aja ya.
1: Makasih Mas Irin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma Ito, kalau masih bisa sempat masuk, kalau enggak lagunya yang mana Oma Ito? Saya bingung itu. Ada beberapa lagu yang dipilih, tapi belum ini ya. Dipastiin dulu Oma, yang mana Oma? Tadi saya sarankan yang Widachu Mariah Carey, tapi nanti kita tunggu lagi nih WA-nya Oma Ito ya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Dapat buntut ini orang Rama Kasih ternyata, kalah cepet ya. Iya.
3: Terjadi lambat.
1: Silakan Robi ya.
3: Iya Mbak.
1: Robi Rama Kasih. Silakan iya, Mbak, mau kirim-kirim Mbak. Untuk siapa?
3: Kirim buat Eli, Mbak, ya. Buat Sisi sama Isisi sama Irin tadi, Mbak, ya. Di belakang Irin tuh ada Uju, Uju Sol, Mbak. Ada Kenarok.
1: Iya.
3: Ada Andra, ada Anggi, Bang Aldo, terus Bang Eri, Bang Ari, Bang Jakaria, Bang Herdian, dan Bang Nafi, ya. Semuanya aja, Mbak.
1: Oke, makasih ya.
3: Lagunya Mbak, lagunya.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya Terang aja Mbak.
1: Apa?
3: Terang.
1: Terang?
3: Terang Mbak, Terang.
1: Oh, Terang. Itu lagunya baru mereka itu.
3: Baru Mbak.
1: Iya, termasuk tahun 2011-an, 2022 kayaknya ya.
3: Enggak masuk ya 2019.
1: Iya, kalau Terang itu baru kayaknya. Sebentar saya cek dulu, ada nggak tahun 90? Nggak ada rasanya. Tahun 2000 berapa dia? Mau Iran yang mana?
3: Yang dekat di HP

0: Mak.
1: Oh, itu baru bener lagunya. Yang lain apa?
0: Baru, Mak. The Massive aja, Mak.
1: The Massive yang mana?
0: Cintain yang membunuhku, Mak.
1: Ya, itu tahun 2000. Boleh, boleh. Oh. Boleh, nanti kita putar ya.
0: Iya, Mak.
1: Ditunggu, terima kasih.
0: Ya, makasih Mak Nadia.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Massive masuk itu Cinta Membunuhku itu tahun 2000. Lumayan 26 tahun yang lalu ya. Pemirsa, karena waktu juga yang memisahkan kita di Ruang Rindu, yang belum sempat bergabung, insya Allah besok ada kesempatan lagi. Oh, besok hari Rabu berjaringan ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Baik, terima kasih semuanya, selamat beristirahat. Yang belum saya putarkan lagunya, mohon bersabar, semuanya sudah saya siapkan. Nanti tinggal didengarkan saja di Ruang Rindu sampai selesai. Nanti kalau gak sempat di pada pukul 23 malam ya. Terima kasih, ini siapa ini? Dari Bapak Juminten di Sukabumi. Selamat malam Pak Juminten. Lagunya Bon Jovi. Nanti kita pilihkan yang slow ya. Terima kasih semuanya. Sudah saya baca semua WA. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Baik, selamat malam pendengar. Selamat beristirahat.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama Senadiar, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, harga pangan di Sumatera Selatan mengalami penurunan sehingga Provinsi Sumatera Selatan mencatat deflasi sebesar 0,24% pada bulan Juli 2026. Penurunan harga cabai ini dikatakan juga seperti bawang merah, tomat, serta beberapa jenis BBM menjadi faktor utama yang menekan inflasi. BP Sumatera Selatan mengatakan melimpahnya pasokan dari daerah serta sentra produksi dua wilayah lain turut mendorong turunnya harga komoditas pangan. Meski demikian, harga beras masih mengalami kenaikan dan tetap menjadi salah satu penyumbang inflasi untuk periode tersebut. Pemerintah daerah terus melakukan pengendalian inflasi melalui pasar murah dan menjaga kelancaran distribusi kebutuhan pokok. Langkah ini dinilai berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong terjadinya deflasi di Sumatera Selatan selama Juli 2026. Pendengar, Manggal Agni bersama tim gabungan masih melanjutkan pemadaman dan juga pendinginan kebakaran hutan dan lahan di tiga lokasi di Sumatera Selatan. Dengan total luas, area terbakar mencapai sekitar 22 hektar. Tiga lokasi kebakaran tersebut berada di Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan masih menjadi fokus penanganan petugas. Proses pemadaman dilakukan secara intensif untuk memastikan tidak ada lagi titik api maupun yang menjadi bara berpotensi memicu kebakaran kembali. Tim gabungan terus melakukan pendinginan, pemantauan lapangan untuk mencegah meluasnya kebakaran selama musim kemarau. Manggal Agni bekerjasama dengan berbagai instansi dalam upaya mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah terdampak. Konsina atau juga koordinasi lintas sektor yang terus diperkuat agar proses pemadaman berjalan efektif dan juga dampak karhutlah terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lain dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan bersiwa yang berada sekitar Anda melalui line WA di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Senadiar mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Pas Jam Perusahaan.

0: Ngelamun mikirin apa?
1: Gak ngelamun sih, Ma. Emang mau ngapain? Sambil nyetir sih.
0: Nih, mending dengerin RRI. Infonya berkualitas dan lagu-lagunya asyik.
1: Cie, Mama. Ini kan lagu anak muda banget.
0: Emangnya Mama gak boleh dengerin lagu anak muda? RRI kan juga banyak lagu-lagu anak muda. Makanya Mama jadi muda terus.
1: Iya, kayak seangkatan sama Raisa ya, Ma?
0: Iya dong. Mendengarkan musik bisa memberikan efek yang positif pada tubuh. Bahkan, musik dengan irama yang bersemangat selama kurang dari 1 jam bisa menurunkan hormon yang membuat kita stres. So, dengerin musik yang berkualitas yuk, dan bisa kamu dapetin

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Baik, pendengar, kembali kita bersama di Renungan Malam hari ini melalui Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita relap dalam mimpi malam hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Setiap helaan nafas kita, setiap yang kita rasakan kenikmatan diberikan Allah, jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun nikmat yang diberikan kepada kita. Karena jika kita bersyukur, maka insya Allah, Allah akan menambah kenikmatan itu buat kita bersama orang-orang yang kita cintai. Semoga setiap langkah kita akan selalu mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Dengan demikian, selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Di hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Rabu 5 Agustus 2026 pada pukul 4.55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: untuk memulai aktivitas.
1: Palembang pagi.
0: Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali pendengar, kami Alvina Damayanti dan rekan saya
3: Esy Armisi menemani pendengar tentunya ya di rangkaian Palembang pagi ini. Untuk hari ini pendengar, di hari Rabu 5 Agustus 2026, beragam mata acara tentunya kita sudah siapkan, Vina ya, untuk pendengar. Sebentar lagi mengawali Palembang pagi ini, kami juga akan menghadirkan pembacaan kalam ilahi surat At-Taubah ayat 123 hingga 129 akan dibacakan Qori Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz.
2: Dan kami lanjutkan juga dengan program Mutiara Pagi. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Warta Berita Daerah bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia. Dilanjutkan juga pendengar, pada pukul 6.30 akan ada informasi cuaca langsung dari BMKG.
3: Ya, berikutnya pendengar, tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia. Dialog dalam Palembang Menyapa juga akan mengisi ruang dengar Anda. Dan tentunya pukul 9 nanti kami juga akan menghadirkan program Halo RRI untuk Anda. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Dan langsung saja kami ajak Anda untuk mendengarkan pembacaan kalam ilahi surat At-Taubah ayat 123 hingga 129.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين

إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون

0: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0717-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Saatnya kami hadirkan program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, di hari Rabu 5 Agustus 2026. Saya Esi dan juga rekan
1: Alvina, yang hari ini Mutiara Pagi pendengar akan membahas mengenai menjauhi rasis di media sosial. Bersama narasumber kita ada Ustadz Kyai Haji Turhamun SAG, penyuluh agama Islam Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kita.
0: Betul sekali, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua, Mbak Esi?
0: Alhamdulillah, sehat Ustadz. Esi dan juga Vina, pastinya pendengar juga di pagi hari ini kita ajak untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711-369977 atau juga di 0821-792-7900. Dan tentunya pendengar Mutiara Pagi ini kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store.
1: Baik, langsung saja kita dengarkan juga materi pembuka dari Ustadz Turhamun. Silakan Ustadz, mengenai menjauhi rasis di media sosial.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qad qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi untuk thalabul ilmi bersama, mempelajari, mendalami, mengaplikasikan. Di sini kami berharap mudah-mudahan kesehatan selalu berserta pendengar RRI dimanapun berada. Salawat salam tetap haribahan baginda Rasulullah SAW. Surat Al-Hujurat ayat 13. Ini adalah prasasti betapa rasisme itu sudah dinetralisir oleh baginda Rasulullah sejak 1400 tahun yang lalu. Ayat ini asbabun nuzulnya yaitu ketika sahabat Bilal bin Rabah, dan yang kita kenal sebagai budak Habsyi yang hitam dan tidak mempunyai kedudukan yang mulia di masyarakat, tetapi beliau mendapat tugas yang mulia oleh Rasulullah ketika Fathul Mekah. Beliau ada tugas untuk naik ke Ka'bah dan mengumandangkan azan. Hingga kita mengenal di mana-mana, di masjid-masjid itu, Mbak Aisy dan Mbak Fina, itu struktur di masjid itu satu, apa itu bilalnya siapa, ya kan? Imamnya siapa, khotibnya siapa, karena merujuk pada kisah ini. Juga banyak kaum muslimin yang waktu itu menertawakan Salman Al-Farisi yang tidur dengan keadaan mendengkur. Jadi, karena Salman kita kenal jika orang-orang Paris, dia bukan orang Ajam, Arab, orang asli Arab. Ya ayyuhannas, wahai manusia, inna sungguh khalaqnakum, kami jadikan kalian min dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila, dan Allah jadikan kita ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lita'arofu, untuk saling mengenal, menghargai, memuliakan satu dengan yang lain. Inna akromakum indallahi atqakum, sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu adalah ketakwaan kamu. Innallaha alimun khabir, sungguh Allah maha mengetahui juga maha memahami bagi kita semua. Demikian untuk istitah kita nanti bahas bersama-sama untuk kelanjutan tentang rasis ini.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pengantarnya Ustaz. Dan langsung saja Vina, kita berikan kesempatan pendengar untuk bergabung ya.
1: Iya, silakan Anda hubungi kami pendengar melalui line telepon di 0711-369-977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
0: Baik, langsung saja kita sapa ya penelpon pertama di pagi ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Esi dan Mbak Vina.
0: Terima kasih. Ini jauh nih Vina, Ibu Putri ya.
3: Iya,
0: di Merauke. Silakan.
3: Bisa bergabung ya.
0: Betul. Ya. Silakan langsung dengan Ustadz Ibu Putri.
3: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Putri. Sehat barokah, sehat selalu, silaturahminya, makasih.
3: Alhamdulillah sehat Pak Ustadz. Pak Ustadz juga sehat ya.
2: Alhamdulillah Putri, berkah doanya ya.
3: Iya. Oke Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan menjelaskan menjaga rasis di media sosial. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz, apa hukum menggunakan media sosial dalam Islam? Media sosial Islam terjebak dalam rasisme, Pak Ustadz. Bagaimana dalam hukum Islam dan Al-Quran di masa kini? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Ibu Hutri di Merauke, Ustadz, mengenai hukum menggunakan media sosial yang penuh dengan rasisme. Silakan Ustadz.
2: Lalu setia dia masuk pemirsa yang aktif. Ya. Jadi media sosial itu sebuah keniscayaan yang kita hadapi. Berarti mau enggak mau ya, itu udah perubahan zaman yang harus kita hadapi. Dan tugas kita, ya, itu Mbak Esi ya, media sosial itu adalah sarana untuk ukhuwah. Jadi, kita bisa mencari saudara kita yang jauh, bisa kita menyambung saudara kita yang jauh. Sebenarnya hikmah dari media sosial itu sangat besar. Dia kan bentuknya kan netral, untuk apa? Sebagai media dakwah, udhu ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum bil hadiyatan. Jadi media sosial itu bisa diorientasikan, diarahkan untuk ridhollah, untuk perjuangannya agamanya Allah, untuk dakwah, semua apapun gerak kita, untuk kebaikan, itu di medsos. Nah, bila di medsos, kita kan sering melihat sekarang itu, saling menghina, mengaku rasnya yang paling terbaik, sukunya yang paling terbaik, ya kan? Budayanya paling terbaik, bentuk kulitnya paling terbaik, sehingga menghinakan yang lain. Ini kan kembali ke jahiliyah lagi kita. Dan bila kita menggunakan media sosial untuk menghina saudaranya, beda pandangan politik, beda sukunya, ya kita kan jahiliyah kembali. Apa gunanya Islam? tidak ada gunanya. Nah itu masih dipaksakan terus, berarti dia kulitnya itu syahadatnya Islam, tetapi dalamnya itu adalah jahiliyah, budaya-budaya jahiliyah. Seperti orang-orang Arab dulu yang menghina sahabat Bilal bin Rabah. Jadi ya kita kembali lagi ke jahiliyah. Dan dia tidak bertobat, ya dia dalu, dia tersesat dan mengajak kesesatan dengan saudara-saudaranya yang lain, diajak untuk masuk ke jurang kebinasaan, kehancuran, jurang kenestapaan. Demikian, makasih Putri ya. Iya, demikian. Baik. Sudah.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kami kembali ajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
0: Baik, kita sapa kembali pendengar sudah tersambung via telepon ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum, Mbak Evi.
0: Waalaikumsalam, Pak Zahri di Skyu ya. Silakan ya. Pak Zahri, pertanyaannya apa?
3: Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Azhari. Sehat selalu.
3: Sehat. Ini Pak, saya bertanyakan. Seandainya Pak, kita kan dikorbankan oleh anak, kan? Nah, anak kita kan belum korban. Apakah boleh atau tidak, Pak? Bagi anak kita.
1: Baik, ya. Itu saja, Pak Azhari.
3: Ya, assalamualaikum,
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakuh. Pak Zahri di Skyu, Ustadz ya.
2: Dikorbankan oleh anak gitu ya.
1: Betul, iya. Ustadz. Sedangkan anaknya belum berkurban, Ustadz.
2: Boleh, karena apa? Ya, anak itu kan birrul walidain, bentuk penghormatan dia kepada orang tua. Jadi ada sebuah riwayat yang menyatakan, jika bentuk ikram wa takdim, kemuliaan kita untuk penghormatan kita kepada orang tua, ya seperti itu. Jangankan kurban, bahkan sedekah-sedekah yang lain itu ya, Pak Esi, ketika sampean bersedekah ya, itu niatkan juga lah ke orang tua. Jadi sampean menegahkan misalnya ke bersedekah ya, niatkan ke orang tua. Insya Allah tanpa mengurangi. Begitu juga. Jadi korban yang menggunakan anak boleh. Bentuk dari birrul walidain, bentuk membagusi kedua orang tuanya. Demikian.
0: Terima kasih penjelasannya Ustaz Terhamun. Pendengar yang ingin bergabung silakan, masih ada kesempatan ya. Di line telepon 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya pendengar, kami masih akan terus bersama Anda dalam program Mutiara Pagi ini hingga mendekati pukul 6 nanti. Kita sapa kembali ya, Vina.
1: Mutiara Pagi, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Menanyakan bagaimana Rasulullah SAW itu menerima firman Tuhan itu sehingga terkumpul dari ayat-ayat Al-Quran itu. Bagaimana sistemnya, apa yang ditulis di batang kurma, di mana-mana, bagaimana itu sistem metodenya Rasulullah menerima ya firman Allah ini. Itu aja, bagaimana?
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hamba Allah di Palembang ya Ustadz ya.
2: Iya. Wahyu, ya, firman Allah.
0: Betul Ustadz.
1: Iya Ustadz.
2: Iya. Jadi firman Allah itu turun dalam bentuk khatib. Ya. Jadi lewat malaikat Jibril itu di Gua Hira, beliau menyerupai manusia, ya kan? Dengan yang pertama, Iqra. Rasulullah menjawab, lama ana piqori, aku tidak bisa membacanya. Terus diulangi lagi, sehingga sampailah ikra bismirabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Sehingga terus dalam bentuk lain Al-Qur'an itu turun bisa dengan suara gemerincing lonceng yang saling menyakiti Rasulullah. Ada bermacam-macam bentuknya Al-Qur'an itu turun kepada baginda Rasulullah. Nah, jadi secara logika di sini kan hanya bentuk suara kan gitu kan. Sehingga Rasulullah mengajarkan atau menaukidkan bahwa Al-Qur'an itu turun, itu Rasulullah mempunyai seorang katib, katibun nabi. Rasulullah itu mempunyai seorang sekretaris. Siapa? Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itulah sekretarisnya Rasulullah. Sehingga dimanapun ketika Al-Quran itu turun, penulisnya siapa? Sekretarisnya siapa? Ya Sayyidina Zaid bin Sabit. Nah itu. Sayyidina Zaid bin Sabit ini menulis dimanapun. Sehingga waktu itu Al-Quran dimana-mana. Kadang ditulis di batu, di pahatnya di batu, ya kan? Terus ada yang ditulis di pelepah, pelepah kurma, ada juga di kulit kambing atau kulit unta. Karena waktu itu sebagian besar sahabat Rasulullah itu hafidhul Quran, hafal Al-Quran. Sehingga kita bisa membuka sejarah. Waktu itu tulisan yang ditulis oleh Zaid bin Sabit itu ya bentuknya tidak sesempurna sekarang. Jadi kita bisa melihat surat-surat baginda Rasulullah kepada Raja Najasyi, ya kan? Kepada raja-raja Persia, raja-raja waktu itu yang distempel dengan batu cincin akeknya Rasulullah, maka memakai cincin itu menjadi kesunahan. Cincin batu Rasulullah itu di sebelah kanan. Nah itu. Jadi sejak itu, setelah Rasulullah meninggal, ya wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum fa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurallaha syai'a. Jadi sudah diingatkan ketika Rasulullah meninggal, apakah kamu langsung menolak, tidak mempercayai baginda Rasulullah? Sehingga di situ kita mengenal apa? Rasulullah meninggal, langsung muncul Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Nabi palsu itulah ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengerahkan pasukan di situ. Banyak sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Sehingga dikhawatirkan cara manusiawi nanti bagaimana Al-Quran itu nanti akan sampai ke kita, meskipun Allah sendiri sudah menjanjikan nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sehingga muncullah usulan dari Sayyidina Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita kumpulkan menjadi satu mushaf. Cepat cerita ya, sehingga tersusunlah mushaf itu. Meskipun ada beberapa mushaf, ada satu mushaf yang sudah disawirkan yang mutawatir sampai sekarang kita mengenal mushaf Utsmani sampai ke kita ini. Meskipun waktu itu ada beberapa sahabat-sahabat yang punya mushaf dengan khilafiyah untuk menetralisir khilafiyah, untuk menghilangkan perbedaan. Ada mungkin dari Sayyidah Hafsah, mungkin dari Sayyidina Ali sendiri, atau dari sahabat-sahabat yang lain, Amr bin As dan sebagainya. Sehingga satu dimusyawarahkan yang mutawatir sampai ke kita, yaitu mushaf Utsmani. Penambahan-penambahan tanda titik ya dan harokat itu sudah mutaakhirin karena untuk memudahkan pembacanya. Jadi banyak perubahan. Aslinya Al-Qur'an itu hanya suara saja yang disampaikan oleh dari Allah, dari Lauh Mahfudz kepada Allah, dari Allah kepada malaikat Jibril, kepada baginda Rasulullah. Demikian.
0: Terima kasih untuk penjelasannya Ustaz Rahmun ya. Kita sudah tersambung lagi nih Vina dengan pendengar kita di pagi ini. Assalamualaikum, mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Esi Armusi dan Mbak Alvina.
1: Pak Zakaria Pak ya.
0: Iya. Betul.
1: Silakan Pak.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zakaria.
5: Ya. Iya, semoga Ustaz selalu sehat, selalu bersama.
2: Amin ya Allah. Mari aja tanya.
5: Gini Ustaz ya, mau tanya masalah soal ini Ustaz ya. Hafalan dalam Al-Quran ini bagaimana caranya supaya konsisten Ustaz ya dalam menghafal Al-Quran ya. Terus lanjutan lagi pertanyaannya, apakah dengan banyak hafal Al-Quran itu juga bisa memberi syafaat kepada kita di hari akhirat nanti? Karena kita ketahui kan biasanya kan syafaat dari Rasulullah baca salawat. Nah, bagaimana dengan Al-Quran yang kita hafal itu juga bisa memberi syafaat kepada kita, Ustaz. Terima kasih penjelasan Ustaz. Semoga berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Zakaria yang ada di Kenten ya. Tadi pertanyaannya mengenai bagaimana bisa konsisten dalam hafalan Al-Quran dan juga bagaimana nantinya Al-Quran bisa memberikan syafaat seperti itu ya Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Iya. Untuk itu hafidul Quran itu ya butuh keistiqomahan, satu kesungguh-sungguhan. Ada seorang ulama sepuh saya itu pernah bertemu, karena niatnya yang kokoh, beliau 10 tahun akhirnya bisa menghafalkan Al-Quran. Jadi kadang di perjalanan beliau ke di mobil itu ya, itu disetar melotal berulang-ulang. Juga ada sahabat saya juga yang dari Palembang itu, dulu dia berdinas di daerah di sini ini lah. Jadi di dia bermotor itu, bermotor dari Palembang itu, dari daerah Pak Jos itu ya. Langsung ke hampir sini, perbatasan Mesuji sini ya. Dia bawa motor. Nanti di setelah di situ. Satu makro kan. Satu makro surat apa. Nanti berulang-ulang di perjalanan itu. Diulang-ulang. Misalnya surat Jum'ah atau surat Al-Munafikun itu kan. tahu-tahu hafal sendiri. Jadi gitu. Jadi kita mengikuti juga terus itu kan. Jadi kesungguhan kalau sekarang itu ya ketika mendengar terus kita ikuti dan lihat bacaannya itu. Alladzina jahaduna fina lanahdiyanahum subulana. Ketika kita bersungguh-sungguh fina ya, insya Allah diberi kemudahan oleh Allah. Yang ada juga ini orang sudah sepuh sampai sudah usia berapa itu ya, 70 masih ikhtiar menghafalkan Al-Quran. Jadi tidak ada ruginya orang ikhtiar itu. Dan itu jelas Al-Quran itu akan menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita di yaumil ma'as. Ketika kita dalam doa khatmil Quran itu kan gitu. Wa'ina jannati rafiqah. Yang mengangkat derajat kita. Yang mengangkat apa? Ya, derajat di surganya Allah nanti. Ya Al-Quran itu. Final hijabah. Untuk menjadi tameng atau penutup dari siksa api neraka. Siratal mustaqim, sitroja menjadi penolong untuk menyeberang siratal mustaqim. Dan ayat-ayatnya sudah banyak yang menjelaskan. Jangan kau kira engkau membaca satu huruf alif lam mim tu harfun la bal alifun harfun. Walamun harfun, wamimun harfun. Jangan kau kira alif lam mim itu dibaca satu. Tidak. Bahkan alif itu dinilai satu. Alifun harfun, walamun harfun, wamimun harfun. Itu. Dan bahkan untuk orang-orang yang kesulitan membacanya, Rasulullah menjelaskan atau bersabda falahu ajroni, bagi mereka itu dua pahala. Loh kok begitu ya Rasulullah? Iya, karena pahala yang pertama itu kesulitan mereka membacanya, kesulitan membaca Al-Quran itu, dan pahala yang kedua adalah pahala membaca Al-Quran. Walahu ajroni, orang-orang yang kesulitan membaca Al-Quran itu mendapat dua pahala. Jadi berangkat dari ini jelaslah Al-Quran itu menjadi penolong, menjadi syafaat kita, jadi perantara kita, orang-orang yang tunduk, orang-orang yang taat, orang-orang yang apa ya, yang mengikuti inti sa'alu awamirillah. Ketika Rasulullah mengajarkan, zayyinu zayyinu buyutakum bikiraatil Qur'an. Ya kita taat manut, ngikut. Hiasi rumahmu dengan bacaan Al-Qur'an. Sehingga di rumah-rumah itu ada ketenangan, ada ketentraman, ada kebahagiaan, itu, gitu. Demikian, Mas Zakir ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustadz. Kita kembali ke penelpon ya, sudah tersambung Ustadz. Assalamualaikum, mutiara pagi. Silakan yang bergabung via telepon. Assalamualaikum, mutiara pagi. Ya malu-malu nih kan Vina ya. Kita ke WA aja sudah kita terima, silakan Vina.
1: Baik, Ustaz ada pesan WhatsApp ini dari Romli Jamal di Muara Damai, Kecamatan Sembawa. Pertanyaannya, ketika kita sedang mengerjakan sholat, tiba-tiba mau buang angin, terus kita tahan, sahkah sholat kita, terus bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Silakan Ustaz.
2: Iya, asyak itu ya, keraguan. Memang kalau dalam tangkehul qaul, dalam kitab tangkehul qaul itu ada setan yang menggoda kita dengan keraguan-keraguan. Ada satu lagi setan yang namanya walhan. Walhan itu menggoda dengan apa? Dengan kentut, rasa kentut atau apa itu, mau buang apa itu. Jadi itu sebenarnya ya sebaiknya ya kita ya jangan ragu seperti itu. Yakinlah bahwa itu setan penggoda dan rasa kentut, mungkin ada orang yang sering kentut atau apa itu ya. Itu di kitab anu dijelaskan setan lawan. Jadi ya sebaiknya kalau dalam kaifiahnya sholat itu jangan menahan buang air ya. Kalau mau buang air dulu baru sholat. Jadi untuk menjaga ketenangan dan kekhusyuan. Kalau hukumnya ya diterima. Allah itulah yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani yang berat-berat. Cuman itu untuk kenyamanan, ketenangan kita dalam muta'abud illallah. Maka kaifiah atau tata cara atau ilmu beribadah ya kita tahulah seperti itu. Demikian.
0: Ya, baik. Terima kasih penjelasannya Ustaz Rahamun. Kita lanjutkan ke penelpon, ini sudah tersambung ya. Assalamualaikum, mutiara pagi.
1: Terputus ya, kita kembali ajak Anda pendengar untuk bergabung di line telepon 0711-369-977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090 serta melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang dan live chat RRI Digital.
0: Ya, pastinya kami masih akan terus bersama Anda mendengar, menemani Anda dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kita tentunya masih bersama dengan Ustadz Haji Turhamun SAG. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Kembali ini masih Pak Azhari lagi.
0: Pak Azhari kembali bergabung ya.
6: Ya.
0: Baik, silakan ada pertanyaan lain kah Pak Azhari?
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum.
6: Ini Pak, saya mau tanya Pak, bagaimana ya Pak Ustaz cara kita untuk meningkatkan ibadah di dalam sholat Pak?
0: Baik, meningkatkan ibadah
6: dalam sholat.
0: Dalam sholat ya. Baik, ditunggu jawabannya Pak Azhari. Terima kasih sudah bergabung kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak delay ya emangnya Pak Azhari terimanya. Baik, silakan Ustaz.
2: Jadi pertama khudur ya. Dulu itu sahabat itu ketika udah masuk takbiratul ihram itu terasa tangan kaki sebelah itu di surga meniti siratal mustaqim. Jadi kita khudur, hadirkan kita kepada Allah. Itu terus memaknai, menafsiri setiap bacaan-bacaan dalam sholat itu. Dan tingkatan orang ibadah itu dari karhan, malakan, menjadi apa itu, setelah itu menjadi kenikmatan. Jadi orang ibadah itu pertama dipaksa. Kalau sudah dipaksa, memaksakan diri, dia akan menjadi kebiasaan. Terus yang terakhir menjadi khulwah, menjadi sebuah kenikmatan. Maka itu derajatnya para sahabat. Maka ada bahasa ya, fa'ilam tarohu fa'innahu yaroka. Fa'ilam tarohu ka'annahu yaroka. Innallaha yaro fa innahu yaroka. Jadi gitu. Jadi jika engkau tidak melihat Tuhanmu, sungguh Tuhanmu melihat ibadahmu. Dan derajatnya para sahabat, jika engkau tidak melihat Tuhanmu, seolah-olah Tuhanmu, ka'annaka yaroka. Jadi seperti itu. Dan ada lagi di derajatnya ibadahnya para anbiya wal mursalin. Jadi setiap anu itu sahabat Abu Bakar itu memberikan tafsir, misalnya takbiratul ihram ya, main Allahu akbar. Ya Allah, betapa besar karuniamu ya Allah. betapa besar nikmatmu. Itu ditafsiri gitu. Baru setelah itu baca apa? Doa iftitah. Kabira walhamdulillahi katsira. Puji syukur kepadamu ya Allah yang terhewa. Ta'udu nikmatallahi la tuhsuha, jika aku akan menghitung nikmatmu ya Allah. Itu. Jadi ketika itu pernah Sayyidina Ali itu ketika dihujam pedang, itu tidak terasa dalam keadaan sholat khudurnya kepada Allah. Jadi kita memberikan makna, mengetahui makna, memahami makna, mempelajari makna, arti dari setiap bacaan dalam sholat. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih Ustaz Turhamun atas penjelasannya mengenai pertanyaan dari Pak Azhari tadi.
2: Ya.
0: Ya. Penelpon terakhir ya, kita sapa untuk pendengar kita di pagi hari ini. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
7: Waalaikumsalam, Pak Ustaz.
0: Iya, silakan dengan Bapak, siapa di mana?
7: Pak Doni, Mbak, di Radial.
0: Pak Doni di Radial, silakan pertanyaannya Pak Doni.
7: Pak Ustaz, nanya Pak Ustaz.
2: Iya.
7: Ya, apa hukumnya Pak Ustaz kalau kita mencari kerja atau masuk kerja dengan cara menyuap atau menyogok Pak Ustaz?
0: Baik, itu saja Pak Doni.
7: Itu aja Pak Ustaz. Makasih Bu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Doni di Radial. Silakan Ustaz penjelasannya.
2: Hukumnya menyogok. Ya.
0: Betul, mendapatkan pekerjaan dari hasil menyogok atau menyuap gitu ya.
2: Itu koilnya kan jelas. Al-Mursi wal-Murtasi. Kuluhuma binar gitu. Orang yang menyogok dan yang menerima sogoan, ya itu hukumnya tidak apa-apa, cuma masuk neraka. Jadi meskipun ketika kita seolah-olah 99% di dunia kerja tempat kita itu pakai seperti itu ya, mungkin birokrasinya karena sistemnya juga seperti itu, apa masih ada masih ada yang dan banyak di dunia apapun, di institusi apapun yang butuh orang yang sangat anu itu, yang objektif. Jadi jangan khawatir untuk itu, tetap kokoh, jangan pakai metode al-mursi wal murtasi kulluhuma finnar. Penyogok dan yang disogok itu hukumnya ya dakulunnar, maksud rako. Demikian ya.
0: Iya, jadi jangan Ustaz gitu ya. Oke. Baik, terima kasih penjelasannya Ustaz. Tapi kita sudah di penghujung acara Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini Ustaz. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar kita terkait tema yang kita hadirkan di pagi hari ini? Silakan Ustaz.
2: Iya, di penghujung pertemuan kita mau enggak mau dunia medsos ini sudah di depan mata kita. Mbak Vina, Mbak Esi ya. Dunia medsos di depan kita, banyak statement, kenyataan, atau di luar apapun yang di luar kapasitas kemampuan kita mudah menilai. Kadang kita tidak tahu itu benar apa salah. Sehingga sering mendiskreditkan, sering menghina, sering melecehkan kelompok lain, ya.

0: bisa jadi yang kau hina itu asya'iyya kuna khairum minhum, lebih baik, lebih mulia dari kamu. Juga wala nisa'um min nisa'in asya'iyya kuna khairum minhunna. Juga jangan sekali-kali kelompok kaum perempuan. Perempuan ini kalau sedang berkerumun itu menggunjing biasanya. Menggunjing yang lain. Bisa jadi yang kau gunjing itu lebih mulia di sisi Allah. Demikian medsos. Jadikanlah ajang untuk ruhama bainahum. Untuk saling menyayangi di antara kita. Bukan memberikan perpecahan. Karena Rasulullah hadir jelas bagaimana Salman Al-Farisi pendapatnya begitu dimuliakan oleh Rasulullah dalam apa itu perang Khandaq. Dan betapa Sayyidina Bilal bin Rabah dimuliakan oleh Rasulullah meskipun bentuk fisiknya hitam, rambutnya keriting, mungkin kakinya tidak sehalus Mbak Esi dan Mbak Bina mungkin. Tapi beliau dimuliakan oleh Rasulullah menjadi muadzinur rasul, bahkan beliau masih di muka bumi pelumpahnya sudah menunggu di surganya Allah. Demikian mudah-mudahan menjadi pengingat bagi saya sendiri juga kepada semuanya. Jadi ilmu kita dijaga oleh Allah untuk tidak saling menghina satu dengan yang lain, karena penghinaan itu akan bermuara kepada satu perpecahan. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan kamu kokohlah teguh dengan talinya Allah, dengan ukhuwah Islamiyah, dan janganlah berpecah. Dari perkataan kita sering terjadi, akhirnya terjadilah apa? Perkelahian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang namanya rasis itu akan bermuara keindahan. Rasis akan bermuara kepada kehancuran. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz untuk pencerahannya di pagi hari ini. Sehat terus, sukses terus. Salam untuk keluarga tercinta Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz ya. Ya, pendengar demikian ya. Tadi kita sudah menyimak Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi ini. Sudah bersama dengan Ustadz Haji Turhamun S.Ag. dengan tema Menjauhi Rasis di Media Sosial. Di kesempatan hari ini Rabu 5 Agustus 2026, saya Esi dan juga
2: Alvina Damayanti
1: tentunya terus bersama Anda pendengar di rangkaian Palembang Pagi ini dalam segmen Mutiara Pagi. Kami akhiri hingga di sini. Tetap terus bersama kami, tepat pada pukul 6 nanti kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang.
3: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.

0: Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Ya, sebenarnya bagus kan program ini, membantu mengurangi beban biaya pemeriksaan, hanya deteksi dini kalau lebih baik daripada sudah ada sakit, terus dan sesuai tanggal lahirnya. Jadi kan sepanjang tahun bisa berjalan program ini kan, tentu saja. Tapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kesadarannya, jangan hanya mengandalkan itu. Misalnya ada kelainan, kita lanjut untuk mengobatinya.
3: Angin kenceng kan pasti ya, kalau kita masuk musim kemarau itu kan angin kenceng ya, biasanya gitu. Apalagi masa pancaroba itu kan anginnya, kalau kita keluar malam pasti di lapangan tadi itu yang

0: Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Program cek kesehatan gratis dipastikan memberikan dampak positif masyarakat, diharapkan dapat aktif memanfaatkan program tersebut. Karhut Laogan Kombring Ilir sebabkan kepulan asap di ruas jalan tol Trans Sumatera, Kayu Agung Palembang, tepatnya di kilometer 356. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Alvina Damayanti. Mengawali warta berita pagi hari ini, pendengar, program cek kesehatan gratis dipastikan memberikan dampak positif. Masyarakat diharapkan dapat aktif memanfaatkan program tersebut.
1: Program pengecekan kesehatan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap kesehatan masyarakat khususnya menengah ke bawah. Hal tersebut diungkapkan dokter penyakit dalam Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang, Dr. Harun Hudari. Menurutnya program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sendiri sangat baik. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus aktif untuk memanfaatkan program tersebut untuk menjamin kesehatan dan mencegah penyakit sedini mungkin.
2: Ya, sebenarnya bagus kan program ini membantu mengurangi beban biaya pemeriksaan. Hanya deteksi dini kan lebih baik daripada sudah ada sakit. Terus kan sesuai tanggal lahirnya, jadi kan sepanjang tahun bisa berjalan program ini kan?
3: Iya, dokter.
2: Tentu saja. Tapi mungkin yang lebih penting lagi adalah kesadarannya, jangan hanya mengandalkan itu. Misalnya ada kelainan gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, misalnya kita sadar tindak lanjut untuk mengobatinya, memperbaiki pola hidup, keteraturan berobat. Jadi ini kan baru screening namanya kan?
3: Iya.
2: Menjaring dulu. Kita penjaringan tadi kan harusnya baik dari orang tadi maupun pihak puskesmas melanjutkan orang-orang yang ada kelainan, jangan sampai habis di pemeriksaan selesai. Banyak kan kejadian begitu nantinya. Iya.
3: Benar-benar dokter. Berarti gitu. Continuity dokter ya.
1: Dirinya juga mengharapkan ke depan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat ini sendiri dapat terus berkelanjutan dan dapat memberikan dampak yang sangat luas bagi kesehatan masyarakat di tanah air. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, salah seorang penerima manfaat program cek kesehatan gratis di Kelurahan 11 Ilir, Kusna mengaku terbantu dengan layanan yang diberikan pemerintah ini. Menurutnya, proses pemeriksaan berlangsung cepat dengan pelayanan petugas yang ramah dan informatif. Melalui pemeriksaan tersebut yang membantunya mengetahui kondisi kesehatan secara lebih dini. Hasil pemeriksaan tekanan darah dan gula darah menjadi bekal untuk memperbaiki pola makan serta menerapkan gaya hidup lebih sehat.
4: Alhamdulillah, saya sangat terbantu dengan adanya program cek kesehatan gratis ini. Pelayanannya juga cukup cepat. Petugasnya juga ramah dan memberikan penjelasan yang mudah dipahami. Dari pemeriksaan saya jadi tahu kondisi kesehatan saya, seperti tekanan darah dan gula darah, sehingga bisa lebih menjaga pola makan dan gaya hidup. Menurut saya, program seperti ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang jarang memeriksakan kesehatan karena terkendala biaya. Harapan saya, kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan secara rutin dan menjangkau lebih banyak warga, sehingga masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.
0: Program cek kesehatan gratis diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan. Melalui pemeriksaan kesehatan yang mudah diakses, pemerintah mendorong masyarakat semakin peduli terhadap deteksi dini penyakit dan penerapan pola hidup sehat. Dan pendengar, simak ragam komentar masyarakat mengenai program cek kesehatan gratis.
5: Kalau menurut saya kesehatan itu memang bagus, sangat penting. Karena bagi anak-anak muda sekarang kan anak-anak kan rawan kan, ada narkoba, ada dan sebagainya, itu kan itu perlu dicek supaya menjaga ke depannya generasi penerus kita sudah memenuhi syarat. Bagus. Dan dimanapun berada itu kesehatan, baik di rumah sakit, di puskesmas, itu memang perlu diadakan pengecekan untuk anak-anak remaja dan anak-anak di sekolah juga. Ya, alhamdulillah saya sendiri juga merasakan bahwa anak-anak saya yang ke sekolah, di sekolah juga ada namanya pengecekan rutin tentang kesehatannya, tentang cek darahnya, dikasih vitamin dan lain-lain yang dikasih dari dokter. Itu aja.
6: Cek kesehatan gratis maksudnya?
7: Dari pemerintah kan ada nih sekarang program cek kesehatan gratis di puskesmas, di klinik, yang di cover oleh pemerintah yuk.
6: Setahu aku ya, kalau bapak aku yang ngalamin, alhamdulillah bagus. Karena bapak kami kan sakit, sakitnya memang sakit tua. Cuman kalau dari program pemerintah itu, alhamdulillah sampai sekarang memang bagus.

0: Dan pendengar, selanjutnya kita akan menyimak wawancara bersama reporter Chairul Rizki.
1: Baik, terima kasih Dr. Kiki Ayu Marlina, Kepala Puskesmas Abu Kingking, Kota Palembang, Sumatera Selatan.
2: Boleh kita tahu dulu, Bu, mungkin ada sebagian masyarakat juga yang belum tahu, Bu, ya, program cek kesehatan gratis, apalagi yang ada di Puskesmas. Ini boleh dijelasin sedikit, Bu?
3: Oke, jadi CKG itu cek kesehatan gratis, ya, Pak. Itu program screening kesehatan dari pemerintah, ya, Pak. Kita tuh tujuannya itu untuk mendeteksi faktor risiko, gitu, atau penyakit lah, ya. Tapi dari... jangan apa ya, jadi sifatnya sih sebenarnya preventif, ya, pencegahan. Nah, kemudian program ini sebenarnya sangat bagus sekali, ya, Pak, karena kan ini menyasar untuk semua usia. Jadi dia dari usia bayi baru lahir sampai lansia itu juga ada sasaran dari kita cek kesehatan gratis ini. Jadi dulu, kalau dulu namanya apa ya, cek kesehatan pas ulang tahun gitu,
2: iya,
3: ya. Nah, kemudian di apa, diberi lagi apa kesempatan seluas-luasnya lagi, bukan hanya ulang tahun tapi setiap saat.
2: Oke. Okay.
3: Dan ini sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan sebenarnya oleh masyarakat.
2: Oke, okay, berarti kapanpun bisa mendaftar CKG itu, ya, Bu, masyarakatnya?
3: Bisa Pak, bawa KTP aja dari NIK itu, nanti kita daftarkan, nanti ada screening mandiri yang didapat, nanti prosesnya pendaftaran gitu, ya, Pak. Kemudian pendaftaran dari rumah juga bisa, nanti bisa kita ada barcode-nya kalau dari kita, kemudian daftar sendiri, nanti ada screening mandiri namanya yang dikirim oleh Kementerian Kesehatan, nanti untuk diisi oleh peserta CKG. Setelah itu baru nanti bisa datang langsung ke puskesmas. Nanti kita akan lakukan pemeriksaan sesuai dengan usia peserta.
2: Nah, kalau usia, Bu, ini siapa saja yang bisa, Bu?
3: Bisa dari bayi, Pak.
2: Dari bayi?
3: Dari nol, kemudian balita, anak sekolah, remaja, dewasa, kemudian lansia.
2: Oke, jadi semua umur bisa, ya, Bu, ya?
3: Semua umur.
2: Oke. Okay. Mungkin, Bu, kami ingin tahu juga, Bu, kalau program ini kan sebenarnya sudah dari tahun kemarin, ya, Bu, ya. Tadi pas fase ulang tahun akhirnya dibuat meluas lagi, bisa kapan saja dan juga semua usia. Nah, kalau untuk capaiannya selama satu tahun ini seperti apa, Bu, dari masyarakat sendiri yang menggunakan program ini, Bu?
3: Kalau untuk tahun ini, Pak, nah ini juga salah satu juga yang jadi problem kita, ya, Pak. Untuk tahun ini aja, untuk puskesmas kami sendiri, ya, Pak, ini kan masih di 20%, 20,16%. Jadi memang agak sulit gitu, ya, Pak, untuk kita meyakinkan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan gratis ini. Untuk puskesmas Abu Kingking sendiri, kita itu ada di 9.023 orang yang sudah kita cek. Kalau di persentasenya itu ada di 20,16%.
2: Oke. Mereka ini yang datang pasien yang sudah tahu sebelumnya ada CKG ini, atau kita sosialisasi terlebih dahulu, Bu?
3: Sebelumnya kami sudah sosialisasi, Pak. Kami sendiri, saya, dan kami ada tim, Pak, ya, ada PJ-nya, itu PJ-nya itu ada Dokter Gigi Haikal. Nah, kami berdua juga dan bersama tim yang lain pernah juga menyambangi perangkat, ya, Pak, perangkat daerah seperti kecamatan, kelurahan, itu untuk meminta bantuan, mengajak warga untuk melakukan cek kesehatan gratis. Kami juga jemput bola, Pak, jadi kami datang ke RT-RT, kami jadwalkan, kemudian kami bagikan formnya sebelumnya, Google formnya, kemudian untuk memudahkan masyarakat sebenarnya, Pak, ya, kami bantu juga pendaftaran gitu, ya. Hanya saja, ya, yang datang itu harapan kami bisa 100, tapi ternyata datang cuma 30 orang seperti itu. Nah, kami yang tercapai itu di sekolah, Pak. Jadi untuk CKG usia sekolah dan remaja itu alhamdulillah sudah tercapai. Karena memang kita melakukan cek kesehatan gratis ini di sekolah-sekolah dan alhamdulillah cukup baik sambutannya.
2: Oke, oke. Untuk program cek kesehatan gratis dari Puskesmas, khususnya di Sabu Kingking, ya, Bu, ya. Sejauh ini seperti apa, Bu? Mungkin ada tanggapan ataupun harapan kepada masyarakat yang ingin berobat juga, ya, Bu, ya?
3: Iya. Jadi harapan kita, Pak, dengan adanya CKG ini, masyarakat memanfaatkan sebaik mungkin, karena ini kan untuk masyarakat juga, untuk kita semua, karena kita pengennya itu karena ini kan deteksi dini ya Pak, jadi kita bisa mencegah kalau ada penyakit yang sebelumnya kita tidak ketahui, bisa mendapatkan penanganan yang lebih awal. Kemudian dan pemeriksaannya juga lumayan lengkap ya Pak, cukup lengkap gitu, ada pemeriksaan EKG, juga pemeriksaan sampai EKG juga kita lakukan Pak, pemeriksaan EKG. Jadi sangat disayangkan sekali kalau memang masyarakat tidak memanfaatkan program cek kesehatan gratis ini.
1: Terima kasih Dr. Kiki Ayu Marlina, Kepala Puskesmas Sabu Kingking Kota Palembang, sudah berbincang-bincang bersama RRI untuk hari ini.
0: Baik, pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program Satu Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke informasi selanjutnya, karhutla ogan komring ilir sebabkan kepulan asap di ruas jalan tol Trans Sumatera Kayu Agung Palembang, tepatnya di kilometer 356.
5: Kepulan asap tebal menyelimuti ruas jalan tol Trans Sumatera JTTS Kayu Agung Palembang, tepatnya di kilometer 356, lantaran kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di pinggir jalan. Akibatnya jarak pandang pengendara yang melintas ruas tol Kayu Agung Palembang pun sempat terganggu karena tebalnya asap. Kepala Walai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto mengatakan, kebakaran terjadi di lahan yang berada di sisi ruas tol. Asap dari kebakaran terbawa angin hingga menutupi sebagian badan jalan. Ferdian menjelaskan personil kepolisian sempat diterjunkan ke lokasi untuk mengatur arus lalu lintas agar pengendara mengurangi kecepatan akibat jarak pandang yang pendek. Sementara, tim Manggala Agni masih berupaya melakukan pemadaman pada titik-titik kebakaran agar api tidak semakin meluas dan kepulan asap dapat segera dikendalikan.
6: Kalau di tengah dia makan sendiri kan, makan bahan bakaran sendiri, dibiarkan pun api juga. Tapi yang penting samping-samping semuanya perimeter itu sudah harus clear dulu. Kalau angin kenceng kan pasti ya, kalau kita masuk musim kemarau, itu kan angin kenceng ya. Biasanya gitu, apalagi masa pancaroba, itu kan anginnya kalau kita keluar malam pasti di lapangan tadi itu yang kita hadapi selain itu, sumber airnya makin jauh tuh.
5: Selain itu, operasi modifikasi cuaca dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, kembali dilakukan di wilayah Sumatera Selatan, khususnya untuk pemadaman di sekitar wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki dan Ogan Ilir. Dua wilayah tersebut merupakan kawasan rawan terjadi karhutla. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pendengar, Kejati Sumatera Selatan memfasilitasi pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp127,2 miliar rupiah akibat penyerobotan tanah negara oleh PT Sentosa Mulia Bahagia. Ahli waris terdakwa telah menyetor uang muka senilai Rp10,5 miliar rupiah dan menyepakati cicilan mingguan atau bulanan sekitar Rp690 juta per bulan selama maksimal 1 tahun.
7: Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan memfasilitasi pengembalian kerugian keuangan negara senilai Rp127,2 miliar rupiah dalam kasus penyerobotan lahan negara oleh PT Sentosa Mulia Bahagia atau PT SMB. Langkah ini menegaskan arah baru penegakan hukum tidak sekedar memenjarakan pelaku, tetapi memastikan aset negara kembali utuh. Kerugian tersebut timbul dari pemanfaatan tanah negara tanpa izin sah di kawasan Suaka dan area pengelolaan lainnya di Kabupaten Musi Banyuasin yang melibatkan almarhum Haji Abdul Halim Ali semasa menjabat Direktur Utama PT SMB. Wakil Kepala Kejati Sumsel Anton Delianto mengatakan pengembalian kerugian negara ini dilakukan lewat jalur mediasi dan negosiasi yang ditempuh oleh Jaksa Pengacara Negara bersama pihak keluarga ahli waris sehingga kesepakatan pelunasan secara bertahap akhirnya tercapai.
8: Setelah dilakukan mediasi dengan ahli waris, didapatkan kesepakatan bahwa PT SMB telah dinyatakan setuju untuk membayar kerugian keuangan negara tersebut dengan cara bertahap. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, tahap pertama sebesar 10 miliar 500 juta rupiah. Yang kedua, sisa kewajiban pembayaran diselesaikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan PT Sentosa Mulia Bahagia dalam jangka waktu paling lama 12 bulan.
7: Sebagai itikad baik, pihak ahli waris telah menyetorkan uang muka sebesar Rp10,5 miliar rupiah sebagai pembayaran tahap pertama. Sisa kewajiban senilai lebih dari 116 miliar rupiah akan dicicil dalam tempo maksimal 12 bulan. Pihak PTSMB berkomitmen menyetor sekitar 690 juta rupiah pada setiap hari kerja terakhir setiap bulannya hingga seluruh utang kerugian negara lunas. Rian Apridani melaporkan.
0: Badan Pengawasan Obat dan Makanan mencatat sebanyak 21.094 anak mengalami kasus keracunan makanan di tahun 2025.
9: Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Palembang bersama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di kawasan Bukit Baru Palembang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penyiapan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis telah memenuhi standar keamanan pangan sebelum didistribusikan kepada para penerima manfaat. Asisten 1 Sekda Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan, pemerintah Kota Palembang tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi terus dilakukan secara berkala melalui koordinasi antara BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Pengawasan difokuskan pada penjaminan mutu dan keamanan makanan mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga pendistribusian kepada masyarakat.
10: Setiap daerah itu Balai POM ini ada perwakilannya, Sumatera Selatan, ada OPD dari kota. Nah ini mereka berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan, tentunya masalah penjaminan mutu di sisi kesehatan.
9: Sementara itu, Kepala BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, BPOM di daerah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan terutama terkait penjaminan mutu dari sisi kesehatan.
10: Tahun lalu, 2025, kita melihat kasus cukup tinggi, 21.094 anak-anak kita yang mengalami keracunan. Kita nggak tutup-tutup itu. Di tahun ini kita ingin terduks semaksimal mungkin, jangan terjadi lagi. Oleh karena itu, harus dipastikan dari mulai bahannya, proses produksinya, penjamannya, distributornya, untuk sampai ke penerima manfaat.
9: Menurut Kepala BPOM, aspek keamanan pangan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. Ia mengungkapkan pada tahun 2025 tercatat sebanyak 21.094 anak mengalami kasus keracunan pangan. Karena itu, pemerintah berupaya menekan angka tersebut dengan memastikan seluruh tahapan mulai dari bahan baku, proses produksi, penyajian hingga distribusi makanan memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan. Dalam peninjauan tersebut, BPOM juga mengingatkan pentingnya keberadaan instalasi pengolahan air limbah yang tertutup di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah risiko pencemaran lingkungan maupun penyebaran penyakit hingga kualitas dan keamanan makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga. Lamsi Harsiltonga melaporkan.

0: Mendengar sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Program cek kesehatan gratis dipastikan memberikan dampak positif. Masyarakat diharapkan dapat aktif memanfaatkan program tersebut. Karhutla Ogan Komering Ilir sebabkan kepulan asap di ruas jalan tol Trans Sumatera Kayu Agung Palembang, tepatnya di kilometer 356. Wakili Kerabat Kerja yang bertugas, saya Alvira Dabayati, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
2: Info cuaca.
7: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Sejenak kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiraan cuaca di pagi hari ini, di hari Rabu 5 Agustus 2026 yang akan disampaikan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang. Kami saat ini sudah tersambung dengan Mbak Bella, langsung saja saya sapa ya. Selamat pagi Mbak Bella.
8: Selamat pagi Mbak.
7: Ya, seperti apa perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini? Silakan informasinya.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oki dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas dan Musirawas Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Lahat, Pagar Alam, dan Oku Selatan. Sedangkan hujan dengan intensitas ringan berpeluang terjadi di wilayah Oku Timur, Oku, Oki, Musirawas Utara, Musirawas, dan Empat Lawang. Untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan cerah berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Musirawas, dan Musirawas Utara. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas Utara. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 97%. Sedangkan suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 100%. Selanjutnya untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oki, pada siang hingga sore hari di wilayah Lahat, Pagar Alam, dan Oku Selatan. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca, di mana saat ini perakiran cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa. Yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
7: Terima kasih Mbak Bella informasinya. Selamat bertugas kembali ya. Selamat pagi. Ya, pendengar, demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya. Di hari Rabu 5 Agustus 2026 telah disampaikan Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang.
3: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
4: Ini hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
2: Info cuaca.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Beragam informasi juga hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi berikut ini mengenai pemerintah kota Palembang membentuk tim Linmas Darurat Bencana untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam saat musim hujan maupun kemarau sedini mungkin. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palembang, Sulaiman Amin, saat apel gabungan Satuan Perlindungan Masyarakat sekecamatan Ilir Timur 2 di Palembang, menyampaikan bahwa keberadaan tim Linmas Darurat Bencana ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia mengatakan saat Linmas bukan sekedar pelengkap dalam setiap kegiatan masyarakat, melainkan mitra strategis pemerintah yang berada paling dekat dengan warga, membantu menjaga keamanan lingkungan hingga menjadi garda terdepan dalam penanganan keadaan darurat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pendengar, sebagai kota metropolitan yang terus berkembang sebagai pusat perdagangan, jasa pendidikan dan pariwisata, Kota Palembang dihadapkan pada dinamika

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi.